Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar.

0: TVRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Ya, 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Mari, silakan sahabat budaya mau bergabung di chat, menunggu kembali membuka line telepon. Oke, pagi hari ini kita membahas yang ringan-ringan saja ya. Iya, menurut sahabat budaya, hidup ini indah bila apa ya? Hidup ini indah, ada lagunya tuh Iwa-Iwake ya. Hidup ini indah, penuh dengan warna yang selalu menerangi sudut kota ya. Nah, mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250 sahabat budaya yang mau bergabung. Silakan, kita menunggu ya. Oke, pagi yang begitu indah, pagi yang begitu menyenangkan, memberikan semangat positif untuk semua sahabat budaya. Semoga apa yang kita hadirkan ini memberikan sesuatu yang sangat istimewa untuk terus berkarya menghadirkan semangat untuk Sari Batang Malabiriku.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
3: Hanya ada di Indonesia.
4: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya.
1: Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama sebelum orang bergeser ke kota. Nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound.
0: Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak.
1: Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan, cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun 2000, akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi, kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi.
0: Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi.
2: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya sahabat budaya, Richard lanjut lagi di 0811-409-250 atau 0812-4401-9250. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung. Richard buka lagi line telepon. Oke, ini hidup ini indah. Nah, kira-kira menurut sahabat budaya, apa yang membuat hidup kita menjadi indah ya? Nah, hidup ini indah bila, oke. Kalau kita berbicara keindahan dalam hidup kan semua orang pasti mau ya. Nah, tapi versi kita berbeda-beda. Ada yang hidup ini indah bila kita berbagi dengan sesama. Hidup ini indah bila punya banyak uang misalnya. Hidup ini indah bila punya rumah baru. Hidup ini indah bila hutang lunas. Amin. Hidup ini indah bila bisa sembuh dari sakit. Hidup ini indah bila punya pasangan yang setia. Dan banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam hidup ini. Jadi mari terus berjuang, terus berusaha. Jangan pernah takut bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja kalau kita terus berjuang. Dan tidak pernah ada kata menyerah.

0: Makassar merupakan salah satu wilayah yang sering dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Terkenal akan sejarahnya dan sampai sekarang telah menggoreskan berbagai hal yang lengkap ditemui di Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar didirikan atas ide yang dilontarkan oleh HB Amiruddin Maula yang saat itu mengawali masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar. Museum ini menempati Gedung Balai Kota Lama yang terletak di jantung Kota Makassar. Sebelum dialihkan menjadi sebuah museum, bangunan yang telah didirikan sejak tahun 1916 silam tersebut dahulunya difungsikan sebagai kantor balai kota pada masa pemerintahan Belanda. Menurut Kika, edukator Museum Kota Makassar, Museum Kota Makassar yang diresmikan 7 Juni 2000 ini hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai identitas dan sejarah Kota Makassar serta budaya penduduk Makassar melalui program seminar, pameran, dan kesejarahan.
1: Spesifik dari Museum Kota itu, kita bercerita tentang story-nya bercerita tentang sejarah dan perkembangan Kota Makassar. Kalau kita bercerita soal koleksi, mungkin Ratu Wilhelmina, patung Ratu Wilhelmina itu adalah salah satu ikonnya Museum Kota Makassar. Koleksi masterpiece-nya Museum Kota Makassar itu patung dada Ratu Wilhelmina.
0: Museum Kota Makassar dapat ditemui di Jalan Balai Kota nomor 11, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jika kita melihat gaya arsitektur depan gedung, Museum Kota Makassar ini tampak menawan, bahkan jika kita melihat dari kejauhan. Warna putih pada dinding yang dipadukan dengan warna merah maron di bagian atapnya membuat tampak lebih menarik. Saat memasuki area gedung bersejarah, kita bisa merasakan nuansa kolonial Belanda yang cukup kental. Berkat dinding-dindingnya yang tebal, serta dipadukan dengan penataan ruangan koleksi museum yang tersusun rapi. Layaknya museum pada umumnya, gedung berlantai dua dengan gaya Eropa abad 17 ini menyimpan aneka macam benda bersejarah. Banyaknya benda bersejarah yang dipajang membuat siapapun bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman tersebut. Ketika kami memasuki bangunan tersebut, tampak jelas perjalanan panjang dari Kota Makassar dan bagaimana perubahannya dari zaman ke zaman. Pada lantai pertamanya, dapat dilihat aneka lukisan klasik dari peninggalan Belanda, berbagai benda arkeologi, serta beberapa foto hasil dokumentasi tentang bagaimana perkembangan Kota Makassar. Karena telah berumur ratusan tahun, beberapa barangnya terlihat berdebu dan sedikit usang, mengingat usianya yang sudah cukup tua.
1: Kalau museum ini pernah dua kali revitalisasi. Jadi kalau museum itu bahasanya revitalisasi satu kali di tahun 2015 dan satu kali lagi di tahun 2017.
0: Memasuki lantai dua, terdapat sudut baca dan juga ruang sidang yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk melakukan event-event. Baik event yang diselenggarakan oleh museum maupun oleh lembaga atau organisasi yang bekerja sama dengan Museum Kota Makassar. Dan biasanya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selain koleksi benda bersejarah, di Museum Kota Makassar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat membuat pengunjung merasa betah untuk berlama-lama menyusuri tiap sudut dari bangunan tersebut.
1: Kalau fasilitas atau sarana prasarana pendukung, kami di sini full AC, ada AC-nya terus. Kita punya satu ruang sidang di atas yang bisa difungsikan sebagai kayak ada kegiatan seminar, diskusi, atau rapat-rapat. Terus kami juga punya ruang audiovisual, siapa tahu ada yang berkunjung dan mau ada kegiatan nonton bareng, itu bisa digunakan.
2: Itu gratis.
1: Iya. Bumi angin memiri.
0: Kota Makassar dianggap sebagai wilayah yang menarik dan sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Bukan hanya karena wisata alam ataupun hanya ingin mencicipi aneka kulinernya semata, namun karena penasaran bagaimana sejarah kota cantik ini bisa berada di titik saat ini. Dengan mengenali sejarahnya, Anda akan memahami dan lebih mengetahui betapa menariknya kota ini, bukan hanya di luar dari tampilannya saja.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Ya, sahabat budaya, sungkeman. Sungkeman merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia, termasuk dalam masyarakat Sunda. Sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Tradisi sungkeman ini biasanya dilakukan setelah sholat Idul Fitri dan menjadi momen yang penuh makna serta emosional dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, anak-anak berlutut dan mencium tangan orang tua sambil menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang telah dilakukan, kemudian orang tua memberikan maaf dan doa restu. Lebih dari sekedar ritual, sahabat budaya, sungkeman mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan kepada orang tua, kerendahan hati, serta pentingnya menjaga keharmonisan hubungan keluarga.
2: Di kampusmu apa namanya masih ada?
0: Demikian, ini
2: masih ada
0: Khabar Ratna
2: pertandingan bola voli ya. Masih ada. Kali jatuh itu. Nah, itu makanya temanku si apa namanya si apa sih namanya si Rahim itu. Kan yang bikin apa UKM apa gitu.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya,
2: Sulawesi Selatan.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat budaya di program Mozaik Budaya, ruang cerita kita untuk menyelami jejak sejarah, tradisi, dan kearifan Nusantara. Saya Sabrina, hari ini kita akan berpetualang ke tanah Sulawesi Selatan untuk mengulik tentang 5 naskah penting yang menyimpan kisah-kisah luar biasa dari masa lalu. Pertama, mari kita kenali naskah legendaris yang sudah mendunia, Lagaligo. Sahabat budaya, tahukah Anda, naskah ini sering disebut sebagai epik terpanjang di dunia. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata atau Ramayana. Ditulis dalam bahasa Bugis dengan aksara lontara, Lagaligo bercerita tentang mitologi penciptaan, tokoh-tokoh setengah dewa, dan sang pahlawan Saweri Gading. Bukan hanya kisah, tapi juga gambaran nilai-nilai kehidupan, keberanian, kesetiaan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. UNESCO bahkan telah menetapkan Lagaligo sebagai Memory of the World pada tahun 2011.

kedua adalah Lontara Pangoriseng. Kala Galigo membawa kita ke dunia mitologi, maka Lontara Pangoriseng membawa kita ke dunia nyata. Silsilah dan sejarah bangsawan Bugis. Naskah ini berisi catatan mengenai raja, bangsawan, dan peristiwa penting yang mereka lalui. Bisa dibilang, Lontara Pangoriseng adalah kartu keluarga raksasa masyarakat Bugis kuno. Fungsi utamanya adalah menjaga legitimasi kekuasaan agar garis keturunan tetap jelas dan dihormati.

berikutnya ada Lontara Akarungung. Adalah sebuah pedoman pemerintahan. Kata Akarungung sendiri berarti kerajaan. Jadi naskah ini berisi aturan-aturan bagaimana sebuah kerajaan Bugis Makassar dijalankan. Di dalamnya kita bisa menemukan tata cara mengatur rakyat, kewajiban raja, hingga prinsip keadilan. Bisa dikatakan Lontara Akarungung adalah konstitusi tradisional yang menjaga stabilitas kerajaan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 hingga 18.

Selanjutnya, kita berkelana ke Lontara atau Riolong. Naskah ini adalah catatan sejarah leluhur Bugis Makassar. Atau Riolong berarti para leluhur, dan di dalamnya tercatat perjanjian antar kerajaan, adat istiadat, hingga kisah kehidupan nenek moyang. Naskah ini ibarat arsip budaya yang mencatat bagaimana orang-orang terdahulu menjaga keharmonisan. Tanpa Lontara atau Riolong, kita mungkin tidak tahu bagaimana masyarakat Bugis Makassar membangun relasi sosial, politik, dan adat yang sangat kuat.

Yang terakhir adalah Lontara Sukuna Wajo. Naskah ini mengisahkan lahirnya Kerajaan Wajo, salah satu kerajaan Bugis yang unik karena menganut sistem demokratis. Kerajaan Wajo dikenal dengan prinsip Maroade atau kebersamaan. Melalui Lontara Sukuna Wajo, kita belajar bahwa jauh sebelum demokrasi, modern dikenal, masyarakat Bugis sudah mengenal prinsip musyawarah dan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Hebat bukan?

Sahabat budaya, kita baru saja menelusuri 5 naskah penting dari Sulawesi Selatan, Laga Ligo, Lontara Pangoriseng, Lontara Akarungeng, Lontara Atoriolong, dan Lontara Sukunawajo. Setiap naskah bukan hanya lembaran kuno, tapi juga cerminan peradaban, nilai, dan jati diri bangsa kita. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya. Semoga perjalanan kita kali ini menambah rasa cinta pada warisan budaya Nusantara. Jangan lupa, sejarah bukan sekedar masa lalu, tapi juga bekal untuk melangkah ke masa depan. Saya Sabrina, pamit dari ruang dengar Anda.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita baru saja menghadirkan tadi Mosaik Budaya ya, dan melengkapi kebersamaan kita siang pagi jelang siang. Richard menghadirkan dulu satu informasi dari rri.co.id Makassar ini tentang kompleks makam Kaluku Watu, warisan sejarah kerajaan Watu di Kabupaten Sopeng. Sahabat budaya, kompleks makam Kaluku Watu ini merupakan salah satu situs bersejarah yang berada di Kampung Masampu, Desa Watu Toa, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Nama Kaluku Watu secara etimologis berarti batu besar, merujuk pada keberadaan batu-batu besar yang menjadi ciri khas di kawasan tersebut. Nah, menurut hasil penelitian arkeologi, kompleks ini merupakan tempat pemakaman raja-raja dan bangsawan kerajaan Watu. Sebuah kerajaan kecil yang berkembang sebelum kemudian menjadi bagian dari wilayah Mario Riwawo. Kompleks makam ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menggambarkan perkembangan budaya Bugis pada masa awal penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Nah, susunan makam, bentuk jirat dan nisan ini menunjukkan adanya perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Islam. Selain itu, tata letak makam juga disusun berdasarkan kedudukan sosial, sehingga makam para raja dan bangsawan ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi dan lebih menonjol dibandingkan dengan makam masyarakat biasa. Para peneliti dari Balai Arkeolog Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa kompleks makam Kaluku Watu ini menjadi sebuah sistem yang nyata stratifikasi sosial masyarakat Bugis pada masa kerajaan. Perbedaan ukuran jirat, bentuk nisan hingga posisi makam ini mencerminkan status sosial seseorang semasa hidupnya. Temuan tersebut juga memberikan informasi yang penting mengenai struktur pemerintahan, budaya, dan kehidupan masyarakat Bugis pada abad ke-17 hingga 18. Dan saat ini kompleks makam Kaluku Watu ini telah terdaftar sebagai salah satu cagar budaya yang begitu penting di Kabupaten Sopeng. Nah, akhirnya pemerintah bersama dengan instansi pelestarian kebudayaan terus melakukan upaya konservasi melalui pendataan, pemeliharaan, serta penelitian situs budaya agar situs ini yang bersejarah ini tetap lestari. Selain menjadi objek penelitian arkeolog, kawasan ini juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah sekaligus edukasi budaya di Sulawesi Selatan. Nah, keberadaan kompleks makam Kaluku Watu ini, sahabat budaya, akhirnya menjadi pengingat akan kejayaan kerajaan-kerajaan Bugis di masa lampau. Melalui pelestarian situs ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal sejarah lokal serta turut menjaga warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan identitas budaya Sulawesi Selatan. Oke, Richard pamit, terima kasih banyak. Nanti setelah ini ada rekan Kavi akan menemani dari pukul 10 pagi hingga di pukul 3 sore nanti.
1: Nusantara Pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Seringkali kita dengar terjadinya peristiwa banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang terjadi di suatu daerah yang permukaannya rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Banjir bandang biasanya punya arus kuat yang bisa menyeret apa saja, termasuk pohon dan kendaraan. Selain menyebabkan kerugian besar berupa materi, banjir bandang juga menimbulkan banyak kerugian lainnya. Penyebab banjir bandang karena adanya curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan tempat, menyebabkan pendangkalan sungai, serta adanya penebangan hutan secara liar. Sehingga air hujan tidak bisa diserap tanah dengan baik, sehingga meluap menyebabkan banjir bandang.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

0: "Eh, Gin, katanya kamu daftar sekolah unggulan Garuda. Seriusan, itu kan buat anak-anak berprestasi dan nggak mampu. Kamu memang berprestasi sih, tapi kan orang tua kamu miskin."
1: "Terus, kenapa, Jan? Orang tua aku memang miskin, tapi tujuan dari sekolah Garuda memang untuk orang yang nggak mampu. Ada beasiswanya loh. Siapa tahu aku tetap bisa lanjut sekolah tanpa nyusahin orang tua."
0: "Ah, masa sih?
1: Kamu nggak percaya? Tuh, ada Bu Dini. Kita tanya aja langsung."
0: "Pagi, Bu Dini. Bu, mau nanya nih, apa sih sekolah unggulan Garuda itu?"
2: "Sekolah unggulan Garuda itu memberi kesempatan yang sama pada semua anak yang berprestasi, siapapun itu. Fasilitasnya ada asrama dan disiapkan langsung oleh pemerintah."
0: "Oh, jadi beneran bisa ya, Bu? Anak yang tinggal di kampung seperti kami bisa ikutan sekolah unggulan Garuda?"
2: "Selama kalian berani bermimpi dan mau berjuang. Langit itu luas, semua boleh."
3: Program Sekolah Unggulan Garuda, karena masa depan gemilang berawal dari kesempatan yang setara.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang ya sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Tentunya kami bekerja sama dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ya. Nah, kemudian sahabat budaya, pagi jelang siang kali ini kita bahas tentang Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Nah, tentunya sudah ada di hadapan saya salah satu pengurus juga, tapi bukan juga salah satu, katanya memang Bapak Koperasi ya. Iya, assalamualaikum Bapak. Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bisa maju-maju sedikit. Iya, siap. Oke, atau mic-nya ditarik ke depan sedikit Pak ya. Oke Pak Iswan, sebagai Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih dari Kelurahan Kasikas ini, Pak Di. Iya, Kelurahan Kasikasih. Nah, kemudian sementara perjalanan ada Bapak Mansur Alam ya sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Sari. Ya, ini agak berbeda ini dari Kasikasih dan juga Gunung Sari. Nah, ini Pak Iswan, gimana kabar? Tak sehat ya, Ki?
2: Alhamdulillah.
1: Semangatnya tak, ini.
2: Awalnya enggak terlalu semangat tapi dapat informasi Bu Yuni undang, gue tambah semangat.
1: Ya. Oke, jadi kita pagi ini sharing nih Pak tentang sebagai Ketua Koperasi Kelurahan Kasikasih ini. Nah, silakan ini Pak, mungkin bisa diceritakan dulu pengalamannya ya, latar belakang utama ini yang mendasari terbentuknya Koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya dikasih-kasih ini Pak. Iya.
2: Ya, makasih Bu Yuni.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IRI Pro 4. Jadi pertama-tama saya kira tidak terlambat kalau kami sendiri menyampaikan bahwa sekarang momentumnya memang hari HUT Koperasi.
1: Iya.
2: Dan kemarin pun kita seluruh Indonesia mendengar dan menyaksikan sendiri.
1: Iya.
2: Bagaimana pernyataan Bapak Presiden yang kita cintai, begitu konsennya beliau tentang bagaimana koperasi di seluruh Indonesia ini bisa berkembang dan maju. Bahkan mereka menganggap bahwa beliau menganggap Indonesia ini 30 tahun ini dikendalikan oleh ekonomi liberal. Yang sebenarnya bahwa filosofi bangsa Indonesia tidak cocok untuk menjadikan gaya dan pegangan ekonomi kita dengan liberal. Yang cocok adalah kembali kita atau jadi kita cashback ya, kembali kepada tuntutan pendiri bangsa kita ini adalah bentuk kooperasi dengan asas kekeluargaan yang sekarang kita kenal dengan kooperasi.
1: Koperasi Merah Putih apa
2: dan
1: ya?
2: Dan Koperasi Merah Putih ini bisa sekedar saya berikan informasi kepada pemirsa dan Mbak Yuni. Khusus kami di Kelurahan Kasikasih, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Awal berdirinya itu pada tanggal 3 bulan Juni 2025. Jadi ya setahun lebih lah. Ini juga pendiriannya dengan berdasarkan adanya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari hasil rembuk ya, pertemuan dari tokoh-tokoh masyarakat di kelurahan kami. Sehingga mereka sepakat bahwa memang bukan hanya karena adanya instruksi Presiden nomor 9 sehingga kita perlu bentuk Koperasi Merah Putih, karena memang kebetulan koperasi di Kelurahan Kasikasih itu sangat dibutuhkan pendiriannya. Karena dari 14 RW di kelurahan kami, tidak semuanya belanja atau kebutuhannya bisa tercover di katakanlah di minimarket atau di tempat yang high class ya. Banyak kasihan kita punya saudara-saudara tetangga kami memang sangat perlu membutuhkan komoditas yang memang komoditas yang sangat disubsidi oleh pemerintah. Contoh misalnya dia butuh beras ya. Sekarang ini beras yang kita salurkan itu yang sumbernya dari Bulog, itu yang masyarakat kenal itu SPHP ya. Kemudian ada juga minyak ya, minyak kita dan lain-lain begitu. Jadi tanggal 3 Juni 2025 itu kami sesuai dengan pendirian di akte notaris berdiri namanya Koperasi Kelurahan merah putih, kasih-kasih.
1: Okay.
2: Nah, sesuai dengan aturan daripada Kementerian Koperasi dan Undang-Undang Koperasi itu, kepengurusan koperasi itu terdiri 5 orang.
1: Yeah.
2: Jadi strukturnya itu ada ketua, ya saya sendiri, kemudian 2 wakil ketua. Jadi wakil ketua 1 itu bidang usaha, kemudian wakil ketua 2-nya itu bidang keanggotaan. Kemudian ada sekretaris dan satunya ada bendahara. Alhamdulillah struktur kami yang 5 orang itu berjalan dengan baik dan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, ya, tupoksinya gitu.
1: Iya.
2: Itu, Pak.
1: Kemudian ini kan 1 tahun berjalan ini, Pak, ya.
2: Iya.
1: Berarti ada beberapa hal-hal yang harus kita benahi atau ini mengawali nih, Pak, memperkenalkan ke warga kasih-kasih ini, ke koperasi ini seperti apa caranya, Pak Iswan sendiri.
2: Iya. Ya. Betul itu pertanyaan yang bagus ya, Bu. Jadi selama setahun kami sendiri sudah roadshow, datang ke masing-masing RW, baik kami yang memprakarsai pertemuan atau mereka yang mengundang kami. Nah, dari hasil roadshow ke RW-RW itu, memang ini yang menjadi penting adalah bagaimana mereka harus memahami dan mengetahui tentang koperasi. Keberadaan dulu koperasi di ada di kelurahan kita sudah ada koperasi merah putih dikasih-kasih. Kemudian tugas dan fungsinya keberadaan koperasi ini apa, begitu. Yang paling penting kebutuhan apa yang bisa mereka mendapatkan. Jadi manfaat apa yang mereka nanti terima kalau misalnya menjadi anggota. Jadi kami memang hanya sosialisasi saja dulu. Adapun nanti untuk aplikasinya mereka mendaftar, ya kami tinggal menunggu, begitu. Ya memang kami tidak terlalu memaksakan diri untuk Anda sekarang mendaftar. Kemarin itu Bapak Presiden bahkan menginginkan dia punya obsesi seluruh anggota di masyarakat itu harus menjadi anggota koperasi merah putih,
1: harus bergabung,
2: harus bergabung. Nah, itu memang yang kita harapkan juga, tapi kita tidak inginkan juga mereka nanti mendaftar bergabung kalau dia tidak tahu tentang apa
1: fungsinya
2: nanti. Jangan sampai dia kira bergabung kemudian seperti dianggap koperasi kayak bank,
1: simpan pinjam
2: langsung, begitu. Jadi harus paham dulu.
1: Nah,
2: itu yang kami lakukan. Jadi ya nanti setelah kami sosialisasi, ya sudah berjalan dah. Dengan hari per hari ada anggota, ya sekarang ini kami punya anggota sudah ada 60 anggota.
1: Berarti
2: ini
1: belum seluruh,
2: belum seluruh
1: warganya,
2: begitu. Belum seluruh
1: warga kasih-kasih. Nah, kalau dikasih-kasih sekarang apa yang berjalan ini koperasinya? Kan orang biasa berpikir ini koperasi simpan pinjam, ngambil duit, bayar gitu. Ini kalau dikasih-kasih seperti apa badan usahanya ini, Pak?
2: Ya, jadi sebagaimana arahan daripada Kementerian Koperasi, kita berharap bahwa keberadaan koperasi merah putih ini dia bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya pengadaan sembako. Nah, sekarang ini kita sudah masuk dan sudah berjalan hampir 1,5 tahun menjadi RPK-nya Bulog.
1: Rumah potong kita.
2: Dan rutin kami belanja di situ untuk apalagi kebutuhan beras, SPHP, dan minyak kita, gula juga kita. Karena sesuai apa produk yang ada di Bulog, yaitu kita beli. Hanya memang kita belanjanya di Bulog tidak terlalu banyak, karena kita juga sesuaikan dengan demand yang ada di masyarakat, di anggota kita, begitu.
1: Terus ada mitra juga, Pak, dibuat?
2: Selain Bulog, kami juga bermitra dengan PT Pertamina. Jadi di tempat kami ini menjadi supangkalan untuk pendistribusian gas 3 kilo. Untuk di Makassar ini yang saya dapat informasi dari 153 baru 4 saja itu yang menjadi ditunjuk supangkalan. Kami salah satunya. Di selain daripada Pertamina, kami juga bermitra dengan PT Raja Wali yang bergerak dalam bidang ID food itu bermacam-macam produk
1: food
2: itu, dan kami juga sudah bermitra dengan beberapa perbankan yang bisa menjadi channeling untuk kegiatan usaha-usaha yang dipasarkan oleh bank itu. Istilahnya bank mini bank,
1: Atau, jadi ada simpan pinjamnya juga, Pak, ini
2: untuk simpan

0: alasan, ya kita bisanya ya belilah kalau dia beli satu karung dua karung, tapi kita harap berikutnya dia sudah jadi anggota, biasanya dia langsung jadi anggota.
1: Iya, diharapkan lebih bagus jadi anggota Pak ya.
0: Anggota, kalau anggota sudah otomatis.
1: Iya, oke Pak Iswan, sebentar kita lanjut lagi ya, Pak Mansur kayaknya sudah ada di depan ini, kita dengarkan dulu yang satu.

0: bersama Anta di program acara Teras UMKM ya, dan masih menemani Anda di kesempatan hari ini. Nah, tadi sama Bapak Iswan Setio Utomo ya, sebagai Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Kasih-Kasih. Nah, kali ini kita sudah hadir Pak Mansur Alham. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Iya, bisa maju-maju sedikit. Oke, Pak Mansur Alham sebagai Wakil Ketua 1 ya, Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih dari Kelurahan Gunung Sari, Pak ya.
1: Siap.
0: Iya. Nah, tadi Pak Iswan sudah cerita-cerita sedikit tentang Kelurahan Kasih waktu awal berdirinya di 3 Juni 2025 ya, Pak ya. Oke, mungkin Pak Mansur Alham bisa menyampaikan kepada pendengar ini seperti apa pengembangan usahanya di Koperasi Kelurahan Merah Putih Gunung Sari ini, Pak. Silakan.
1: Baik, Bu. Iya. Terkait dengan keberadaan Koperasi Merah Putih yang ada di Kelurahan Gunung Sari, mungkin sama ya waktu pendiriannya dengan koperasi yang ada di Kasih-Kasih karena sifatnya serentak.
0: Yeah.
1: Itu juga berdiri pada tanggal yang sama, di tanggal 3 Juli juga ya, 2025.
0: Yeah.
1: Nah, terkait pengembangan, perencanaan set plan yang kami kerjakan sekarang, yaitu bagaimana mengidentifikasi unit-unit usaha yang ada di Kelurahan Gunung Sari. Kemudian dari situ kami memilah mana usaha yang baru, unit usaha yang berjalan, dan unit usaha yang sudah mandiri. Dari 3 klaster ini memang kita melakukan beberapa hal. Sementara kami hanya melakukan dulu sifatnya pembinaan. Setelah mengidentifikasi, melakukan pembinaan terkait dengan apa yang menjadi hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh unit-unit usaha tersebut. Contoh misalnya yang baru ini kan baru mendapatkan ide untuk melakukan bisnis. Nah, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Makassar. Ketika ada pelatihan-pelatihan, kami libatkan mereka atau melibatkan pemerintah Kota Makassar untuk turun memberikan edukasi kepada 3 segmen stakeholder kami tadi, yaitu yang baru mau berusaha, unit usaha yang sudah berjalan, UKM, dan yang sifatnya udah bisa mandiri.
0: Oke. Nah, anggotanya di Kelurahan Gunung Sari bagaimana, Pak? Apakah sudah banyak yang bergabung atau seperti apa? Kan dari awal dari tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: mungkin ada sosialisasi dulu, terus yang bergabung antusias masyarakat di Gunung Sari seperti apa, Pak?
1: Kalau antusiasme masyarakat terkait berdirinya Koperasi Merah Putih ini sangat luar biasa sebenarnya.
0: Iya.
1: Karena pertama, gaung ini sudah tersebar secara nasional, kemudian dijanjikan oleh pimpinan kita, kepala negara kita, dengan suku bunga yang rendah, sehingga banyak yang tertarik. Nah, tahap awal itu di kelurahan kami banyak yang datang mendaftarkan dirinya. Cuman dalam perjalanannya memang ada beberapa hal yang terjadi. Semisal mereka terdaftar jadi anggota. Kemudian dalam proses berjalan sampai detik ini secara finansial kami belum bisa membantu, terutama anggota Bu ya, bukan yang sektor usaha, bukan ke anggota ini. Nah, anggota ini memang ada beberapa yang sifatnya menarik kembali keanggotaannya terkait belum adanya kepastian. Karena stigma yang ada di masyarakat sekarang, ketika bergabung mereka mendapatkan. Nah, itu dia masalahnya. Nah, orang-orang ini, tapi lebih banyak Bu yang memang sampai saat ini masih bertahan.
0: Iya. Oke. Nah, kemudian Pak Iswan sebagai Ketua Koperasi di Kasih-Kasih ini, mungkin banyak masyarakat yang masih ragu ya dengan akuntabilitas koperasi ini. Jadi apa, menjaga transparansi pengelolaan keuangan ya, dan pengambilan keputusan bersama anggota ini, Pak. Bagaimana Bapak hadapi yang seperti itu?
2: Jadi kami tetap transparan kepada masyarakat, utamanya yang sudah jadi anggota. Bahkan kami sudah melaksanakan RAT. RAT tahun 2025 yang kami laksanakan pada saat bulan Maret tahun ini, itu bentuk pertanggungjawaban kita kepada anggota dan masyarakat. Karena kita juga sebagai pengurus tetap menjaga trust ya, kepercayaan kepada masyarakat, pada anggota. Karena kalau umpamanya trust itu tidak ada,
0: iya,
2: setengah mati kita mau berkuar-kuar, tetap juga masyarakat tidak percaya. Nah, tapi alhamdulillah dengan adanya kepercayaan dan atensi pada masyarakat, bahkan di mitra kita juga tetap berjalan dengan baik, ya, koperasi kami tetap eksis, berjalan. Bahkan sekarang kami juga sudah sementara menerima mahasiswa PKL. Saya juga bilang sama itu, dia punya pimpinan fakultasnya, pertimbangannya sampai dengan saya dapat informasi, kita punya koperasi sudah jalan apa semua, ini anak-anak mahasiswa perlu untuk menjadikan learning, pelajaran, silakan saja. Saya bilang, ya dengan ada yang belajar tentang pembukuannya, ini kita kasih lihat, karena ada pembukuan, penentuan price, harga-harga, kita kasih tahu juga. Karena misalnya SPHP kita terbuka, HPP-nya yang kami beli di Bulog itu yang 5 kilo kan 55.000, 5 kilo satu karung, kami jual 58.000. Saya jelaskan ini sama adik mahasiswa, kenapa sampai penonton price-nya 58.000, itu kan ada beberapa faktor, ada biaya transportasi yang kita keluarkan, kemudian ada biaya untuk operasional di kantor sini, kemudian ya ada semacam penyiapan esahu nanti kan, saya bilang. Jadi saya katakan istilah kami ada alfa, ada beta, ada gamma, penentuan harga, penentuan ada marginnya ya,
0: gitu.
2: Oh begitu Pak, iya, tidak asal kita tentukan harga 58.000, kita mau dapat margin 3.000 itu apa dia punya dasarnya, tidak kita sekadar pokoknya untung, karena ada juga teman di tempat lain yang 59.000, ada 60.000, kita tidak paksa karena mungkin ada pertimbangan,
0: ada pertimbangan lain.
2: Nah, yang penting bahwa kita jual ini barang laku begitu. Kalau kita juga jual HPP-nya 55, baru kita jual juga 55, ya di mana kita mendapat untung?
0: Kedong.
2: Itu berarti siap-siap bisa aja kita menghentikan.
0: Nah Pak Mansur sendiri ini seperti apa ini Pak, menjaga transparansi pengelolaan keuangan ini?
1: Iya, baik. Kalau di kami, sementara ini Bu, karena memang kami belum melakukan kegiatan transaksional, belum. Pertama memang kondisi keadaan tempat kami yang masih sebatas pinjam pakai dari pemerintah, kontainer yang kecil. Nah kegiatan kami lakukan lebih pada pendekatan identifikasi ke masyarakat terkait pengembangan usaha di wilayah itu sendiri. Nanti ketika misalnya setelah dana cair, maka mungkin beberapa hal yang akan kami lakukan. Jadi saat ini mempersiapkan aja dulu.
0: Mempersiapkan.
1: Seperti yang sampaikan tadi, pembinaan, pendekatan, identifikasi. Kalau untuk transaksionalnya belum. Belum ada transaksi.
0: Kalau anggotanya sudah berapa banyak yang bergabung Pak?
1: Sekarang ini ada 62 orang Bu.
0: 62 orang. Hampir sama dengan kasih-kasih juga 60 orang ya. Nah kemudian kalau UMKM-nya di daerah tadi, kelurahan tadi itu, apakah ada kerjasama juga dengan koperasi atau ada yang membantu di situ atau seperti apa ini Pak Iswan, silakan.
2: Dari 60 anggota kami itu 50%-nya mereka UMKM.
0: Ya,
2: punya warung-warung. Punya gade-gade ya,
0: gitu.
2: Jadi seperti beras itu mereka ambil di kita. Makanya pertimbangan itu kita tidak mau. Jadi sebenarnya seperti SPHP itu dari kebijakannya Purum Bulog itu HET-nya itu maksimal 62.500. Tapi kami hanya jual, ini contoh kan kasus 58.000, supaya anggota yang punya warung yang mau menjual kembali SPHP masih ada harga toleransi.
0: Jadi bisa di
2: masih bisa sampai 62.000 dijual. Tidak pelanggaran begitu. Jadi sengaja itu pertimbangannya. Jadi dia biasa ngambil 2 atau 5 itu dia jual. Minyak lebih-lebih dia jual. Itu minyak sangat laris sekali mereka ngambil karena memang kebutuhan banyak begitu, minyak dan lain-lain, gula, produk-produk lain yang ada kita jual diambil. Jadi 50% itu kami punya anggota memang rata-rata mereka punya usaha-usaha kecil. Ada juga yang tidak menjual tapi mereka menjualnya kue.
0: UMKM, kue tradisional ya.
2: Apalagi waktu mau Ramadan, waduh. kelabakan kita memenuhi mereka punya permintaan itu.
0: Permintaan
2: minyak
0: ya?
2: Dengan gula dan yeah. tepung
0: terigu. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah kita bisa tangani.
0: Bisa tangani, ya. Jadi sudah ada mi gambaran untuk tahun 2026 ya. Satu kali Ramadan ya, Dik. Ya. Iya, jadi berikutnya sudah bisa ditahu ini pengembangannya seperti ya, apa. Iya. Oke, di Gunung Sari UMKM-nya gimana, Pak?
1: Iya, Bu. Jadi karakteristik wilayahnya memang Kelurahan Gunung Sari ini lebih sekitar 50% lah memang masyarakatnya itu yang ada di sektor itu. Karena kan kebanyakan juga kompleks perumahan apa. Nah, untuk RW-RW tertentu memang banyak. Nah, untuk UKM di sana juga banyak UKM, unit usaha yang sudah tetap juga ada. Nah, sekarang ya kembali lagi bahwa pihak pengurus koperasi saat ini kami belum melakukan supportin dalam konsep bantuan permodalan belum. Karena memang pada prinsipnya belum ada. Yang kami bisa lakukan sekarang adalah bagaimana melakukan pendampingan dan bimbingan terkait jenis usaha apa, seperti apa. Nah, ini kami melibatkan pemerintah dalam ini dari Dinas Koperasi, dari Dinas Perindustrian. Nah, untuk usaha-usaha misalnya yang sudah berjalan, kita usahakan untuk mengarahkan ke yang lebih besar lagi. Dengan bantuan misalnya memperlebar jangkauan pasarnya atau apa. Seperti itu. Jadi
0: mempromosikan juga ya, Pak ya UMKM-nya. Iya. Nah, kemudian ini Pak Mansur, kalau program peningkatan kapasitas atau pelatihan yang diberikan rutin ini untuk para pengurus, apakah sudah dilakukan atau seperti apa, Pak?
1: Khusus untuk UKM dan ini maksudnya atau pengurusnya
0: iya,
1: sendiri?
0: Pengurus ya.
1: Kalau pelatihan sering Bu, itu diundang oleh Dinas Koperasi. Misalnya pengurus koperasi yang ada di Kota Makassar ini, untuk waktu tertentu mereka kalau kami sih sering diwakili nama ketua untuk hadir dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Sering terjadi.
0: Iya, oke. Selama setahun ini Pak Mansur dari apa di wilayah koperasi Merah Putih Gunung Sari ini apa tantangan-tantangan yang dihadapi nih Pak Mansur? Iya.
1: Tantangan yang paling utama adalah permintaan penambahan modal. Itu yang paling utama.
0: Aduh, saya lirik Pak Agus, maaf ya Pak Agus ya.
1: Jujur, okay, mereka butuhkan. Karena ada Bu unit usaha misalnya yang baru merintis, itu kan butuh permodalan tertentu. Ada juga yang membutuhkan permodalan untuk pembelian alat. Nah, untuk UKM yang sudah berjalan, kapasitas produksi yang ditingkatkan. Kalau yang sudah maintenance-nya bagus, itu lebih pada bagaimana labelisasi produk. Itu memang membutuhkan ini.
0: Jadi permodalan yang harus nambah lagi Pak ya. Oke, Pak Iswan sendiri tantangannya hadapi Koperasi Merah Putih ini apalagi sebagai ketua ini. Banyak anggotanya. Iya, silakan Pak.
2: Jadi memang kami sadari bahwa kebutuhan masyarakat itu makin hari makin tinggi. Dan pemenuhan kebutuhan kalau dari koperasi kita enggak bisa penuhi 100%. Ditambah lagi memang kita memang introspeksi kita punya modal memang terbatas. Equity kita memang sampai saat ini hanya berharap dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Nah, itu pun juga nggak besar. Seperti kami, simpanan pokok kami itu hanya 50.000 sekali masuk, yang wajibnya tiap bulannya 20.000. Jadi kalau umpamanya kami melakukan ekspansi usaha yang sekarang kami jalan coba-coba dalam rangka meningkatkan volume penjualan, kami tawarkan kepada anggota yang bisa menjadi mitra khusus, yang biasa orang kata pihak ketiga dana jadi dia masukkan simpanan sukarela. Kita buatkan aturan tersendiri tentang pembagian hasilnya. Karena kalau kita hitung-hitung, katakanlah maksimal kalau beras kita paling tinggi hanya 100 karung dengan 5.000 berarti kan hanya 5.500. Kebetulan ada segmen atau demand masyarakat membutuhkan sampai 400 karung. Itu kan berarti membutuhkan 22 juta kan gitu.
0: Juta.
2: Kita tawarkan sama anggota siapa tahu ada dana parkirnya,
0: yeah.
2: Nah, kita tawarkan, nah, ada dan itu begitu, dan itu kita lakukan itu. Jadi bagi okay. hasilnya berbeda dengan pemberian SO kepada anggota yang punya modal beda.
0: Yang punya beda modal ya.
2: Nah, itu baru kita gunakan pola-pola begitu.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan gitu. Berjalan lancar itu Pak.
2: Iya.
0: Apalagi kalau kebutuhan bahan pokok ini dan UMKM-nya di situ kan memang membutuhkan itu ya. Iya. Oke, okay. Kemudian di Gunung Sahari sendiri kemitraannya berjalan sampai saat ini seperti apa Pak?
1: Iya, masih tetap Bu. Ya, mm-hmm. Jadi orang-orang yang kita udah data tuh unit-unit usaha yang ada di Kelurahan Gunung Sahari itu kan sudah ada dalam data kami.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pendekatan yang kami lakukan yaitu tadi bagaimana tetap menjalin komunikasi
0: okay.
1: sampai pada tahapan tertentu di mana mereka seperti yang diharapkan itu bisa kami wujudkan. Jadi komunikasi tetap berjalan terus.
0: Yeah.
1: Sesekali juga untuk beberapa unit usaha itu kami panggil sharing di kantor kami untuk melihat keadaannya dan seperti inilah sehingga mereka juga memahami bahwa memang kenapa pengurus seperti ini karena memang kondisi yang terjadi saat ini tetapi pendampingan bantuan dan yang lain-lain dalam bentuk tenaga itu tetap kami lakukan pendampingan begitupun terkait adanya informasi pelatihan-pelatihan itu kita share juga ke mereka adakah mereka mau ikut ikut serta dalam kegiatan.
0: Nah, kemudian di keanggotannya ini kan semua biasanya orang taunya itu koperasi usia-usia maaf sama Pak Iswan ini ada yang tergabung tidak di anggota TNI yang generasi muda ya. Iya, di Gunung Sahari sendiri, Pak.
1: Kalau kami beragam karakter, Bu. Ada yang muda sih, ada. Yang muda di usia 30 tahunan lah ya. Ada, yang tua pun ada karena memang kemarin awal pembentukan itu yang masuk dalam forum pembentukan koperasi itu kan rata-rata RT/RW Bu, jadi orang-orang yang sudah berumur memang. Nah dalam proses rekrutmennya, nah disitulah masuk beberapa saudara-saudara kita yang dari golongan remaja enggak?
0: Gen Z juga
1: dewasa.
0: Ya. Oke, milenial ya Pak ya.
1: Kalau milenial ini memang targetnya ke depan dengan unit usaha ya memang sudah ada pemetaannya sih. Biasanya mereka lebih senang di di garment, konveksi. Nah, cuman memang belum kesasar karena memang kembali lagi sambil menunggu tapi mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada di RT/RW itu sudah kami jalankan. Sehingga pada waktunya nanti ketika misalnya permodalan siap, orang-orang ini yang memang rencana usahanya seperti itu akan kami digabungkan.
0: Iya. Pak Iswan sendiri anggotanya?
2: Ya, anggota kami itu plural ya.
0: Iya.
2: Jadi ada yang muda, ada yang setengah muda, setengah tua, yang sebelah tua.
0: Iya.
2: Nah, kalau terakhir ini lebih demandnya banyak, malah yang sudah pensiun.
0: Okay.
2: Ternyata setelah saya kaji, kenapa mereka berminat jadi anggota dan memang serius untuk belanja.
0: Iya.
2: Mereka mau belanja dengan ketentuan diantarkan itu barang
0: online Pak ya.
2: Online.
0: Iya, online.
2: Jadi, ya ketua terpaksa dapat pekerjaan tambahan mengantarkan itu tabung gas, beras, minyak.
0: Oke.
2: Karena mereka juga berpikir daripada ke minimarket butuh tenaga, apalagi dia sudah sedikit ada.
0: Ini kan
2: problem.
0: Lebih memberdayakan juga ya, memberdayakan koperasi.
2: Kami antar itu.
0: Iya. Ada jasa ongkirnya Pak. Harusnya
2: biasanya
0: ada.
2: Kami tidak minta, tapi biasa mereka alasan kasih uang besar, kemudian kita makas kembali, jam dikembali.
0: Oke.
2: Contoh seperti tabung gas.
0: Iya. Nah,
2: kami jualkan 18.500 sesuai dengan harga.
0: Murah Pak ya?
2: Memang harga subpangkalan.
0: Iya, subpangkalan. Iya.
2: Nah, mereka tidak punya uang pas 18.500.
0: Kasih 20.000.
2: Jadi biasa bilang, ambil nih Pak.
0: 1.500 kali banyak Pak ya. Nah, itu masuk lagi di
2: termasuk
0: usahanya.
2: Beras, 58.000.
0: Oke. Okay.
2: Jarang yang bayar itu 58.000, rata-rata
0: 60.000.
2: Nah, jamin kasih kembali Pak.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, jadi akhirnya bisa berjalan ya. Pak ya. Iya. Oke, Pak, sebentar kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini.
3: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
4: Heliani,
3: Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
4: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Emangnya kenapa?
4: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
5: Hormat rak, tegak rak.
6: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Guys, guys, ada wifi gratis tuh.
1: Emang iya? Namanya apa?
0: Manusia baik.
1: Oh, oke deh. Mau download film ah?
0: Kalau aku mau transaksi dulu.
1: Transaksi? Pakai wifi ini? Jangan, Rara. Bahaya tahu.
0: Kok bahaya? Orang transaksi doang kok. Transaksinya juga nggak besar.
1: Astaga, Ra. Aku udah ingetin ya.
0: Loh, kok saldo aku langsung kepotong? Perasaan aku belum kirim deh. Ih, kok kepotong terus ya? Gimana nih?
1: Nah kan, udah aku bilang, wifi gratisan itu rawan. Sekali bocor, data dan uangmu bisa hilang dalam sekejap, Ra.
0: Jadi, gimana dong? Wah!
2: Wifi gratis? Waspada, data bisa dicuri kapan saja.

0: baik sahabat budaya, masih di acara Teras UMKM. Tentunya di kesempatan hari ini masih bersama Dinas Koperasi UKM ya, dan koperasi, tema kita Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, bersama Bapak Mansur Alam dan juga ada Pak Iswan. Nah, Pak Mansur Alam ini di Gunung Sari, mungkin bisa kita sharing-sharing lagi ya perkembangan ini, menyampaikan ke beberapa ke pendengar ya, ke masyarakat ya, seperti apa berjalannya koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Gunung Sari ya. Tadi sudah sempat disampaikan ada beberapa pengembangan-pengembangan tentang saling sharing dan pembinaan, Pak ya. Oke. Nah, kemudian anggotanya Pak Mansur berapa? 60 orang. 62 iya. Orang ya, Pak ya. Oke. Jadi ini antusiasnya mereka itu bertahan di koperasi masih ini ya, masih tetap ya, Pak ya.
1: Masih sebagian besar masih.
0: Oke, masih. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar ini sharing untuk Kelurahan Merah Putih ini, koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di tempatnya. Mungkin ada beberapa yang masih belum berjalan juga ya. Ada mungkin bisa di sharing ini, Pak. Pak Mansur, iya.
1: Terkait dengan animo masyarakat di Kelurahan Gunung Sari, sejak awal itu memang animonya luar biasa, besar. Namun dalam perjalanan makin hari makin kesini sampai pada titik ini, itu terjadi penurunan yang memang sangat signifikan, karena semenjak didirikan di bulan 3 tahun lalu, sampai dengan ini belum ada aktivitas secara finansial yang bisa kami lakukan terhadap anggota. Namun yang bertahan tentu punya harapan yang besar. Contoh salah satu yang bertahan itu mendapatkan pembinaan dari anggota yang punya unit usaha. Beda dengan anggota biasa ya. Anggota yang punya unit usaha itu bertahan karena mereka juga mendapatkan, memang saat ini belum secara finansial, tetapi pelatihan-pelatihan, pendampingan, kemudian penyuluhan, itu yang mereka butuhkan untuk unit usahanya semakin berkembang. Dengan tatanan yang mereka udah pahami, semakin baiklah dengan pengarahan, bimbingan, maka penatannya akan semakin lebih bagus. Adapun nanti mungkin ketika dana cair itu sifatnya akan lebih memperbesar unit usahanya. Nah, itu jadi saat ini kami berterima kasih dengan Dinas Koperasi, Pemerintah Kota Makassar, Dinas Perindustrian yang dalam hal ini yang di kota, yang melakukan pendampingan, bimbingan, sehingga tanpa nominal pun kami tetap bersama mereka,
0: Masih berjalan,
1: teman-teman di bawah, karena mereka dapatkan hal seperti itu dari pemerintah, yang mana jembatannya kami. Kami ketika mereka ada kebutuhan ini, dan kebetulan pemerintah ada program ini, kami sondingkan mereka, sehingga terjadi komunikasi yang bagus.
0: Nah, Pak Mansur sendiri bergabung di anggota dari, apalagi jadi wakil ketua satu ya. Apa motivasinya Bapak ini bergabung di koperasi Kelurahan Merah Putih?
1: Baik, latar belakang sih, pertama sih saya latar belakangnya, Bu, saya pebisnis. Saat ini saya memegang cabang untuk perusahaan otomotif. Nah, tujuan saya bergabung itu bagaimana membentuk masyarakat yang wirausaha untuk menghasilkan. Nah, itu dia keinginan saya. Nah, di koperasi pun memang kami, saya dan ketua dan pengurus sudah mengembangkan itu ke beberapa vendor-vendor untuk kerjasama dengan kami. Dan alhamdulillah ada dua, termasuk salah satu pabrikan motor. Itu nanti menjadikan kami sebagai dealer resmi. Nah, itu. Dan itu akan bermanfaat ketika itu terjadi, dan Koperasi Merah Putih menjadi dealer resmi satu-satunya barangkali di Kota Makassar yang menjadi dealer resmi. Karena kan akan ada perbedaan, Bu, ketika koperasi menangani manajemen pemasaran sebuah produk itu kan tidak butuh margin sih butuh, tetapi tidak seperti yang lain yang menargetkan margin sekian. Kalau kami kan di koperasi sudah ada flat yang diberikan pemerintah. Nah, itu yang saya katakan bermanfaat ketika misalnya kami ditunjuk dan ada dari anggota yang berminat, tentu akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Nilainya pasti akan lebih murah dibanding ketika mereka mengambil di tempat lain.
0: Di tempat lain.
1: Itu salah satunya.
0: Motivasinya Pak Mansur ini sebagai wirausaha dan pengusaha pebisnis ya. Iya. Oke. Dan Pak Iswan sendiri motivasinya ini bisa bergabung ini di anggota, apalagi jadi ketua Koperasi Merah Putih. Iya.
2: Ya, jadi motivasi saya pertama memang melihat memang kebutuhan NKRI saja.
0: Iya.
2: Jadi saya memahami filosofi yang diinginkan presiden bahwa ini kembali bahwa bagaimana ekonomi kita ini ekonomi kekeluargaan ya. Nah, jadi di situ saya sangat respect dan pada akhirnya bahwa memang kalau kita menjalankan usaha dengan kebersamaan, insya Allah kita akan bisa selesaikan itu persoalan. Untung itu urusan kedua. Nah, sekarang memang karena koperasi ini sudah dituntut untuk berjalan dengan baik. Jadi tahapan operasional tahun kemarin di tahapan pendirian dan kelembagaan. Nah sekarang ini tahap operasional. Nah, sekarang kita punya obsesi memang koperasi ini bisa berjalan dengan sempurna, mendapatkan hasil yang baik dan memang manfaat yang diterima oleh masyarakat atau lingkup atau anggota itu bisa betul-betul dinikmati dengan baik. Begitu.
0: Okay, gitu. Baik. Jadi ini motivasinya NKRI Pak ya.
2: Iya.
0: Iya. Mungkin ada di sebelum kita tutup ini Pak, closing statementnya sebagai penutup ini, apalagi yang di luar sana pendengar ini yang sudah memiliki koperasi juga, Koperasi Merah Putih, mungkin ada yang belum sampai membuat mitra atau seperti apa, mungkin bisa Pak Iswan berikan sedikit motivasi atau closing statement Pak.
2: Ya, jadi pengalaman saya sebagai ketua KKMP kasih-kasih, memang kita sebagai pengurus harus sabar. Sabar terima
0: sabar, ya.
2: Coletannya anggota, sabar melihat kenyataan yang ada. Artinya dream itu mimpi bagus, walaupun kenyataannya mimpi itu susah untuk terwujud. Contoh dulu kan kita tahun lalu bermimpi dapat bantuan 3 miliar kan. Sekarang jangankan 3 miliar, 3 ribu saja belum ada. Tetapi kita harus tetap optimis bahwa kalau mimpi itu tidak terwujud, harus kita buat mimpi baru lagi. Nah, begitu. Supaya masyarakat apa dia punya harapannya bisa kita penuhi. Jadi yang paling penting pertama adalah sabar, kedua memang harus ulet, dan ketiga memang karena ini koperasi bukan milik kita, ya pandai-pandailah kita mendelegasikan kewenangan itu kepada pengurus yang lain, kepada yang betul-betul memahami persoalan itu. Kalau kita sebagai ketua kita mau tahu semuanya itu pekerjaan, ya bisa pingsan kita.
0: Iya, gitu. Jangan
2: gitu. Jangan misalnya siapa yang misalnya dalam ketentuan mengorder barang memang ada aplikasinya.
0: Iya.
2: Dan aplikasi itu dikontrol oleh sekretaris, ya sekretaris yang mengorder itu barang. Nah, begitu. Saya sebagai ketua memerintahkan sebagai bendahara, bayar itu pada saat sudah bisa kita membayar.
0: Oke. Nah,
2: kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan tidak bisa diwakili harus ketua, ya saya yang hadir. Tapi kalau bisa kasihkan wakil ketua yang lain juga supaya ada proses pembelajaran di situ. Ini.
0: Silakan Pak Mansur sendiri.
1: Kalau saya mengimbau aja pada seluruh masyarakat untuk senantiasa memanfaatkan sarana prasarana yang sudah dibentuk oleh negara. Dibentuknya Koperasi Merah Putih ini tentu tujuan negara adalah bagaimana membangkitkan roda ekonomi sampai sektor yang terbawah. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang mempunyai Koperasi Merah Putih di wilayahnya, sebaiknya sebaiknya mendaftarkan diri. Insya Allah cepat atau lambat itu semua akan berjalan. Dan tujuan, sekali lagi saya katakan bahwa tujuan didirikannya Koperasi Merah Putih ini untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah, mari kita semua mendaftarkan diri menjadi anggota sehingga kita mendapatkan bagian yang telah diformat oleh pemerintah dalam hal bagaimana mengembangkan diri kita, bisnis kita, dan apapun itu di wilayah kita. Mungkin itu, Bu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Mansur dan juga Pak Iswanto sudah. Sama-sama. Pak Iswan ya, Pak Iswan Setio. Ini sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar ya, sudah berbagi cerita tentang bagaimana mengolah saat ini koperasi Merah Putih Kelurahan Kasih-Kasih dan juga Gunung Sari ini, Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi juga untuk para pendengar dan masyarakat di luar sana. Iya. Terima kasih kehadirannya Pak di Pro 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan

0: performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

0: mau dibawa kemana sih?
1: Udah, tenang, nurut aja.
0: Pertunjukan wayang? Loh kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser.
2: Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini, nonton wayang.
0: Ih, hari gini nonton wayang.
2: Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik kok. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita.
0: Ah, masa sih?
2: Ih, gak percaya. Tahu gak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri.
0: Yaudah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia.
2: Iya kan?

Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: sahabat budaya, kita lanjut di kesempatan siang hari ini di acara Ite Nene. Kenapa ini gadis-gadis? Jadi ini kita sama wanita-wanita, bukan wanita tahu, masih cewek ya.
1: Gadis
0: bersama
1: gadis.
0: Bersama gadis-gadis dari Unhas ya. Yeah. Fakultas
2: Ilmu Budaya.
0: Jurusan
1: Pariwisata.
0: Jurusan Pariwisata. Biasa itu orang pariwisata suka kipi jalan-jalan toh.
1: Yeah. Iya.
0: Iya, tadi hari meajakan napi nongkrong. Oke, deh, Farah sama
1: Nisa.
0: Nisa ya. Jadi pendengar tak ini kita terima penelpon juga ya sebentar.
1: Yeah.
0: Nomornya 0811400950. Bisa tambah pesan kelong-kelong Makassar ya. Iya, apa ini kita mau cerita-cerita ini Nisa sama Farah?
2: Ya, tentang peran orang tua dalam mendampingi anak di hari-hari awal sekolah.
0: Tadi mini toh.
1: Iya.
0: Hari pertama sekolah. Jadi apa di pengalamannya setelah libur ya saya mini mendampingi. Saya mulai bangun tadi jam 4 subuh nah. Masak-masak Kak. Karena itu anak yang masuk SMA tidak boleh pijajan, tidak boleh jajan, terus tidak ada MBG-nya di sekolah, mungkin karena sekolahnya tidak menolak kita.
2: Iya.
0: Terus ya itu mi disiapkan nih karena apa? Dari pagi sampai sore jam 5 baru pulang.
2: Iya balas itu mana?
0: Itu mi kodong. Itu mau tidak mau ya wajib ki harus ki bangun untuk siapkan ki bekalnya. Jadi saya kemarin itu berburu lunchbox.
1: Oh.
0: Ya tuh karena harus terpisah-pisah makanannya karena dia dari pagi kudu sampai sore. Dari subuh itu disiapkan nah jam-jam saat tapi mungkin jam-jam seperti ini baru dia makan.
2: Iya, kalau dicampur nanti cepat basi.
0: Cepat basi. Nah, itu Mina. Terus ini kalian berdua ini pengalamannya. Dulu awal-awalmu ini masuk sekolah.
2: Iya.
0: Pertama pergi sekolah. Memang tuh bagaimana merasa ini harus kok didampingi, diantar kalau enggak diantar atau bagaimana? Farah ya diantar terus nih kalau hari pertama sekolah.
2: Iya, biasa diantar.
0: Mm-mm.
2: Tapi enggak ditunggu jika diantar bisa aja.
0: Ada pengalamanmu dulu waktu TK?
2: TK.
0: Awal sekolah itu kan pasti ditunggu kita.
2: Iya, tapi saya enggak ditunggu juga karena
0: mm-mm.
2: Itu guru yang di sana itu tetanggaku, Kak.
0: Oh, tetangga.
2: Jadi dia yang jagai, Kak.
0: Nah, jaga iki. Kalau Nisa sendiri?
1: Kalau saya waktu SD diantar, cuman ya kayak sama Farah enggak ditunggui karena dekat di sekolah dulu sama rumahku.
0: Oh, deh kalau anu kok itu pulang buku saja.
1: Iya, tapi dulu apa ya? Pasnya kan awal-awal kalau kelas SD kelas 1 pasti ditemani sama orang tua ya.
0: Iya. Yeah.
1: Di situ kuliah mamaku, ih kok enggak ada ya mak gua ya? Yeah. Kok enggak ada ya mamaku ya? Di situ nangis kasih karena enggak ada kan juga temanku ku kenal.
0: Oh.
1: belum akrab lah.
0: Berarti mencari juga ini Nisa
1: iya.
0: Bilang
1: apa ya di istilah Bugisnya Pak Donrang.
0: Pak Donrang.
1: Pak Donrang selalu ikut-ikut kalau enggak ada mamanya menangis begitu. Selalu diajak kak dulu begitu sama orang tua aku.
0: Begitu kita Pak Donrang bedeng. Ya jadi ya memang biasa ada perasaan tak itu kalau tidak dilihat gitu mama tak jadi menangis gitu
1: awal
0: tapi tidak lama ji satu kali jiki menangis atau tiap hari ki
1: waduh. Kayaknya
2: setiap hari
1: enggak ji ada ji kayaknya semingguan lebih
0: deh lama tuh.
1: Makanya mama aku kayak aduh kapan ya ini ya selesainya ya.
0: Farah ada pengalamannya juga menangis ini awal sekolah.
2: Enggak sih saya kak, cuman hari pertama jadi temani.
0: Ya.
2: Hari pertama juga cepat dia orang pulang.
1: Iya biasanya cepat apalagi kalau anak SD akan TK jam 9 pulang jam 10 pulang.
2: Iya.
0: Kalau waktu SMP SMA ya pengalamannya.
2: SMA.
1: Kalau SMA enggak aja karena saya pasnya masuk SMA corona.
0: Oh iya, pas COVID.
2: Tapi kelas 1 masih masuk Jiki.
1: Kalau saya enggak.
0: Enggak, Mei.
1: Iya. Oke. Kalau pas saat kelas 2 baru masuk sama kelas 3.
0: Hei, satu tahun itu di dapat pas COVID ya. Berarti 2015 bukan 2015, 2019 ya, 20.
1: Iya.
0: 2019 Ya, okelah pendengar ini silakan Ki gabung-gabung Ki dulu. Bergabung di 0811400950. Cerita Ki dulu ya pengalaman tak masuk
1: pertama kali masuk sekolah
0: ini anak-anak tak yang didampingi atau cucu bisa kan cucu.
1: Iya.
0: Oke, terima Ki dulu telepon. Halo.
3: Hah? Ini dulu.
0: Cucu dulu.
3: Iya. Kalau saya dulu tuh tadi bang, tadi bukan mau masuk tahun baru, jalan baru.
0: Iya.
3: Tapi nonton bareng.
0: No, Barki, Pak Haji Marsuki, apa kabar Taine?
3: Iya, canda-canda gitu. Biasanya kalau anak sekolah itu mau mau masuk baru, banyak yang disiapkan.
0: Iya.
3: Iya, terutama ibu-ibu itu.
0: Ada?
1: Iya.
3: Siapkan bukunya, tasnya. Karena sekarang ada makanan gratis, kadang-kadang tidak dimakan gratis.
0: Iya. MBG.
3: Tapi memang perlu itu anak-anak kalau dia sekolah perlu ada isi perutnya.
0: Iya.
3: Supaya dia kuat menerima. Kalau dia loyo, bagaimana bisa dia menangkap pekerjaan?
0: Kalau
3: menangkap pelajaran. Begitu.
0: Kalau cipur
3: ini. Saya ini. Ada kak 20 tahun antara sekolah.
0: Bayangkan
3: itu mulai dari anak cucu. Iya.
0: Sampai jadi sekarang masih ini, mengantar Ki.
3: Dulu waktu saya masih SD tidak diantar kak.
0: Jadi
3: jalan
0: tahun
3: sendiri kak.
0: Tahun berapa itu kak? Tidak ada pikapan kendaraan Pak Haji.
3: Saya masuk SD kan tahun 58.
0: Ada nih. Iya. Dia berapa usianya itu? 60 lebih, Dek. 70.
3: Ya berapa? Jadi waktu itu tidak ada tas.
0: Tidak ada tas. Jadi pakai tidak apa, Ki? Tas.
3: Jadi itu buku di gunung-gunung.
0: Oh, kodam. Tidak ada pitas zaman dulu, Dek.
3: Masih di pinggang.
0: Iya.
3: Baru ditutup dengan baju.
0: Iya.
3: Tiba di sekolah dibuka basah ikat kering.
0: Iya.
3: Sebenarnya begini, kalau kita tuh bicara MBG dulu ada juga. Ada tapi bukan makan tapi minum. Minum gratis.
2: Susu.
3: Iya, pakai susu kering.
0: Susu kering.
3: Dari susunya dari sumbangan dari pemerintah Amerika.
0: Iya.
3: Ya catatannya.
0: Dulu ini zaman dulu.
3: Iya, jadi kalau kita duduk sekolah disuruh dibawa bawa mop. Canteng mop. Canteng mop.
0: Canteng mop. Iya.
3: Canteng mop goncing sih. Di roti.
0: Iya. Terus?
3: Jadi sebenarnya kalau kita nikmati ini persoalan, ini saya sekarang bicara serius. Jadi itu anak-anak memang harus dikawal. Jadi semua anak-anak, apakah anak sendiri, cucu sendiri. Ini tadi cucu ada nih, sudah datang nih. Sudah siap. Ketemu cucu, biasanya cucu kalau tidak datang ini dicari.
0: Iya.
3: Tapi kalau datangnya pakai balik-balik saja. Nah jangan nenek, adakah?
0: Kalau tanggal baru itu, iya.
3: Tapi ini kan terima saja ini, jadi sekarang memang seluruh keluarga memberi perhatian. Tapi itu anak sekolah, jangan kita dilepas, kita dikawal dia. Iya dia. Nasib dia deh, nacuri mata. Tahu kita nacuri mata?
1: Iya.
0: Apa itu?
3: Ini mata dia nacuri mata, jadi kalau dia misalnya keluar. Diikuti nacuri mata, saya bahasa sini kuliah itu keluar ki, nacuri mata sampai dia belok kiri di ujung lorong, lepas ikut lagi di belakangnya lagi. Jadi itu orang-orang yang ingin berniat baik dia lagi, ada yang lihat dia kiri ya. Mm-hmm. Begitu caranya. Jadi ini saya harap itu orang tua begitu. Yeah. Cueri mat anak-anak. Ya kodena ore nantara. Iya. Jadi ini orang-orang ini ini anak selalu diawasi. Iya, begitu caranya. Jadi kalau dia mandiri, ya supaya ada kemampuannya untuk memiliki daya saing ketika dia hidup.
0: Iya,
3: jadi itu anak-anak. Betul. Jangan juga itu anak-anak terlalu dimanja.
0: Enggak boleh.
3: Tidak bisa.
0: Enggak bisa juga.
3: Biarlah dia mandiri. Iya, supaya dia mempunyai kemampuan daya saing ketika dia besar.
0: Iya.
3: Cocok. Tapi sekian modi kadang meni.
0: Apa ini lagu tak?
3: Lagu awak dikasih minta lagu.
0: Boleh lagu Makassar.
3: Kalau lagu itu apalagi itu ada lagu Mandar. Alo Pambalasan.
0: Lagu Makassar
3: Oh lagu Makassar.
0: Iya, khusus lagu kalau Makassar.
3: Tani Saile.
0: Tani Saile sedeng. Biasanya ini
3: anjo. Oke, okay, Pak Mbak selama kita ini tembuskan lagi ini.
0: Iya, penatnya kelone Tani Saile.
3: Kalau tembuskan itu saya kurasa
0: Pak Haji.
3: Saya mau maaf karena canda-canda ini saya maaf kadang pernah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kodongnya kelona Tani Saile. Mudah-mudahan ada jin lagunya. Iya, silakan Ki. Apa ini? Oh, jadi memang tahu tonan harus ini ya. Harus Ki. Harus juga dikawal ya. Yeah.
2: Apalagi kalau masih kecil nih.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Iya. Siapa ini?
4: Liwan,
0: Dembadi. Ngapa kamu di Sarenta?
4: Saki ini.
0: Oh, saki apa Ki?
4: Iya, batuk-batuk.
0: Batuk-batuk. Kodoh. Jadi, apa ini mau komentar tak?
4: Apa di bahas kemarin buka radio
0: ini? Oh, ini antara anak sekolah ini hari pertama.
4: Iya, iya. Bagus meter kalau alami atau yang penting ada perlatan baju pasti hari yang baru-baru semua itu yang
0: baju baru-baru semua baju nak tahu hari
4: ya, baru-baru ada meter juga buku dan pensil dan sepatu dan
0: iya
4: ada tuh mangkat lah sepatu nabi orang mangkat lah kata
0: iya. Ini ada Farah sama Anissa dari Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Oke. Iya, kalau ngapa paling dari Liwang kita mau dengarkan ini.
4: Mako dengar ke lagunya anu deh tadi. Mako dengar ke lagunya Rannu.
0: Rannu.
4: Iya, iya. Aspar ya.
0: Apa? Iya. Sebentar saya putar kelana. Oke deh, terima kasih.
2: Iya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi memang itu biasa sangi moki baru-baru.
2: Iya,
0: anak-anak toh. Tapi ada tuh karena
2: masih bagus sih jadi kayak
0: iya, gitu. Kalau saya kalau masih bagus sih tidak juga beli kayaknya.
1: Iya.
0: Karena biar bukan hari orang masuk sekolah.
1: Keadaan baru juga.
0: Iya, biasa dibelikan juga karena sudah tidak bisa mito.
1: Iya,
0: pakai. Tapi memang ya tahu wah, semangat tuh orang kalau baju baru.
2: Iya, betul itu.
0: Halo Pak Gunadi, kita terima telepon dulu. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari dari ke mengantar anak sekolah atau
5: ay, sama saya juga ini bayi dari subuh sudah starmi.
0: Iya. Kita star apa
5: dia?
0: Oh, cucu kemanakan. Saya kira dari kita ini enggak ada
5: nih. Saya belum ada saya anggotaku mau batak tahu. Kita tapinya.
0: Apa itu?
5: Menikah.
0: Oh, iya lagi menunggu ini atau bagaimana?
5: tidak mau bisa nih ya.
0: Laki-laki datangi.
5: Tidak laki-laki.
0: Oh begitu.
5: Itu anak laki-laki semua tuh tidak mau pi, dia mau sekolah tinggi sekolah.
0: Oh dulu. belum pi mau menikah. Aku kira bapaknya deh.
5: Ayo bapaknya tuh.
0: Oke deh, mau kikilong apa ini kita mau dengarkan ya?
5: Tenor Wanna.
0: Tenor Wanna. Iya. Ada ji, ada ji.
5: Iya, terima kasih
0: banyak. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi kesini ki macet ki.
2: Iya, macet.
1: Macet.
2: Hari pertama sekolah. Hari Senin lagi.
0: Pokoknya macet ya di mana-mana. Apa? Beberapa jalanan. Tempat iya, iya. Jalan iya. Karena kan sekolah tuh iya. Ada beberapa ruas jalan itu. Oke deh, Farah sama Nisa kita dengarkan dulu kelong ini tadi. Ada Pak Haji Marsu, kita mau dengarkan lagunya Wan Tompo, Kucini Lalan Sokna, kemudian ada Asari Sita Baranu, Tenar Wana dari Wan Tompo. Kita dengarkan dulu.
1: Iya.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Anda sudah minum lihat ini video?
1: Katanya orang yang Angaru ini langsung meninggal gara-gara salah ucap. Seram napal, Edi. Takutku deh.
2: Jangan megang percayakan dah. Itu Angaru bukan mantra atau baca-baca. Itu toh sumpah toh ikrarna orang Bugis Makassar gitu.
1: Deh, serius ku itu? Kukira saya ada hubungannya sama hal-hal gaib.
2: Enggak lah, dulu itu Angaru dipakai prajurit di depannya raja. Untuk mereka janji setia, berani mati demi tanah air. Intinya toh tentang keberanian sama harga diri. Kayak di Sirina Pace. Jadi kalau ada yang meninggal pas tampil, itu karena memang takdirnya Mi, bukan gara-gara Angaru.
1: Ode, pantas. Suarana bikin merinding. Jadi ini lebih ke budaya perjuangan, Di.
2: Nah, betul. Sekarang itu Angaru ditampilkan Mami di acara adat, pernikahan, sampai penyambutan tamu. Biar kita ingat toh kalau keberanian dan kehormatan itu warisan yang gak boleh hilang.
1: Keren na tau, Wadi. Baru tong ku tahu saya ini. Jadi Angaru itu nafas perjuangannya orang Bugis. Respek ke saya memang sama budayanya orang di sini.
3: Jangan gampang termakan isu ya. Angaru itu budaya, bukan hal mistis. Yuk kita jaga dan lestarikan warisan lokal kita.
4: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Ya. Apalagi hari pertama sekolah pasti.
1: Iya. Oke, kita terima teleponnya Pak Radin dulu. Halo, Pak Radin.
2: Halo.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat siang, tengah hari.
1: Iya, selamat siang.
2: Siapa temannya di Baji?
1: Siapa temanku bedeng? Sebutkan nama.
0: Bisa sama Farah, Kak. Pak.
2: Oh,
0: Pak.
1: Pak. Pak Radin.
0: Pak Radin.
1: Apa kita mau tanya Nisa sama Farah ini?
2: Tidak ada.
1: Kalau di situ di tempat tak anak sekolahnya dekat jeda rumah tak barangkali?
2: Kurang lebih tidak juga sampai 1 kilo ada 700 meter kalau begitu dari sekolah.
1: Yeah. Mengantar ki juga anak sekolah?
2: Tidak ada.
1: Oh, siapa sih yang diantar?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada di tidak ada anak sekolah di rumahnya. Tetangga atas sedeng?
2: Tangga sudah besar semua.
1: Oh, besar semua.
2: Ada di cucu saudara itu. Tapi ada orang tuanya antar dia. Bapaknya sama ibunya.
1: Mamanya. Oke deh. Pak Radin pasti mau kita denger kelon toh.
2: Si Puliam memang tongki.
1: Si Puliang memang tongki. Iya, ditunggu mi lagunya di Pak Radin ya. Oke.
2: Oke, selamat ki bertugas.
0: Iya, terima kasih Pak Radin.
2: Selamat bertugas.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Pak Radin di Banti Murung. Jadi kalau apa tadi itu bahkan dihimbau ki supaya orang tua wajib mengantar anaknya hari pertama itu pun lagi absennya bisa di mana saja ya. Jadi itu termasuk salah satu perannya tahu di Nisa sama Farah apa kalau bingung ki di mana kelas ta ini
3: nah temani ki
1: itu mi. Tapi senang ki dirasa kalau kita ini sebagai anak ini kalau diantar sama orang tua tapi sekolah di hari pertama
0: senang sih. Senang pastinya.
1: Kalau usia sekarang nih waktu kuliah pertama masuk enggak diantar
0: mandiri.
1: Atau diantar di dulu hari pertama waktu ospek masih ada spek enggak Midi?
3: Saya pernah diantar dulu sih pas enggak masih saya. PKKMB. Karena kan enggak boleh bawa kendaraan toh.
1: Oh, kalau Nisa nuki kosan meto mandiri, mimo dulu ditanya ini bagaimana mimo rasa ini berpisah jauh sama orang tuamu. Iya, kok menangis?
0: Iya, menangis kayak
1: itu. Iya.
0: Apa ya? Ya, tentu mandiri pasti. Rindu sama orang tua pasti. Cuman apa ya? Kan udah digital ya, nelpon. Kalau memang rindu nelpon.
3: Video call.
1: Tapi berapa lama Miki baru enggak pulang lagi nih ke bukan si kampung di tempat tinggal. Merantau ya?
0: Di baru semester ini kemarin sempat pulang.
1: Berarti bulan, sekitar 6 bulan kita enggak pulang.
0: 6 bulan.
1: Tidak ketemu enggak ketemu orang tua.
0: Iya.
1: Dan terasa atau tidak dirasa sih?
0: Waduh, terasa banget terasa. Karena dari semester 1 sampai 3 ya? Pulang terus. Baru ini enggak pulang.
1: Kenapa enggak pulang, Kak?
0: Karena magang.
1: Oh, kodong.
0: Mengejar SKS itu.
1: Oh, jadi itu alasannya tidak harusnya. Oh, kan libur ini di libur semester ya. Itu libur semester selama satu bulan.
0: Satu bulan lebih.
1: Satu bulan lebih besar. Jadi kan selesai nanti magangnya ini. Nisa ada rencana mau ke Kalimantan kah?
0: Enggak kayaknya mau cari itu lagi ya.
1: Kegiatan lain?
0: Kegiatan di luar.
1: Untuk menambah SKS ya?
0: Iya, betul.
1: Oke lah, jadi hari ini apa ini lagi masa-masa libur?
0: Iya, masa-masa libur.
1: Tapi harus nambah satu SKS.
3: 20 SKS
0: nih kalau di Unhas peraturannya.
1: Jadi harus memang magang selama sebulan di. Oke deh.
0: Tergantung juga sih ada magang, ada kepanitiaan juga.
1: Gitu. Terus tadi ke sini ki macet ki.
0: Macet dari depan

0: lampu merah Unhas sampai ke sini. Bilang, waduh apa nih? Ada kegiatan apa nih?
1: Perang.
0: Ada festival apa nih? Ternyata hari pertama anak sekolah ternyata.
2: Apalagi hari tasning juga diperbaiki jalanan. Sudah mitambah-tambah.
0: Sudah mit.
1: Jadi tiba dari jam berapa keluar rumah?
2: Saya 7:30.
1: Jam berapa nih
0: saya? Kalau saya jam berapa ya? Sebelum jam 7.
1: Iya, artinya apa di hidup lagi kota ya kalau dilihat seperti itu.
0: Iya.
1: Kan ini ada 1 bulan anak-anak libur kan.
0: Iya.
1: Nah, terus apa ini perannya orang tua juga biar itu makan kita siapkan makanan atau bekal. Jadi biar telur dadar tapi kalau dari
2: orang tua
1: terasa enak tuh jadi
0: betul.
1: Iya. Padahal cuman telur dadar gini dengan
2: nasi
0: sama kecap pakai saus.
2: Iya.
1: Tapi lebih sehat gitu toh.
0: Iya, daripada jajan lagi di luar.
1: Itu dia. Ya. Oke lah pendengar sahabat budaya. Ya, belum ada penelpon ini. Kita putar dulu kelong di untuk pendengar dimanapun berada. Iya. Yeah.

sahabat Lukman Rolan Fizal, kali ini saya hadir kembali dengan lagu daerah Makassar yang berjudul Amatku Sayang. Dedikasi buat seluruh anak yang ada di bumi. Bahwasanya ibumu adalah pintu surgamu, maka jaga dan hargai pintu itu dengan rasa kasih dan sayang. Mari kita simak sama-sama lagu berikut ini, Amatku Sayang. Check it out.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Sa dan Farah ya di acara ITNE. Pamit make Dek. Lapar mi Farah. Mengantuk. Oke deh, jadi kita berharap di apa harapan teknik untuk orang tua ini.
1: Selalu sehat sih, selalu sehat
2: ya. Agar bisa menemani setiap hari pertama sekolah Natal.
0: Iya, setiap momen ya. Oke, deh, terima kasih kebersamaannya di ITNE. Ini adik-adik magang dari Fakultas Ilmu Budaya. Program studi pariwisata. Oke, terima kasih kebersamaannya juga sahabat budaya, dan kita mau bergabung ini dengan Pro 4 Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Bo, PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya, Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku rambutan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Teteh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok-mbok kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah, gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya. Jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya, ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat ini, lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame?
1: Oh, rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya, biar dapat duduk depan, enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh. Mas Roy, ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin
2: kita ya,
1: budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini, temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Oh, oke. Okay. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ya, atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Oh, sudah hadir. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Perempat, Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Dia adalah sosok kepala untuk kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Rumat Budoyo.
1: Oh, nah, begitu okay, nih Bang Jo. Oke, siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang nih, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang, Mas.
1: Siang. Sehat ya, Bu ya? Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya. Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Kalau terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus warung-warung di jalan, lalu ada, mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Bu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.

0: Warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual, berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi, Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain, sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita visual, akan melihat ya. Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya, itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang anu organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke, Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000, tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut, ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah, samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT, kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah, dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam, Mas Roy. Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka, kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise, Mas.
1: Jawabannya klise gini, ini. Jawabannya seperti apa ini, Bisa Fitri?
0: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu. Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
1: Nah,
0: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis, Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu, ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
1: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak masyarakat.
0: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah, dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
1: Oh, itu.
0: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
1: Wah.
0: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia anu ngarani nge-vlog, terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Atau saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata Mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita.

0: ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat. Terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilah jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
1: Oh ada setan? Di mana ini? Setan?
0: Maksudnya di HP-nya.
1: Oh di HP-nya nah, ada gitu, setan.
0: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua juga pendidik praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
1: Nah, bisa lebih tahan,
0: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru indah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
1: Begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
0: Pembuka.
1: Bagaimana nih Bang Jo?
2: Semakin penasaran tidak?
3: Semakin penasaran ya. Nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet. Kalau mau menghubungi Pro4 Surakarta nomornya berapa ya Mas Roy?
1: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
3: Oke.
1: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-0895244.
3: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti begitu, biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet di Suara Budaya Nusantara.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promote FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan kependengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih, Cik Gu.
4: Halo, Jakarta. Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Sawitri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya. Yeah.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Ibu Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cik Gu.
4: Cik Gu, Cik Gu ya, karena guru panggil Cik Gu.
2: Iya, Cik Gu boleh silakan dipercepat, Cik Gu.
4: Aduh. Bang, ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya, memang Bu, Ibu Sawitri, warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI, dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya? Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir, tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan, Mas Roy, Bang Jojo. Ini dari Cijuria di Tepuk Jalan Besar. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya, Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya, gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sin nih.
3: Ada Mas Jo.
5: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu surong nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahin juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
3: Di kamar
5: seperti itu nggih. Nah, terus Yang kedua juga ada air filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
2: ada
5: gitu.
2: Filternya.
5: Nah, gitu, ya. Gitu. Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga seperti itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya juga tidak puas Ibu.
2: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus dia datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
2: Plus minusnya,
5: nah, gitu loh lah. Ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan apa sebenarnya memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
2: Oh, tapi ini
5: hasil
2: kurang.
5: Penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu anu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
2: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek arani rasa puas nanti Mas.
2: Kurang,
5: nah, itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener lawange sewu?
2: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Eh tibake nek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang lawange sewu tenan, kok ya ora mantep.
2: Nah, kurang mantep.
5: Nah, itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas, antara nek aku pilih yang mana.
2: Gitu baik, ya. Begitu. Nah, Cek Guru ya, semoga terjawab. Iya,
5: kami ini Cek
2: Guru. Terus terjawab ya Cek Guru ya, siap deh. Siap, ini sudah ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu, loh mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro4, pemirsa RNA, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar-sebentar ini tadi oh panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya, siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya, siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar, kita gitu, langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Iya. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Okay. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung.
5: Ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univers. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Karawitan. Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai
5: ya,
3: HP.
5: Sudah ada, sudah dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Oh.
5: Nah, baik. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung
5: ya,
3: alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Nah, otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya.
3: Nah,
5: seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut Bu
5: Sawitri? Sekarang kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ya. Ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus dia langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun negara ini kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu makan, ya.
5: Ya itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
3: Wah begitu.
5: Bukunya sudah bahkan dari tari sudah luar
3: tari
5: biasa.
3: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan seni wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi, rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Keraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait Pranata Cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga, Mas, sebagai akademisi, bahwa saya sering diajak sama Kustimung, terus sama Ndoro Arum, itu mengungkap terkait tata rias busana yang tek di keraton. Yang kedua, istilahnya mengungkap, misalkan gitu, laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan gitu loh, Mas.
3: Surana kungkung.
5: Laku virtualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah kan, Mas, di virtual juga. Nah. Digital juga. Boleh di-upload TikTok yang anuang semuanya positif.
3: Menarik ini.
5: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak anggap nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
3: Okay. Nah, Bang Jo penasaran dengan link-nya tidak ini?
2: Wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap.
5: Pak, mintakan
2: boleh. Siap. Sudah terjawab ya, Pak Haris ya. Siap.
5: Memberikan akses itu.
3: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah, Mas Roy?
3: Coba masuk, tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
3: Pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prapa, Assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
6: Ya, Bang Jojo, Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Yeah. Ada Mas Roy dan juga Bu Sanitri.
6: Assalamualaikum, Ibu Nasum. Saya mau tanya nih Bu, masalah temanya mendalam ini, warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Jojo.
2: Iya.
6: Bang Mas Rohim.
2: Siap.
6: Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
3: Ini lengkap sudah ini ya.
5: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap nggih, ini Bapak nggih tadi yang Bapak.
2: Iya.
5: Sudah semua Bapak nggih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih, dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirap malam satu suro itu satu. Itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran, ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga, karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya, Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku, istilahnya kemarin itu laku prihatin, semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
3: Ini filosofinya.
5: Filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata, tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa? Ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan, kembali lagi kita maknai ternyata juga benar. Nah, terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
3: Oh, iya.
5: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak
3: ya,
5: kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu, bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara, itu kan awalnya dari mistis, laku ritual, divirtualkan, seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan, kan bertemu yang suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan.
3: Nah, itu
5: juga ya yang tadi Bapak. Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya, siap deh kalau gitu.
3: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
3: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan begitu itu?
5: Alhamdulillah, ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
3: Semuanya ya?
5: Semuanya. Kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti mosok ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran, melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua, ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
3: Ada komunitasnya sangat penting.
5: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
5: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2, yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, seneng nonton wayang, seneng nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan ngapa di era sekarang kok ijik menganggu laku prihatin.
3: Ya.
5: Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pintere juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wo. Oh, itu. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita mengatakan sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Ya.
2: Yeah, oke. Okay.
5: Kita harus juga welcome dengan mereka.
2: Betul, betul.
5: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta. Mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
5: Oke, oke.
2: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Soekarjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, kadang para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
3: Wah, rangkuman.
2: Panjang ya kayak rangkuman. Soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
5: Guru. Salam ya Pak Guru. Oh, begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi. Ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering, Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos. Pokoknya semua lah yang terkait dengan itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya, Mas. Budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan, Mas.
2: Ini mantap.
5: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi, dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengembang, kami juga, saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker, Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga.
7: Oh.
5: Nah, gitu nggih. Nah, contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
3: Iya, warisan.
5: Buku-buku virtual. Saya sudah semua sudah bisa link.
2: Nah, oke. Okay.
5: Ya, diakses sudah siap. Pakai URL.
2: Oke, siap deh.
5: Nah, gitu nggih. Jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
2: Oh, widih mantap. Banyak
5: novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
3: Full bahasa Jawa.
5: Iya. Ya. Nah, wow. Itu sudah saya digital juga, gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
3: Oh, Pinggir Lurung.
5: Saya okay, itu so. Kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
3: Dunia nyata.
5: Tapi
3: ya,
5: saya ya. Saya samar.
2: Baik. Siap Ibu, punten Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
5: Nomor HP saya
3: ya, boleh nanti kita sebagai penutup Ibu Ngawitri silahkan untuk obrolan kita ya.
2: Singkat saja.
5: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
5: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jam 14.
2: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Loka Wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari ini, tentunya di hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Tentunya di program acara Sirina Pace, Senandung Lirik. Ya, tentunya di Sirina Pace, Senandung Lirik Pro 4 Ces. Yang mau tentunya Bang Rian akan buka kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bergabung di acara Sirina Pace kali ini, tentunya di line telepon kami di 0811 400 9250, dan tentunya bisa ditelepon WA juga, sahabat budaya. Nah, topik yang kita akan bahas di sore hari ini, tentunya kita atau Bang Rian mau suruh pilih, Ki. Suka Bano atau apa namanya, Jago Marning. Nah, ini dua makanan khas dari Sulawesi Selatan. Pilih yang mana, suka Bano atau jagung, yang jagung popcornnya orang Bugis, dan juga Jago Marning. Yang mana kira-kira kita suka, sahabat budaya? Sudah ada penonton kita di sore hari ini, kita angkat. Halo, Sirina Pace.
1: Lirik lagunya Prampace.
0: Iya, dengan siapa, di mana, Ki?
1: Deng Liwang.
0: Bagaimana kabar tadi, Deng Liwang?
1: Batu-batu ini.
0: Kenapa, ya?
1: Batu-batu,
0: Ki. Weh. Enaknya itu kalau orang batu-batu, kayaknya itu ada jeruk nipis, campur apa kayaknya itu? Campur kecap kah?
1: Kecap
0: kapan di? Oh, anu, obatnya. Jeruk nipis campur coto.
1: Enak ya.
0: Obat batuk, obat kenyang juga itu.
1: Oh, gitu.
0: Deliwang. Topiknya ini yang mana kita suka, jagung marning atau Bano?
1: Bano telapu.
0: Itu andalan tak?
1: Kalau saya jagung marning.
0: Jagung marning?
1: Iya.
0: Sekiranya Bano. Oke, Pale. Nah, lagunya ini ada anu. Bula inna nyawaku, lenye ni cinaku, anrong tiaki tunrai.
1: Allah, anrong tiaki palak kapan?
0: Hah?
1: Anrong tiaki palak.
0: Anrong tiaki tun, bukan Andron Tiaki Tun Raya.
1: Oh, iya, Mak.
0: Anjo, Mak.
1: Iya, Anjo, Mak.
0: Oh, kepala.
1: Itu mo. Artinya itu Anjo itu, Mi.
0: Oh, itu Mi. Oh, Anjo itu, Mi.
1: Iya, itu, Mi.
0: Oh, kepala.
1: Kalau bahasa Makassar, Anjo, Mo. Kalau bahasa Indonesia, itu, Mi.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Tahu, apalagi ilmu bahasa Makassar, Di?
1: Bahasa Makassar, Penanjo.
0: Oh.
1: Penanjo, Wen, di sana.
0: Makasih banyak, nah. Sia-sia, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Kandung lirik laguna Prampace.
0: Iya, tahu. Dengan Pak Agus, ya? Iya toh. Bagaimana kabar tas sehat, Haji Pak Gus?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Wih, besar sekali radio tak kayak nyi itu. Pak Gus.
2: Pak Gus.
0: Nah, kasih kecil dulu radio tak dulu. Ya, Selimi. Ya. Ya, kasih kecil mi dulu. Oke, mantap nih Pak Agus. Pak Agus, topiknya ini suka jagung marning atau Bano?
2: Jagung marning uping-uping.
0: Ih, ada kah?
2: Ada itu.
0: Oh, di mana dijual? Di Malaysia? Oh, cah. Oh, gitu kah? Iya. Oh, gimana Pak Agus? Lagunya ini ada bula inna nyawaku, lenyeni cinaku.
2: Lagu Bugis mo.
0: Berarti lenyeni cinaku.
2: Yes.
0: Okay, Pak. Okay, bagus. Makasih banyak, Pak Gus. Nah. Yes. Amin.
2: Lancarkan rezekinya.
0: Amin. Oh, kita ada Pak Agus sahabat budaya. Baik, kita langsung putarkan tawa dulu lagunya teman-teman, atau ada mau ikutan lagunya? Atau kita putarkan dulu tawa lagu teman-teman. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di acara Sirina Pace sampai jam 5 sore, 2 jam kebersamaan kita di sore hari di sahabat budaya. Jadi, ada lagu dari Anyon Tiaki Tunrai sama Lenyani Cinaku. Salam Aki bareng keringan sahabat budaya.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama Bang Rian di sore hari di Sahabat Budaya. Tentu di acara Siri Repaces Senandung Lirikna Pro 4 Ces. Di line telepon kami 0811 400 9250. Halo Siri Repaces.
1: Halo.
0: Halo Siri Repaces. Passwordnya tahu dulu.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya tahu. Bagaimana kabar Tata Radin?
1: Panas.
0: Panas.
1: Iya.
0: Enak kayaknya kalau berendam-berendam ini.
1: Iya.
0: Pak Radin. Nah, yang mana kesukaan Tata ini? Jagu Marning kah atau Banno?
1: Banno lah.
0: Iya tuh. Di mana biasa beli? Di pasar kah? Di mana biasa beli Banno? Di pasar atau ada tempat?
1: Kadang-kadang ada yang itu jual ikan itu, dia bawa itu naik motor itu.
0: Penjual sayur.
1: Iya, penjual sayur ikan.
0: Oh, ikan juga biasa ada bawa?
1: Iya, ada ikan juga.
0: Oh, gitu.
1: Naik motor, naik mobil.
0: Harga-harga berapa biasa itu?
1: Iya.
0: Oh, harga biasa-biasa. Berapa harganya biasa satu kantong itu? Berapa harganya biasa satu kantong itu?
1: 5.000.
0: Oh, 5.000. Oh, 5.000 kalau Banno di. Iya. Kepala. Pak Radin, lagunya. Ada bula ina nyawaku, janji tari palopo, tak letek kami ciniku, mugajang atiku.
1: Yang ujang apa hatiku?
0: Mugajang hatiku. Siapa yang tusuh hati ta? Oke, para di makasih banyak dah.
1: Oke. Iya, Bandia. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada para hadirin sahabat budaya. Di belakangnya para di 0811 400 9250. Baik sahabat budaya yang mau bergabung silakan Ki. Ini kayaknya bermasalah yang coba Bang Ri angkat ya. Halo, Sirina Pace.
2: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Iya. Bu Siti.
2: Iya.
0: Yeah. Bagaimana? Di mana ki posisi ini? Di rumah?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Kemana-mana. Anda kemana-mana? Saya kira pergi sore-sore ke rumah tetangga kah atau?
2: Masa mau ngerumpi ke rumah tetangga sore-sore? Belum asar.
0: Oh, ada jam-jamnya.
2: Ada.
0: Oh, ada. Oh,
2: jalan-jalan sore nanti sudah asar sih.
0: Jadi sudah ada nih bahan gosipnya nih di bawah nanti nih.
2: Enggak boleh gosip. Jalan-jalan sore toh.
0: Oh, jalan-jalan sore toh saja. Iya tahu.
2: Habis sholat asar.
0: Oh, sudah berasar. Bu Siti. Tahu jagung Marning sama Banno?
2: Tahu.
0: Ah, ya suka lebih suka yang mana ini?
2: Yang Marning.
0: Marning. Iya. Enak kalau pakai teh juga ya.
2: Tahu saya
0: marni
2: yang manis itu.
0: Iya, yang jagung kecil, yang garing, asin-asin, biji jagung.
2: Yang manis.
0: Oh, yang manisnya. Oh, iya tahu. Jadi ini lagunya yang mana ini, Bunda Cu? Ada Bula Ina Nyawaku, ada Janji Tari Palopo, Taletekam.
2: Coba dengarkan lagu Janjinya di Palopo.
0: Oh, janji tadi Palopo di. Oke, siap. Makasih banyak Bunda Cu. Iya. Bang Rian.
2: Oh, Bang Rian.
0: Dilupa mi Bang Rian.
2: Hampir sama suaranya, deh. Bang Rian. Bu Anu siapa?
0: Hampir sama.
2: Hampir sama suaranya.
0: Oh, gitu.
2: Jadi saya kadang
0: agak pusing. Oke, Vale. Makasih banyak Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Siti. Oke, kita undang lagi 0811 400 9250. Halo.
3: Halo.
0: Sirina Pace.
3: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
0: Iya, produsnya Bang.
1: Saya di Bonan di Tarap.
0: Oh, Andi Tarap. Ih, baru muncul Pak Andi Tarap. Dari mana Ki Pak Andi Tarap?
1: Iya, selalu jam ini terbondian cuma aku sibuk kalau siang dan sempat kalau malam.
0: Ih, mungkin sibuk tahu lagi hitung-hitung uangnya tahu.
1: Saya monitor Bang.
0: Iya,
1: Pak. Itu undang saya. Tiada hari tiada malam tanpa terompak bagiku.
0: Wih tahu, cuma jarang kita telepon di, cuma monitor saja di.
1: Iya, monitor saja karena
0: begitulah. Oh gitulah.
1: Ini dari tadi saya tunggu sama Bang, lomba ke orang
0: pun. Ah. Udah tadi menunggu kah?
1: Jadi biarkan dulu orang karena begitulah.
0: Itu Mi. Tapi ini lagunya ikutan Ki Pandi Tarap nah.
1: Iya, no problem.
0: Oh, no problem, luar biasa. Eh, Pandi Tarap. Pandi Tarap. Iya. Kita tahu Jibanno toh?
1: Iya.
0: Banno, kita tahu Jibanno.
1: Eh, tahu enggak itu kerja aku menjual itu balut panis.
0: Masa?
1: Itu kerja aku di pasar Bersemangat.
0: Iya.
1: Dia menjual.
0: Wih.
1: Pakai mengurus itu, Bondian.
0: Kalau anu jago marning kita tahu.
1: Jagung marning dibilang itu Bondian.
0: Jagung yang itu yang kecil-kecil asin-asin nih, yang kayak kerupuk-kerupuk. Kecil.
1: Oh, iya. Saya tapi enggak pernah aku makan itu.
0: Oh, jadi banno aja yang kita makan dia.
1: Ya, kalau banno itu kan Bondian ya. Hobi ku itu saya.
0: Hobi tadi
1: biasa kok sini minum dengan air teh.
0: Masa.
1: Iya, itu benar anu tuh termasuk makanan ringan.
0: Iya, makanan ringan betul. Enak ya, kalau pakai.
1: Itu juga Bondian itu.
0: Enak kalau pakai teh, Di?
1: Iya, pakai teh.
0: Teh apa itu hujan-hujan.
1: Enggak anu. Dulu menghayal apa-apa saja.
0: Menghayal jadi orang sukses Di.
1: Iya, sukses begitu ya.
0: Oke, boleh. Makasih banyak Pak Andi Tarap. Nah.
1: Thank you, Bang.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Welcome, you welcome.
1: Oke, okay,
0: bye-bye. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bergatu. Nah, luar biasa nih Pak Andi Tarap. Bahasa Inggrisnya bagus, sahabat budaya Tawa. Oke, okay, nanti barunya akan kembali lagi bersama kita, sahabat budaya. Kita dengarkan dulu Tawa lagu, teman-teman. Nanti kita akan undang kita semua lagi bergabung di acara Sirina Pace bersama Bang Rian hingga pukul 5 sore. Masih banyak waktu kita, sahabat budaya. Baru berjalan 15 menitan ya sahabat dulu ya. Oke, ada lagu dari Bunga Jangan Tiku sama Janci Tari Palopo. Salam Kimaran Kelingan sahabat dulu ya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama kami di acara Sirine Pace, Senandung Lirikna Pro 4 Jazz. Silakan di 0811400925. Halo, halo Sirine Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, tahu. Iya. Bagaimana kabar Bunda? Sehat-sehat Jiki?
1: Alhamdulillah. Saya cerita dulu sedikit ya.
0: Iya.
1: Yang bilang kemarin yang lalu itu saya keluar dari kantor, ada laki-laki pakai tongkat panjang yang di ketiaknya, dikira saya kira orang tidak bisa jalan satu kakinya, tapi saya sempat lihat begitu dia orang normal, tapi begitu dekat sama saya, dia minta uang. Tunggu dulu. Saya tidak pura-pura saya pegang dompetku, itu yang saya gantung kan. Saya bilang, ih saya lupa dompetku. Di adekku di sana, ih kumaku sama saya. Saya takut buka dompetku di depan karena banyak kejadian kita buka dompet mau kasih uang dia rampas dompet tak baru lari. Itu pengalaman sama yang mendengar ini ya. Jadi saya masuk di kembali ke warkop itu 1 meter dari orang banyak dulu. Sambil kan dulu uang sama deku masuk aku tapi tidak mau. Akhirnya saya pisahkan uang yang saya mau kasih. Belum pak makan kau kasih 10 ribu. Saya kasih lari mi. Tidak napa pakai itu tongkatnya.
0: Modus ki. Iya, kalau begitu hati-hati teman-teman ya.
1: Iya, pengalaman ini betul. Ini kalau ada tukang minta-minta, jangan di depannya dikasih jauh dulu yang ada orang atau bagaimana kan?
0: Betul.
1: Jadi saya 2 kali ini saya diadan dari dekat dari situ. Laki-laki anak muda tapi masih sudah besar. Dia main sepatu roda. Tapi sempat sih saya betul-betul ya Allah lindungi saya. Dia bilang, "Bu, assalamualaikum jantina ibu." Tapi nanti saya ke sana dulu ya, saya maunya pulang sebentar di sini lagi.
0: Hati-hatilah. Semoga ini jadi
1: betul-betul
0: perhatian
1: hati-hati
0: juga.
1: Hati-hati sekarang.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik Bunda.
1: Kita tidak boleh ini.
0: Betul. Siap. Oh iya Bunda. Di sore hari ini topiknya
1: Sudah. Itu masalah beno. Setahu saya itu beno yang padi di sangrai dia jadi dia mekar keluar kelihatan benunya. Ya kalau orang Makassar bilang kau bilang beno lapo.
0: Lapo.
1: Lapo kalau yang dijual di pasar kan.
0: Betul. Kalau Bugis mano.
1: Yang satu plastik itu 5 ribu. Malah kita kaget itu kalau dia putar itu bahannya itu alat.
0: Meledak tuh?
1: Meledak. Aduh. Lapo. Itu benar kau bilang ya. Setahu saya itu benar itu padi. Pisang dry kalau kita mau patemo mau pacing. Itu.
0: Iya.
1: Dibikin benar namanya.
0: Lapo
1: juga.
0: Di.
1: Lapo kalau orang Makassar bilang lapo.
0: Iya kan lapo gitu. Jadi suka yang mana
1: sama-sama
0: ini?
1: Sama-sama jagung ya.
0: Iya, sama-sama jagung betul.
1: Iya, gitu. Tapi ada jagung dibeli itu di mall itu bisa dikasih begitu.
0: Iya, itu jagungan itu.
1: Iya, bisa dikasih mentega baru ditutup di.
0: Ih, kok mati teleponnya Bunda? Salat ini semungkin Bunda ya. Oke, kita coba lagi di 0811400925 di kesempatan hari ini. Kayaknya tadi putus teleponnya Bunda Fatma. Oke, diundang lagi bagi sahabat budaya yang mau bergabung silakan di 0811400925. Halo. Putus, dicoba lagi sahabat budaya. Di acara Sirine Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz yang mau bergabung silakan di 0811400925. Halo. Sirine Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, halo Bu Lina.
2: Halo Bang Rian. Iya,
0: kabar sehat Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, Bunda. Iya. Nah, kita sukanya jagung marning, bano atau lapo?
2: Kalau enggak sama itu anu kajang apa itu banno apa?
0: Iya, banno.
2: Atau lapo.
0: Sama itu. Iya, kalau bahasa bahasa Makassarnya lapo katanya tadi. Kalau Bugis banno.
2: Iya. Gua suka itu kalau lapo. Iya.
0: Oh, suka yang lapo.
2: Gua suka yang lapo.
0: Apalagi dikasih anu, dikasih yang gula karamel atau asin-asin.
2: Iya,
0: asin.
2: Wih, nyamannya itu yang warna anu tuh pakai apa namanya? Gula merah ya, warna merah itu.
0: Iya.
2: Enaknya.
0: Enak jadi. Iya. Jadi lebih suka yang itu di Bunda di.
2: Iya.
0: Oke, siap. Bunda lagunya. Ah, ada lagunya.
2: Lagu
0: ada Bula Ina Nyawaku, Taleteka Bicini.
2: Ya itu mau Bang Rian.
0: Yang itu
2: Bula Ina Nyawaku.
0: Oke, siap. Iya.
2: Itu mau. Iya, makasih
0: banyak Bunda.
2: Lanjut tugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bu Lina ya, sahabat budaya di belakangnya Bu Lina. Tadi sempat tadi putus teleponnya Bu Fatma. Mungkin salah tinis ya, dicoba lagi 0811-400-9020. Halo.
3: Iya, halo.
0: Sirina Pace.
3: Nyandung lirik lagunya Perempat.
0: Apa? Kurang satu lagi.
3: Lengket nih, Karya.
0: Kurang.
3: Makanya dengar di situ pas yang itu saya coba di telinga.
0: Kurang satu.
3: Apanya yang kurang?
0: Coba.
3: Senandung.
0: Nah.
3: Lirik.
0: Nah.
3: Lagunya Perempat Ces.
0: Itu baru lah kita. Kita udah bilang Ces tadi ya.
3: Tidak, makanya pas yang baik
0: nah. Indah.
3: Iya.
0: Lapo atau jagung marning?
3: Yang mana itu lepo itu?
0: Banno.
3: Oh, banno. Saya suka itu. Kalau ke pasar kami memang pasar tradisional di bawah saya beli itu.
0: Oh, selalu beli kah?
3: Iya. 5.000 satu itu.
0: Iya, 5.000 di
3: 5.000. Enak sih kariang.
0: Tapi melengket-melengket biasa di gigi di.
3: Biar nih bentar fisik kayak gigi.
0: Jadi suka yang mana? Jagung marning atau lapo?
3: Itu mi lapo.
0: Lapo.
3: Ini kak Karian kasih lagu pancing-pancing anu deh.
0: Iya, kalau kita tidak konsisten kita bilang.
3: Iki yang tidak
0: konsisten. Oh saya ga.
3: Sudah dibilang. Oh itu. Nah ulang sih lagi. Balas sih oh mana tes ini nah. Oh berarti Karian ini anu. Aduh saudara barangkali di pengadilan. Itu pertanyaannya itu. Manipulasi pertanyaan.
0: Tidak tahu.
3: Jadi hati-hati kena kalau ada orang pindah pengadilan. Tadi sudah kena tanya itu tahu mungkin itu karena biasa sudah rubah-rubah pertanyaannya tapi jawabannya satu.
0: Gitu di. Oke, Pale. Indah. Lagunya ada Tali Kami Ciniku, ada Ujung Pandang, ada Mati Capap Papujimu, Pengai Bereng-bereng, Udani Temangangka, Mardiana, Balolipa, Laut Tepajeling.
3: Laut Tepajeling mo.
0: Laut Tepajeling.
3: Pergi mo kok. Pergi tidak lihat-lihat.
0: Oh begitu kah?
3: Iya Laut Tepajeling.
0: Ini curhat ki.
3: Ini Hermi. Ini wajib kari yang siaran tuh jadi curhat kak.
0: Laumi.
3: Yang balik-balik pergi sana.
0: Pergi misalnya Laumi. Laumi. Oke, Indah makasih banyak nah. Halo Indah. Ya, hilang Indah. Halo Indah. Oh iya. Oke, makasih banyak Indah. Nah. Kita undang lagi 0811-400-9250. Halo. Sirina Pace.
4: Halo. Senandung lirik laguna Perempat Jazz Bang Rian.
0: Iya, pasar kasar.
4: Oke.
0: Panas di Bone atau hujan ki?
4: Panas.
0: Panas.
4: Mas banget.
0: Pakai kiano baca-baca atas supaya hujan.
4: Kiano, mungkin ada setengah bulan minda pernah hujan.
0: Iya, karena masuk musim kemarau toh.
4: Iya. Masuk musim kemarau memang.
0: Iya, ini juga musim.
4: Kalau di Makassar panas kah?
0: Panas, panas juga di sini.
4: Sama dong.
0: Di sini musim kemarau dompet juga.
4: Hah?
0: Lagi kering juga dompet.
4: Wow. Lagi anu.
0: Lagi apa? Kanker, kantong kering.
4: Iya.
0: Asar, lagunya ikut nah? Ya. Ikutan kina?
4: Oke sih,
0: Laut Tepajeling. Ai tahu Laut Tepajeling. Suka yang mana ki? Jago marning atau banno?
4: Woi, suka makan banno dong.
0: Masa?
4: Jagung itu.
0: Rasa apa benarnya? Original, manis atau asin?
4: Oh, yang anu tuh, yang warna-warni.
0: Ada, oh iya, yang warna-warni yang dijual di pasar ada malam. Dong.
4: Ada warna-warni yang dijual di Alfamart itu.
0: Ada pasar malam kayaknya juga, toh?
4: Banyak juga di pasar malam, tapi suka juga yang original baru dibuatkan sama teh.
0: Wih deh,
4: teh manis.
0: Wih, yang masih bundar-bundar di.
4: Masa poda guys.
0: Oke, Piasar, makasih banyak nah.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bunda, nanti Bang Rian kembali lagi bersama Anda di Sirine Pace, jaki kemana-mana. Kita dengarkan tahu lagu dari Bulai Nanyawaku sama Lo Petajar Ling. Selamat kembali ke lingkungan sama Bunda.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: ini ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Sila seorang tempat lebih masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirik dan Pro 4 Cas. Masih bersama Bang Rian di sore hari ini. Silakan 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Cas.
0: Ih, semangatnya tawa buar Sina.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Dari tadi kah? Kan tembus Mita.
1: Iya, kita tahu itu.
0: Antri dong. Barsina. Lebih suka lapo beno atau jago marning?
1: Lapo.
0: Iya tahu.
1: Murah meriah tapi enak.
0: Iya, apalagi sore-sore pakai teh juga di.
1: Iya dong.
0: Oke, Borsina, lagunya ada Talite Kami Ciniku.
1: Talite Kami Ciniku.
0: Oh, itu mah.
1: Itu terus.
0: Oh, gitu.
1: Itu. Oh,
0: oke sih. Iya. Makasih banyak Bunda nah.
1: Iya, makasih.
0: Yes, sehat ki.
1: Sehat selalu, Adik.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sirina Pace.
2: Iya, halo juga. Sirina Pace, Senandung Lirik Laguna Pro 4
0: Cas. Iya tahu. Dengan siapa di mana?
2: Pablo
0: Sewang.
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Lalu pagi banget ketemu tadi malam.
0: Di Sewang. Siapa?
2: Bukan.
0: Aduh, kenapa bang yang lupa lagi?
2: Iya, dari mana anda tebak, Ji? Kemarin malam.
0: Siapa lagi nama-nama tak? Nama tak, lupai. Mungkin faktor,
2: ini,
0: faktor
2: dari,
0: ngantuk.
2: Dari jenis pontong.
0: Faktor ngantuk biasa.
2: Ah, ini lupa lagi.
0: Siapa nama tak? Astagfirullah. Kenapa tua mi Bang Rian ini?
2: Saya kira tua mi Rama.
0: Tua mi Rama juga ya.
2: Kan Bang Rian belum, dia masih muda, masih bisa.
0: Masih bisa. Pasti nombor bisa. Bisa aja sih.
2: Pasti ya, masih bisa.
0: Pasti nombor.
2: Ya.
0: Nah, kita suka lapo atau jago marning.
2: Lapo itu seperti apa?
0: Beno.
2: Masnya buat tangan dari apa?
0: Jagung yang itu meletus yang dijual di pasar-pasar itu.
2: Kami namanya di pohon itu juga namanya lepo.
0: Oh, lepo itu mi lepo.
2: Iya, lepo yang biasa dijual tu.
0: Iya, di tukang sayur tu.
2: Bahaya nah.
0: Ada dijual di tukang sayur biasa ada gantung-gantung.
2: Dia sudah ada juga yang apa itu yang menjual juga. Itu di toko.
0: Jadi ada biasa.
2: Iya, nah itu apa itu warna-warna.
0: Oh iya, yang warna pink.
2: Tadi itu.
0: Yang warna pink, warna merah, Di?
2: Iya, ada itu warna-warna. Kang Subut itu juga muncul begitu.
0: Oh iya, ada juga original Tawa.
2: Iya.
0: Pas di nampo?
2: Biasanya itu 5.000 satuan, satu
0: iya.
2: Isi. Tapi banyak juga.
0: Betul-betul, 5.000 baru banyak, toh?
2: Iya, enak makan santai-santai dimanapun bisa.
0: Enak
2: juga sambil mancing, sambil makan itu enak
0: oh,
2: juga.
0: Oh iya, enak sambil mancing tahu ya, iya cocok tahu.
2: Iya, kita tidak lapar, Pak.
0: Iya, cocok sambil menunggu ikan, Di.
2: Iya.
0: Mancing di pasar.
2: Hah?
0: Mancing di pasar, pasar ikan.
2: Ya itu, mancing di pasar, ada piano, isi dompe. Kalau... Tidak ada isi dompet,
0: nah.
2: Jadi kita
0: mencintai
2: pasar.
0: Oh gitu kah?
2: Iya, ada mencintai
0: ganda. Oke, Pak. Ih, ngede-de-de. Pasti udah nampo?
2: Iya.
0: Yeah. Lagunya, Ujung Pandang, Mate Capa Papujimu, Pangai Bareng-Bereng, Udani Temengka, Mardiana, Balu Lipa.
2: Kita minta Ujung Pandang.
0: Ujung Pandang? Oh,
2: iya. Yeah.
0: Oke, Pak. Makasih banyak, Pasti nampo, nah.
2: Oke, makasih waktunya. Pak Mia lanjut tugas ke.
0: Siap, perintah.
2: Oke, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PES di nomor di Jini Ponto Sobaburi. Di belakangnya 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace. Iya, Pak Gunadi.
3: Apa kabarnya, Pak?
0: Bahaje ji. Kita ya, Pak Gunadi. Sehat-sehat dikit.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Alhamdulillah. Di mana posisi ini Pak Gunadi?
3: MU.
0: Ya? MU. Oh, MU. Di rumah siapa? Rumah tetangga. Tetangga rumah sahabat lah maksudnya, keluarga. Pak Gudadi, lagunya ikutan kina?
4: Ya, oh ya.
0: Lagunya ada talet telete kami ciniku sama ujung pandang. Iya, Pak Gudadi. Kita tahu ya. Beno sama Jago Marning.
4: Ya betul.
0: Yang mana kita suka ini, Pak Gunadi?
4: Kalau saya, Jago Marning.
0: Jago Marning.
4: Iya.
0: Masih kuat gigi kita kah?
4: Mantap.
0: Nah, biasa dapat yang jago agak keras-keras itu deh. Sakit itu.
4: Ya, karena asin-asin tuh.
0: Oh, jadi karena asin-asin tuh. Artinya iya. Biasa yang manis-manis itu?
4: Ah, tidak ada kalau.
0: Oh, tidak ada di yang asin jadi. Oke Pak Le, Pak Gudadi. Makasih banyak ya Pak Gudadi.
4: Oke, terima kasih.
0: Ye, sesaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti Marni akan kembali lagi bersabar Ki Pak Marsuki ya. Pak Marsuki sudah komi minta wa. Nabila senandung dikna prom pacas. Ye, sabar Ki nanti nelpon Ki nah. Kita dengarkan dulu lagu teman-teman. Di ada tak lete kami ciniku sama ujung pandang. Selamat Ki Marin Kilinga sama Gudadi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang

0: Sari Wata malam berikut masih bersama kami di acara Sirina Pace Senandung Lirikna Pro 4 Jazz di 0811 400 9250. Halo. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
1: Ya, halo.
0: Halo, Sirina Pace.
1: Iya.
0: Apa pas?
1: Lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
1: Iya. Ini dari Iran, ini dari Kota Bima.
0: Siapa namanya? Halo, dengan siapa?
1: Dari Iran, dari Bima.
0: Oh iya, tahu dari Bima, tahu. Kabar sehat di sana?
1: Iya, kirim salam itu tuh buat
0: Enggak ada salam-salamnya.
1: Yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin belum paham ya program kita. Jadi beliau mungkin langsung kirim salam. Mungkin ya, terima kasih juga sudah bergabung di Pro 4. Semoga selalu mendengarkan kita ya. Langsung saja di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
2: Halo, Sirina Pace senandung lirik lagunya Pro 4 Pace Pak Sali Rapukaling.
0: Iya, Pak Sali di Rapukaling. Posisi ya, posisi mana posisi ini?
2: Posisi Rapukaling.
0: Ya, sekira di mall.
2: Kekeringan.
0: Kekeringan kah? lancar Ji kah? Air bersih tak lancar Ji?
2: Iya, lancar Ji.
0: Aman jadi.
2: Aman Ji.
0: Ah iya tahu. Apa sale?
2: Iya.
0: Suka bano apa lepo atau jago marning?
2: Saya suka bano.
0: Bano.
2: Karena kalau saya pergi naik mobil itu sih enggak akan beli tas 1-2 kilo baru.
0: Oh iya kah?
2: Makan terus dia.
0: Oh gitu. Wih. Iya. Enaknya tuh.
2: Bayangkan kalau dari Palopo gitu, dia akan.
0: Wih, tahu.
2: Jadi pasar meledak itu, panas-panasnya.
0: Wih, enak minton di.
2: Ya. Gitu.
0: Oke, Pak. Pasalnya lagunya. Ada
2: lagunya Balolipa.
0: Balolipa. Oke.
2: Belum dicatat tadi.
0: Ada catatan Tommy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, makasih. Iya, tahu. Ada Pak Saleh. Di belakangnya Pak Saleh sahabat Budi 0811 400 9250. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sirina Pace.
3: Senandung lirik Laguna Pro 4 Jazz.
0: Iya. Dengan siapa nama di mana?
3: Assalamualaikum, Bandria.
0: Waalaikumsalam. Siapa lagi nama ta?
3: Bunda Mariana.
0: Bunda Mariana.
3: Iya, Mawar, Kabupaten Pangkep.
0: Iya, tawa di Pangkep. Panas di sana ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Iya.
0: Sukanya makan beno atau jago marning?
3: Iya, beno sudah.
0: Beno sudah.
3: Iya.
0: Oke, Pak. Lagunya.
3: Apalagi kalau di makan panas-panas itu beno,
0: Iya.
3: Baru meledak. Langsung kita beli 5.000 satu kantong.
0: Oh, panas-panasnya dia langsung meledak.
3: Iya.
0: Oke, Pak. Bu Marlina.
3: Yeah.
0: Mau dengar lagu yang mana ini? Mati capa papojimu, pangai bereng-bereng, udani temengangka, Mardiana, Jepani paha, atau
3: Mardiana juga.
0: Mardiana.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Sama nama ta?
3: Mariana.
0: Mariana.
3: Ya,
0: oke, okay, Bale.
3: Ini ini.
0: Bercanda aja, Bunda Ciu.
3: Ingat dong. Cuma kamu ini bisa masuk ke siang karena HP ku itu dipakai telepon biasa, Ji.
0: Oh, begitu.
3: Iya, kebanyakan itu penyiar dia tidak pakai telepon biasa lagi.
0: Lupa mungkin.
3: Pakai nomor WA semua.
0: Iya, ya. Nanti Bang Rian kasih tahu lah.
3: Iya.
0: Makasih banyak, Bu. Iya, sehat-sehat ya. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Oke, kita ada Bu Mariana, sahabat budaya. Nanti Marian kembali lagi bersama Anda. Sabar Pak Sani ya. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama Jaki kemana-mana. Masih ada setengah jam lagi ke depan Sobat Budaya. Ada lagu Balulipa. Salam Mengki Bang Keringa.

0: berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Rompat Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih bersama kami di sore hari ini di acara Sirina Pace Senandung Liriknya Pro 4 Jazz di 0811 400 9250. Halo Sirina Pace.
2: Halo
1: Sirina Pace.
2: Senandung lagunya Pro 4
1: Jazz. Iya Pak Sadi. Iya ya, masih goyang kaki.
2: Masih.
1: Pak Sani, sukanya lepo atau bano? Bano atau apa? Sama
2: kira sama. Kira sama, jadi lepo
1: dengan bano. Tommy, maksudnya pakai bahasa Makassar lepo, bano atau suka jagung marning?
2: Kalau pipa maksudnya kalau bilang pakai gula.
1: Hmm.
2: Kan bano itu juga dari beras.
1: Hah? Oh iya. Dari beras ya ya.
2: Itu di Jipang.
1: Jipang namanya itu.
2: Ya. Lebih saya lebih suka pipang karena manis.
1: Lap anu bano, kita tahu bano enggak?
2: Ya bano sama dengan bano dengan
1: beda.
2: Kami proses ki jadi bano pipang.
1: Beda.
2: Jagung dengan beras bedanya.
1: Bano itu jagung yang di yang meletus itu.
2: Ya, beno saja saya beli itu kali 500.
1: Ya, terasa itu.
2: Sekarang 3.000 min.
1: Ah, cocok min yang itu.
2: Tiga satu plastik yang manis.
1: Yang manis. Jadi kita suka itu.
2: Baru diwarnai, ada warna hijau-hijau.
1: Iya, cocok sekali. Kayaknya sering beli ke yang itu.
2: Aku suka itu yang begitu.
1: Anda suka. Oke, Pak Le. Lagunya Pak Sani. Ada mati capa papujimu mangai bereng-bereng udani temengangkah ceni paha.
2: Ya udani.
1: Udani mo. Oke, okay, Pale. Makasih banyak Pak Sarina.
2: Iya, Bang Mulya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sani, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Sani di 0811 400 9250. Halo, Sirina Pace.
3: Mama paspornya kapan?
1: Iya, tadi putus anu telepon. Kenapa salah tindis ki?
3: Ya, Pak, jaringan di sini. Saya kan di luar sana, di
1: iya.
3: Di daerah mau ketemu seseorang.
1: Oh iya tahu. Bunda, langsung mi. Ini suka ki bano atau tadi kan belum dijawab ya?
3: Dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya. Ispiri kisah hati ya.
3: Enak itu yang lapo ya.
1: Lapo ya.
3: Agak murah beria, beli 10.000 kan lumayan.
1: Ya lumayan banyak sekali kalau 10.000 di.
3: Iya. Saya kasih masuk di toples.
1: Baru oh iya.
3: Duduk minum teh kopi kah?
1: Iya. Oh iya. Yang cocok itu sebenarnya kopi deh para teh.
3: Iya kopi tanpa gula.
1: Betul betul. Pahit itu.
3: Tidak. Kalau biasa mas itu obat itu kalau kopi tanpa gula.
1: Gitu.
3: Biasakan.
1: Oh biasakan di. Okay.
3: Memang pertamanya baik sekali, tapi kedua kalinya ketiga ini enggak.
1: Sudah biasa Midi, PR putih Mi.
3: Lagunya apa ya?
1: Lagunya
3: itu bagaimana?
1: Ada pangurangi tialaka sama ceni paha pangaibar.
3: Oh itu pangurangi tialaka.
1: Oke, Bunda Cu.
3: Iya, pangurangi sama seseorang tialaka ya.
1: Oke gitu kak, ya Bunda, makasih banyak nah.
3: Oke.
1: Okay. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yakin juga Bunda, makasih nah. Iya. Halo, Sirina Pace.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alka Dewi.
4: Iya, namanya baru kedengar suara.
1: Iya, Bang Rian dari Lalang Buana. Tidak Ji, Bang Rian di sini Ji tahu.
4: Yang penting sehat ya.
1: Sehat kita juga toh.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Kak Dewi, lagunya ikutan kina?
4: Oke deh.
1: Kita suka ki yang mana, bano kah, beno kah atau jago marni?
4: Lapo.
1: Lapo. Lapo mi itu. Ini pakai kopi atau teh?
4: tidak air putih ji.
1: Air putih ji. Kita ucap cita. Oke, boleh Kak Dewi. Makasih banyak nak Kak Dewi.
4: Kembali. Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Iya, dicoba lagi ya. Di 0811-400-9203. Kayaknya waktu kita yang sudah di penghujung acara ini, sahabat budaya. Waktunya kita ini sudah kita cukupkan lah. Satu-satu perempuan terakhir lah kita. Halo, Sirina Pace. Halo, Sirina Pace. Halo. Ah, mungkin gangguan ya. Halo, Sirina Pace. Halo.
5: Senandung. Senandung lirinya lagi
1: mengenai. Pacas. Dengan siapa di mana?
5: Dari Hano, dari Leo.
1: Leo, di mana Leo?
5: Ada juga di.
1: Halo, jaringannya Pak Leo. Halo. Halo. Iya, mungkin gangguan jaringannya Pak Leo. Kurang bagus ini. Oke, sahabat budaya, kita cukupkanlah kebersamaan kita di sore hari ini. Minta maaf Pak Leo, mungkin jaringannya kurang baik. Waktu kita juga sudah di penghujung acara. Makasih juga Pak Leo sudah bergabung di Pro 4 ya. Minta maaf juga kepada teman-teman yang belum sama bergabung di sore hari ini. Kita akan ketemu di lain waktu lah, sahabat budaya. Ini tetap bersama kami di Pro 4 Makassar. Marian pamit ya undur diri dari program acara Sirina Pace. Kita akan ketemu lagi nanti di pukul 7 kita akan dialog. Kita akan dialog tentang sulap apa membangun jiwa muda bersama dengan narasumber kami Profesor Dr. Muhlis Hadawi. Nah, makasih banyak sahabat budaya. Bang Rian pamit undiri. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Aduh, buah-buahan ini nggak ada yang beli. Takut busuk.
1: Uh-oh.
0: Bu, coba daftar ke Koperasi Merah Putih. Emang kalau disimpan di koperasi, bakal aman ya?
2: Aman lah, Bu. Ini kan lembaga pemerintah. Di sana hasil panen bisa ditampung, terus dijual ke pasar yang lebih luas loh.
0: Oh, beneran ya, Dan? Syukur deh kalau gitu. Jadinya hasil panen gak bakal terbuang percuma. Koperasi Merah Putih, panen aman, desa tenang.
3: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sahabat budaya, budaya Talu Capa sangat dikenal dalam kalangan orang Makassar sebagai falsafah hidup beriringan dengan budaya Sirina Pace, baik di tanah adat sendiri terlebih di negeri orang. Talu Capa digunakan di banyak aspek kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Falsafah Talu Capa bukan hanya efektif dalam menyelesaikan perkara atau masalah saja, tapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Makassar, untuk lidah diartikan sebagai kecerdasan yang mencakup semua hal, baik kecerdasan emosional sampai kecerdasan spiritual, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan ujuang kemaluan bisa diartikan bahwa dalam mencari jodoh, hendaklah mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh. Karena dengan demikian, orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sementara ujung badik bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat Sirina Pace. Sekaligus bila menghadapi permusuhan, maka disinilah fungsi ujung terakhir sebagai senjata pamungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditunjukkan untuk dipertaruhkan dengan catatan bahwa kita dalam posisi yang benar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, masih di Siri.

0: hari di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Meja 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya mau cerai.
1: Dari kemarin Bapak janji-janji mau bayar utang Bapak. Mana buktinya?
2: Kerjaan kamu tidak pernah becus. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
3: Ah, semuanya hancur gara-gara judi online.
4: Andai saja waktu itu.
5: Judi online merampas segalanya. Nikmat sesaat, sengsara selamanya.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Rompat Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang Anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, selanjutnya kita akan mendengarkan paket risalah maghrib dengan topik konsep keadilan di dalam Islam yang dibawakan langsung oleh Dr. Andes Awaluddin Umar Ladu Angin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa minimal kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, dalam hidup ini kita ingin hidup kita ini bahagia. Salah satu kebahagiaan yang selalu kita harapkan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan itu selalu kita panjatkan melalui doa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Itu yang selalu kita panjatkan. Untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, kita awali dulu bagaimana kita bisa bahagia di dunia. Salah satu hal yang harus dipenuhi adalah keadilan. Bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan atau konsep keadilan di dalam Islam? Keadilan di dalam Islam tercermin di dalam kandungan kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Melalui kitab suci Al-Quran, Islam menentang struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Bagi seorang yang memperhatikan Al-Quran secara teliti, keadilan untuk golongan masyarakat lemah merupakan ajaran pokok dari agama Islam itu sendiri. Al-Quran mengajarkan kepada umat Muslim untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Orang-orang yang beriman juga disebutkan dilarang berbuat tidak adil atau curang. Meskipun kepada musuhnya sekalipun. Bayangkan itu. Ajaran tentang keadilan, Islam mengajarkan tentang keadilan, tidak saja berlaku adil terhadap sesama muslim, terhadap kawan, tetapi juga berlaku adil terhadap musuh. Agama Islam menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari ketakwaan.

آن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran, keadilan, karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Inna Allah khabirun bima ta'amalun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, keadilan pada dasarnya terletak pada di dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itulah adil. Antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Itulah konsep keadilan di dalam Islam. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, mau tidak mau kita wajib untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama pula. Keadilan pada dasarnya terletak dalam keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dengan demikian kata kunci yang digunakan dalam Al-Quran mengenai masalah keadilan adalah al-adl, adl dan qist. Adl dalam bahasa Arab bukan berarti keadilan, tetapi mengandung pengertian yang identik dengan sawiyat. Kata itu juga mengandung makna penyamaran dan kesamaan. Penyamaran dan kesamaan ini berlawanan dengan kata zulm dan jaur, kejahatan dan penindasan. Qist mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran dan kewajaran. Taqassata, salah satu kata turunannya, juga bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat. Kistas, kata turunan lainnya, berarti keseimbangan berat. Hal inilah yang menyebabkan kata di dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyatakan keadilan adalah adl dan kist, yang mengandung makna distribusi merata, termasuk distribusi materi dan penimbunan harta dalam kasus tertentu diperbolehkan untuk kepentingan sosial. Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, juga didukung oleh ayat lain di dalam Al-Quran yang mempunyai pengertian yang sama. Misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, kaila yakunu dulatan bainal agniyai minkum, demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Islam tidak saja menentang penimbunan harta, dalam arti tidak disumbangkan untuk fakir miskin, janda dan anak yatim, tetapi juga menentang kemewahan, tindakan menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri. Sedangkan banyak masyarakat miskin yang membutuhkannya. Keduanya merupakan tindakan jahat
dan menggantikan

mengganggu social balance, keseimbangan sosial. Keadilan di dalam Al-Quran bukan berarti hanya rule of law, norma hukum saja, tetapi juga keadilan yang distributif. Menurut Socrates, hukum seringkali menguntungkan orang yang kaya dan kuat. Keseimbangan sosial hanya dapat dijaga apabila social wealth, kekayaan sosial, dimanfaatkan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang wajar. Penumpukan kekayaan dan penggunaannya yang tidak semestinya tidak akan dapat menjaga keseimbangan tersebut. Hal itu hanya akan mengarah kepada kehancuran masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu, wujud cinta kepada sesama yang juga wujud cinta kepada Tuhan bisa ditunjukkan melalui keterlibatan dalam pelayanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi, dan ilmu pengetahuan demi terbentuknya masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Al-Quran Surah An-Najm ayat 39, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali yang telah diusahakannya. Berdasarkan ungkapan tersebut atau ayat tersebut, seluruh model produksi yang kapitalistik tidak berlaku karena yang menjadi pemilik sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Islam pun telah mengalami proses pembebasan dari pemikiran masa lampau, para ulamanya yang konservatif, dan menuju ke gerakan Islam modern. Jika seorang mengkaji Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dengan teliti, dia akan menjumpai ayat-ayat Al-Quran yang membahas keadilan dalam berbagai aspek yang berbeda. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, Al-Quran tidak menetapkan suatu dogma ekonomi, sesuatu yang menjadi maksudnya adalah membangun sebuah masyarakat yang didasarkan kepada nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Sedangkan untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan cara tersendiri. Al-Quran juga tidak membingkai kreativitas manusia. Manusia diperingatkan agar tidak sampai memperkuat suatu struktur yang menindas dan mengeksploitasi. Keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan akhirat, melainkan pula urusan dunia. Keadilan memerlukan adanya suatu yang benar dan salah. Selain itu, keadilan juga tidak dapat ditetapkan jika tidak ada kezaliman yang dilakukan. Keadilan dalam Islam secara hakiki didasari langsung oleh syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber keadilan dalam Islam yang utama tidak berasal dari kehendak hakim atau penguasa. Hal ini karena keadilan yang berdasarkan kepada kehendak hakim atau penguasa tidak menjamin terciptanya suasana yang damai, tentram, dan membahagiakan bagi masyarakat. Manusia yang beriman di dalam Islam menerapkan prinsip bahwa hanya pedoman dari Allah yang dapat digunakan untuk mengadili manusia, sedangkan manusia tidak dapat mengadili sesama manusia. Pengadilan yang dilakukan oleh Allah tidak dapat ditandingi oleh hakim. Hal ini karena keadilan merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang dapat menyamai keadilan dari Allah. Allah dapat memberikan keadilan secara sempurna, sedangkan manusia tidak mampu melakukannya. Isyarat mengenai hal tersebut di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 182, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid." Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu
Dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ayat ini menyatakan bahwa Allah tidak menzalimi para hambanya. Keadilan Allah juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ini adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah. Allah memberikan peringatan kepada manusia mengenai ketidakmampuannya berlaku adil. Seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harrastum. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu janganlah kamu berlaku cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah, perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan peringatan bahwa manusia ada ketidakmampuannya dalam berlaku adil. Ayat ini secara khusus menyatakan ketidakmampuan berlaku adil oleh seorang suami terhadap istri-istrinya. Penyebabnya adalah adanya kecenderungan untuk lebih mencintai salah satu di antara istrinya dibandingkan istri yang lainnya. Keadilan Allah dalam hal ini disebutkan di bagian akhir dari ayat tersebut, yaitu perintah kepada suami untuk mengadakan perbaikan dan pemeliharaan dirinya dari ketidakadilan kepada para istrinya. Lalu ayat ini kita terjemahkan dalam urusan yang lebih luas, bukan dalam rumah tangga saja. Dalam urusan yang lebih luas, sebagai seorang pemimpin, dia haruslah berlaku adil tanpa harus membedakan mana yang lebih dicintai dan mana yang tidak dicintai atau kurang dicintai, mana rakyat yang lebih dicintai dan mana rakyat yang kurang dicintai. Hilangkan cara seperti ini karena dia adalah pemimpin bagi kita semua yang seharusnya dia mencintai seluruh rakyatnya. Itulah apa yang dia lakukan adalah bentuk keadilan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, semoga kita semua mampu berlaku adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, Mapadeko adalah tradisi syukur dan harapan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan yang diadakan setelah panen padi. Acara ini merupakan bentuk rasa syukur atas hasil panen dan upaya mempererat tali persaudaraan antar warga. Nama Mapadeko berasal dari kata Adengka Asilolo, yaitu kegiatan menumbuk padi muda menggunakan palungeng atau lesung. Suara alu atau kayu menumbuk yang menghantam lesung menciptakan bunyi khas dan irama yang khas, menjadikan momen panen lebih bermakna. Tradisi ini juga menyertakan pembacaan hikayat lontarak yang memperkuat keterikatan budaya Bugis dengan sumber kehidupan mereka. Dengan demikian, Mapadeko menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur masyarakat Bone kepada Sang Pencipta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan sosial. Mapadeko juga menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Bone yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Tentunya di program di pukul 20 ini kita berada di apresiasi budaya lokal, dan tentunya kita akan berdialog dengan topik Sulapa Apa Membangun Jiwa Muda. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber yang nantinya akan membahas topik kita di malam hari ini, yaitu dengan bersama Bapak Prof. Dr. Muhlis Hadrawi, SSMHUM. Beliau adalah guru besar dan juga guru pengajar di Universitas Hasanuddin di ilmu filologi. Dan tentunya kami sudah terhubung dengan beliau di layar dengar Anda, layar kaca Anda, dan sudah terhubung dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar malam hari ini Pak Prof?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Walaupun capek sudah mengajar Pak Prof ya. Tentunya kami terima kasih Pak Prof sudah menyempatkan waktu bersama Pro 4 RR Makassar di tengah kecapean, mungkin kesibukan juga.
3: Iya.
2: Pak Prof, ini menarik pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan Sulapa Apa. Nah, ini mungkin masyarakat Bugis Makassar tidak asing dengan kata atau kalimat ini, apalagi kita mengkaitkan dengan membangun jiwa muda. Nah, kalau berbicara, mungkin ini sebagai pembukaan dulu Pak Prof. Sebagai ahli virologi, mungkin ada hubungannya nanti dengan topik kita. Banyak anak muda yang mungkin menganggap ilmu ini hanya berurusan dengan kertas tua yang berdebu. Bahkan mungkin bisa diceritakan sedikit, apa sebenarnya keasikan membaca naskah kuno atau lontara, ya, dan mengapa warisan ini justru sangat krusial untuk masa depan kita. Mungkin ada hubungannya nanti dengan topik utama kita Pak Prof.
3: Ya, baik Pak Febrian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan selamat malam para pemirsa dimanapun berada. Ya baik, saya langsung ke pertanyaannya Pak ya. Febrian, apa sih keasikannya itu filologi?
2: Iya.
3: Jadi menjawab itu harus masuk dulu ke pengertian dasarnya. Filologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan berdasarkan pada sumber-sumber kuno atau sumber-sumber tertulis. Jadi benar sekali apa tadi dikatakan bahwa filologi itu adalah ilmu yang selalu berurusan dengan dokumen-dokumen tua.
2: Iya.
3: Iya, yang sudah berumur ratusan tahun. Malah tulisannya kabur. Ada robek, ada tinta yang meleleh, ada yang rapuh, ya. Dan itulah yang menjadi bahagian daripada kehidupan keseharian seorang filolog.
2: Filolog.
3: Iya. Dan dianggap bahwa barang rapuh, barang tua itu amat penting nilainya. Kenapa? Karena itu adalah dokumen dari masa lalu yang tersimpan, yang merupakan produk daripada masyarakat kita. Yang sebenarnya orang dulu itu hebat.
2: Ya.
3: Cuma kita tidak mengenalinya dengan saksama. Jadi yang terpenting itu adalah sebenarnya naskah itu adalah dokumen ilmu pengetahuan.
2: Iya.
3: Dan sehingga kesadaran-kesadaran tentang dokumen itu betapa pentingnya, Pak Febrian,
2: iya,
3: itu sebenarnya sudah tumbuh dan hadir di dalam masyarakat maju, terutama misalnya di Eropa.
2: Iya.
3: Misalnya Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, dan terkhusus Amerika. Negara-negara ini adalah negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap naskah.
2: Ya.
3: Ini ketika misalnya saya di Berlin tahun 2015.
2: Iya, Jerman.
3: Iya, Jerman. Itu dalam, saya kesana dalam rangka katalogus naskah-naskah Nusantara dalam hal ini Indonesia. Jadi ketika saya sudah tinggal di sana satu bulan lebih, saya bertanyalah kepada orang Jerman,
2: yeah,
3: menjadi partner kerja di Stadtbibliothek zu Berlin, itu sebuah perpustakaan di kota Berlin. Saya bertanya karena Berlin itu atau Jerman begitu menghargainya namanya warisan tertulis. Bahkan hampir seluruh warisan tulis dunia, Cina, Jepang, Yunani, India, Arab, tidak terkecuali Indonesia, itu naskah-naskah kunonya ada di sana, Pak Febrian.
2: Wah, luar biasa.
3: Disimpan di bunker-bunker bawah. Itu dibawa persekan sampai 4 lantai ke bawah. Kebetulan saya pernah diajak sendiri saja dari orang Indonesia yang diajak ke bawah.
2: Hasil penjarahan waktu penjajahan ya?
3: Tanda petik.
2: Paham, Prof.
3: Nah, di bawah itu saya kaget karena seperti lapangan sepak bola. Dan penuh dengan rak-rak yang isinya manuskrip semua. Ratusan ribu Pak Febrian di sana naskah. Dan tidak terkecuali naskah-naskah Nusantara dan naskah Bugis Makassar.
2: Bukannya di Belanda, Pak Prof?
3: Di Jerman.
2: Jerman.
3: Belanda apalagi.
2: Yeah.
3: Nah, setelah itu saya sudah diajak berkunjung sendiri saja karena melacak naskah Bugis dan Makassar yang tidak terdeteksi di bawah. Jadi saya dibawa langsung ke gudang.
2: Luar biasa. Sebagai saking pedulinya Pak Prof ya.
3: Iya. Dan Jerman mengeluarkan dana yang begitu tinggi dalam pemeliharaannya itu. Dia betul-betul pelihara dengan baik. Jadi naskah-naskah di sana itu dibawa sekitar abad 19 awal 1830-an.
2: Iya.
3: Nah, setelah itu lama-lama saya bertanya kepada salah seorang kurator Stadtbibliothek zu Berlin namanya Pak Thoralf Heinstein. Saya bilang, Pak Thoralf, kenapa sih Jerman mengeluarkan dana begitu
2: besar,
3: besar terhadap pemeliharaan naskah-naskah ini dan digunakan betul untuk studi bagi student-student, dan itu datang dari berbagai mancanegara. Apa katanya? Singkat Pak Febrian.
2: Apa jawabannya Pak Prof?
3: Saya bilang, Pak Mulis, tahu enggak bahwa semua manuskrip itu dibawa yang kami simpan itu adalah dokumen ilmu pengetahuan.
2: Oh iya.
3: Luar biasa Pak, luar
2: biasa. Betul, mendalam.
3: Mendalam. Jadi saya melihat bahwa betul apa yang dikatakan Pak Thoralf itu, bahwa itu adalah dokumen ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam bidang apa saja.
2: Yeah.
3: Ada teknologi, ada pertanian, ada astronomi, ada navigasi, arsitektur, semuanya lengkap di situ.
2: Berarti dapat mengungkap peradaban manusia gitu ya?
3: Yeah. Yang lebih penting itu adalah fase-fase peradaban itu dari awal kemudian masuki Pak abad-abad berikutnya sampai hari ini. Itu kelihatan sekali perkembangannya. Sebab sebuah kebudayaan yang besar itu tidak akan lahir begitu saja. Tapi ada tahapan-tahapan Pak Febrian. Sama kalau hari ini kita memiliki handphone yang begitu canggih kan. Kamera luar biasa. Itu berawal dari handphone yang kita kenal lebih awal kan, hanya bisa SMS.
2: Betul.
3: Kemudian ya kamera tidak mungkin diandalkan, ukurannya begitu besar, berat lagi, bisa dipakai melempar tikus ya.
2: Melempar mangga.
3: Ya, sekarang apa yang terjadi? Semua kebutuhan manusia itu berada di layar yang kecil itu yang disebut dengan HP. Apa saja? Bapak mau belanja pakai HP. Bapak mau naik kendaraan pakai HP.
2: Satu genggaman.
3: Bapak mau makan pakai HP. Bapak mau video call pakai HP. Semua Pak di ujung jari. Nah, ini yang mungkin kita Indonesia ya pada umumnya lupa bahwa dokumen seperti itu kan sebenarnya kita di Nusantara ini sangat kaya Pak Febrian. Bugis, Makassar, Jawa, Batak, Melayu, luar biasa.
2: Suku terbanyak.
3: Yang menandai bahwa kita itu kaya literasi. Yang terpenting lagi adalah kaya dalam literasi di dalam mendokumentasikannya dengan aksara-aksara. Ya, itu yang luar biasa. Karena kehadiran aksara kan itu suatu penanda peradaban manusia yang tinggi.
2: Betul.
3: Nah, ini yang perlu kita hargai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah negara kita memiliki kepedulian yang tinggi dan memiliki rencana atau cetak biru tentang bagaimana naskah-naskah kuno itu bisa dieksplorasi ke masa depan sebagai sebuah warisan ilmu pengetahuan yang perlu dirujuk yang yeah. dan melahirkan satu tatanan peradaban yang betul-betul kuat, landasannya kuat, dindingnya kuat, rangka-rangkanya kuat sampai atapnya. Ya. Bukan itu lagi kita hanya mengandalkan bahwa apa yang kita raih hari ini adalah tidak lebih dari sekedar imitasi atau tiruan-tiruan yang unggul ya dari luar. Jadi kita mengandalkan impor-impor itu.
2: Betul.
3: Jadi sampai kapan kita mau sadar dengan kekuatan kita dan menjadikannya sebagai sebuah mercusuar ilmu pengetahuan yang harus dibangun dari awal.
2: Betul, itu garis bawahnya Pak Prof.
3: Ya benar.
2: Baik. Oke, ini tentunya ini ada kaitannya dengan tema kita di malam hari ini Pak Prof. Nah mungkin tema hari ini kan tentang selapa apa Pak Prof. Dari kacamata filologi itu sendiri dan mungkin penelusuran naskah kuno, bagaimana sebenarnya leluhur kita memandang konsep apa ini? Apakah ini hanya simbol arsitektur dan huruf atau mungkin ada makna filosofis yang lebih mendalam lagi Pak Prof? Kalau kita kaitkan tadi dengan ilmu filologi secara umum ini.
3: Iya. Sebenarnya konsep selapa apa itu adalah satu konsep yang mapan di dalam masyarakat Bugis dan Makassar ya Pak Febrian.
2: Iya Pak Prof.
3: Yang sebenarnya itu adalah menjelma dalam segala aspek kebudayaan dan aspek kehidupan manusia. Jadi sebenarnya hakikat daripada selapa apa itu adalah sebuah konsep filsafat. Jadi misalnya cara pandang, cara berpikir, cara hidup, kemudian sampai kepada nilai ya. Jadi cara menapis aspek-aspek kehidupan manusia. Yang mana yang dianggap paling ideal. Kemudian itulah bermuara pada satu sentuhan yang kemudian kita sebut dengan filsafat selapa apa. Nah ini sangat menarik sekali bahwa misalnya kalau kita kembali dulu ke dasarnya secara lingkungan Pak Febrian. Selapa apa itu kan sebenarnya berasal dari dua kata. Jadi selapa itu artinya sisi atau bidang ya. Kemudian apa itu angka itu 4 ya, kalau bahasa Bugisnya apa, kalau bahasa Makassarnya apa. Jadi orang Bugis dan Makassar memiliki filsafat kehidupan yang sama tentang konsep selapa apa atau konsep 4 sisi maksudnya. Jadi sebenarnya kalau secara maknawi 4 itu adalah sebuah bentuk geometris yang bersegi 4 atau 4 sisi. Nah, filsafatnya di situ adalah bahwa bentuk yang segi empat itu atau geometris itu yang kemudian dikonversikan di dalam sistem kehidupan manusia, maka itu adalah merujuk pada satu konsep yang disebut dengan sempurna.
2: Oh iya.
3: Ya, jadi sebenarnya itu adalah satu selapa apa itu adalah sebuah konsep simbolik ya dalam tatanan kehidupan kita Bugis dan Makassar. Yang sebenarnya secara maknawi itu merujuk pada makna tentang kesempurnaan, tentang kesempurnaan. Jadi mungkin di dalam cerita-cerita rakyat kita pernah membaca atau mendengar bahwa ada orang yang anak muda remaja yang pergi merantau, sudah merantau ke sana ke situ lagi, ke sana lagi, ke seberang lagi. Apa yang dicari katanya? Oh dia mencari sesuatu yang belum dia miliki. Itu untuk mengisi terus menerus kekosongan atau kekurangan dalam dirinya. Nah, tidak lain yang ingin dicapai itu adalah namanya kesempurnaan. Nah, di dalam konsep-konsep timur dalam narasi-narasi sastra misalnya yang terkait dengan filsafat,

0: Iya, iya.
1: Begitu, Pak Febri.
0: Menarik juga. Iya. Tapi kalau kita melihat dari mungkin dari esensi utama dari empat sisi ini yang kira-kira yang kita perlu pahami itu bagaimana itu, Pak Prof? Ya. Kan tadi sempat disebutkan ada empat kesempurnaan, ada empat sisi. Sisi mendalamnya itu bagaimana? Kalau kita
1: sebenarnya kalau konsep dasar itu yang terkait dengan misalnya kosmologi ya, tentang unsur-unsur alamiah ya, unsur alam itu di yang kemudian dipengaruhi oleh filsafat Islam. Misalnya kita mengacu kepada unsur dasar yang bahan penciptaan manusia, misalnya kita kenal tanah, api, angin, air gitu. Kemudian itu terjelma dalam bentuk filsafat Islam.
0: Oh. Ya.
1: Kemudian dalam hukum ada disebut dengan syariat, tarekat, hakikat dan ma'arifat itu. Nah, itu dalam konsep Islam. Nah, kemudian sebenarnya pencapaian itu dalam konsep diri manusia. Baik misalnya dalam ilmu pengetahuan maupun dalam hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan, begitu juga masalah kepribadian atau sifat-sifat kebajikan pada diri manusia, maka itu adalah satu serapapai dihubungkan dengan konsep manusia sempurna, yakni mencapai pada dua komposisi, yakni komposisi lahir dan komposisi batinia. Nah, manusia yang sudah mencapai pada tahapan itu, maka itulah disebut dengan manusia sulapa epak, manusia sudah empat segi. Bukan tiga segi, bukan dua segi, bukan satu segi, tapi manusia yang sempurna. Jadi dalam konsep ini maka disebut dengan manusia sudah empat sisi. Artinya simbol bahwa manusia atau kepribadiannya itu sudah mencapai titik yang kemudian kita sebut sempurna. Seperti itu, Pak.
0: Kalau kita tarik ke belakang sedikit, Pak Prof. Ini muncul awal dari filosofi sulapap ini. Apakah memang berawal dari peradaban Islam memang? Singkatnya kan sebut tadi ada beberapa tarekat dan lain-lainnya. Itu memang berawal dari peradaban Islam sehingga muncul itu filosofi sulapap atau mungkin bagaimana, Pak Prof?
1: Ya, kalau misalnya kita membaca pada teks-teks vernacular Bugis dan Makassar, Pak Budrian, memang kita mendapati bahwa sebenarnya dasar daripada konsep sulapa ipa itu sangat bersinggungan dengan Islam, sangat bersinggungan dengan Islam. Dan ketika kita misalnya membaca sastra-sastra kitab ya, atau sastra-sastra Islam yang biasa juga kita disebut dengan sastra tasawuf, maka kita akan berkenalan dengan hal seperti itu. Misalnya sulapa apa yang terkait dengan penciptaan manusia, maka itu konsepnya itu adalah tanah, api, angin dan air. Itu tentu saja merujuk kepada kisah Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari empat unsur itu. Nah, kemudian juga yang di dalam ajaran-ajaran Islam ya, ada dikenal syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Kemudian selain itu ya, masuk dalam konsep unsur-unsur geografi ya pada pada bumi. Maka itu merujuk kepada empat sisi ya, ada sisi utara, ada sisi selatan, ada sisi barat dan ada sisi timur. Barang siapa yang menguasai empat sisi itu, maka itu disebut dengan penguasaan sisi yang sempurna.
0: Berarti kita bisa gambarkan bahwa ilmu atau falsafat ini sulapap ini merupakan ilmu falsafat ya, Pak Prof ya.
1: Iya, memang
0: filsafat. Ini tingkat tinggi nih ya pemikirannya orang-orang. Kalau bisa orang bisa mencapai empat sisi itu, berarti mungkin bisa dikatakan sebagai wali gitu ya, Pak Prof ya.
1: Tapi artinya secara konseptual yang mendasar bahwa apa itu adalah satu konsep tentang kesempurnaan.
0: Kesempurnaan, betul.
1: Kesempurnaan. Sehingga dia juga berimplementasi di dalam sistem nilai di dalam kehidupan manusia.
0: Nah, kalau kita tarik ke bidang pendidikan saat ini, apakah masih berlaku sulapa apa atau mungkin masih bisa diterapkan, Pak Prof, di zaman dengan zaman modern saat inilah ilmu keilmuan yang kekinian saat ini?
1: Sebenarnya masih bisa diterapkan.
0: Masih relate,
1: walaupun tantangannya begitu berat. Ya, karena selama sekarang ini kan proses keberilmuan seseorang

0: itu terlalu tergodak oleh namanya artifisial, ya. Apa namanya, alat-alat gitu.
1: Yeah.
0: Tidak terkecuali dengan AI misalnya.
1: Yeah.
0: Jadi sekarang alat yang membantu orang-orang, bukan membantu berpikir, membantu menemukan jawaban sebenarnya. ya, betul. Bagaimana chat GPT, bagaimana ini, bagaimana itu. Itu kan banyak menjadi apa namanya tools yang tersedia.
1: Yeah.
0: Yang sebenarnya bisa mengambil alih otak untuk berpikir. Jadi bisa saja apa namanya bahwa yang pintar itu adalah alatnya, bukan manusianya. Yang manusia itu hanya digunakan di bisa disajajarkan, bayaran siapa yang bisa menggunakan alat itu, maka dialah yang bisa disebut menghasilkan produksi. Tapi tunggu dulu, produksi itu bukan produksi otak secara 100%, tetapi produksi dari artificial itu, benda-benda itu. Jadi bisa saja kita misalnya ya hari ini ya, karena tren apa namanya artificial AI. dalam segala hal, termasuk apa namanya intelektualitas Mebrian. Bisa
1: baik.
0: Saja alat-alat ini misalnya suatu waktu tiba-tiba hilang dan tidak bisa difungsikan karena satu sebab yang besar ya. Kita tidak bisa, tidak ada lagi internet, tidak ada lagi apa. Yang kemudian pasti membuat orang-orang yang tergantung pada alat itu menjadi kebingungan. Dan bisa saja menjadi hampa kepalanya karena tidak ada lagi alat yang membuat apa namanya menemukan jawaban-jawaban atas apa yang dia pikirkan. Karena dia tidak bisa menemukan lagi dalam hasanah intelektualitasnya. Sehingga apa yang terjadi hari ini, ya, orang lebih banyak menggunakan alat daripada membaca. Ya, gitu. Membaca buku, membaca jurnal betul-betul full, memahaminya saksama dengan rinci, dengan detail, kemudian memahami apa namanya gagasannya, gagasan kecil sampai gagasan-gagasan besar. Kemudian bisa mengolahnya sebagai satu jalinan pikiran yang baru kan? Lakukan sintesa-sintesa berpikir. Pasti itu akan macet kalau apa namanya orang mau mengandalkan dengan cara-cara yang
1: teknologi
0: kita lakukan. Begitu.
1: Salah satunya AI.
0: Nah, itulah bedanya dengan ilmuwan-ilmuwan lama. Ilmuwan-ilmuwan yang
1: memahami betul.
0: Banyak membaca, banyak mengeksplor pikiran-pikiran
1: melalui
0: apa namanya produk-produk keilmuan yang betul-betul tersaji, melalui buku, melalui apa namanya jurnal dan seterusnya. Jadi memang membentuk pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh itu kemudian mengakomodasi hasanah intelektualitas seseorang yang kemudian membuat orang bisa berpikir dengan benar. Misalnya secara ontologisnya seperti apa, epistemologisnya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti apa, secara apa namanya rumus filsafatnya.
1: Pak Pura, kalau kita hubungkan soal apa-apa dengan karakter kepribadian seseorang, mungkin orang-orang raja-raja dulu mungkin menerapkan solapa-apa ini kan karakter kepribadian. Kalau kita terapkan di zaman sekarang solapa-apa kepada pemimpin kita ini, itu bagaimana? Apa ada kendalakah, mudahkah, atau mungkin bagaimana menurut pandangan Pak Prof? Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang,
0: sebenarnya tidak Pak Febrian. Justru konsep solapa-apa sangat ideal untuk kita terapkan hari ini bagi terutama generasi muda. Dengan mengingat bahwa sebenarnya walaupun kita hidup semodern seperti ini, tapi hasrat-hasrat yang luhur kepada diri manusia untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaannya tetap begitu tinggi. Cuma kan banyak diganggu oleh hal-hal lainnya. Misalnya kalau kita kembali kepada dasar-dasar kebudayaan Bugis dan Makassar.
1: Kan kalau kita melihat unsurnya Pak Pro, kan unsurnya ada unsur keberanian, kejujuran, kebajikan, bahkan kecerdasan.
0: Nah ini kebetulan apa namanya saya juga menjumpai konsep solapa-apa itu di dalam naskah kuno misalnya. Itu yang terimplementasi di dalam ungkapan-ungkapan Pak Febrian. Seperti misalnya kalau bahasa Bugis, empat permata yang bersinar pada diri manusia. Jadi permata yang bersinar pada diri manusia, sehingga manusia itu bisa disebutkan sebagai manusia sempurna, atau tak bisa sebut sebagai insan kamil, Pertama itu warani, itu keberanian.
1: Ya.
0: Ya. Ya, keberanian itu adalah apa namanya? Kemampuan untuk menyatakan sesuatu itu dengan baik ya, dengan benar, dengan jujur, tanpa ragu-ragu, ya, tanpa ketakutan. Jika benar katakanlah benar, jika salah katakanlah salah. Itu adalah hal yang berani. Bukankah misalnya hal-hal hari ini itu kita dalam keadaan krisis, gitu kan?
1: Ya.
0: Kita takut menyuarakan namanya keadilan. Kita takut menyuarakan apa yang kemudian disebut dengan apa namanya ada kebohongan gitu. Harus berani, harus berani. Kalau orang di dalam naskah dikatakan yang disebut berani itu tidak takut ketika dia diposisikan di depan, pun tidak takut kalau dia diposisikan di belakang. Tidak takut dia sendiri dan tidak takut ketika dia banyak. Dia tidak bedakan itu.
1: Yeah.
0: Nah, itu disebut dengan berani. Gitu. Kemudian yang kedua Pak Febrian itu namanya sugi atau apa namanya kaya.
1: Kaya.
0: Kaya itu adalah bukan kaya benda saja tapi kaya sifat. Jadi benda yang kekayaan material tapi harus diikuti dengan sifat sugi. Karena banyak kaya tetapi tidak memiliki sifat kaya.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi memiliki sifat lain, misalnya dia sangat kaya dari segi materi, tapi begitu pelit dari segi sifat, gitu kan? Nah, maka dia tidak berbagi, tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak memperhatikan orang yang lemah, tidak menyadari bahwa di balik hartanya itu ada hak-hak orang lain, ya. Jadi itu sugi. Kalau dalam bahasa Makassar kalau manyang gitu. Jadi kekayaan itu adalah pada diri manusia adalah memang kaya harta, tetapi harus dibarengi dengan kekayaan
1: sifat.
0: Batiniah ya. Jadi terreflekti dalam bentuk sifat-sifat dan kepribadian yang pemurah, peduli, suka berbagi gitu. Ya. Bukanlah orang kaya sesungguhnya kalau banyak uang tetapi pelit.
1: Ya, percuma.
0: Bukanlah orang kaya kalau banyak uang dia hanya cerita saja. Tetapi pun dia juga kaya tetapi cara pemilihannya membuat orang yang terlunta-lunta dan ada orang yang disakiti, gitu kan?
1: Tapi kejadiannya saat ini kita lihat, Pak Prof, mungkin kita tidak bisa menutup mata, Pak Prof. Ya, bahkan kaya semakin kaya, bukan kaya membantu yang di bawahnya. Nah, ya, kan, ya itu karena, bagaimana ini?
0: Nah, jadi kaya bukan dalam arti dalam konteks sifat materialisme kan?
1: Ya, oke, okay, ya, Prof.
0: Bukan, materialisme itu adalah orang yang menjunjung tinggi apa namanya berusaha mendapatkan modal dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi tidak membuat kepedulian dalam arti solidaritas. Tidak ada kepedulian. Solidaritas itu adalah rasa kepekaan terhadap sesama kan. Kemudian direfleksikan berbagi. Dalam Islam ada sedekah, ada infak, ada kepedulian kepada fakir miskin gitu kan. Di balik harta kita ada hak-hak orang orang lain, yakni orang fakir, miskin dan seterusnya.
1: Ini kan kalau kita melihat nilai dari solapapi sangat baik sekali Pak Prof. Nah, ini yang menjadi tantangan, ini jangan sampai masyarakat cuma mengenal hanya sebagai teks saja, sebagai ilmu biasa, namun penerapannya itu agak susah. Bagaimana caranya untuk bisa kita memasukkan solapapi dan pemahaman solapapi ini kepada generasi-generasi kita, Pak Prof?
0: Ya benar, ya tentu saja melalui proses apa namanya edukasi kan. Edukasi dalam berbagai lini itu penting memang. Memang itu anak itu kan sebenarnya terbentuk di berbagai arena, Pak Febrian. Pertama itu kan arena dalam rumah tangga. Itu arena yang terpenting ya. Merupakan satu lingkaran yang sangat kecil dan itu memberikan dampak yang begitu luar biasa pentingnya bagi pembentukan karakter sang anak. Jadi bagaimana rumah itu menjadi arena untuk menanamkan nilai-nilai keluhuran itu yang kemudian terkait dengan masalah konsep sulapa apa. Nah, jadi misalnya disampaikan empat permata yang ada pada diri manusia. Pertama, warani atau kerani, kemudian sugi atau sifat kaya, kemudian maca atau pintar, cendekia, kemudian yang keempat itu adalah melempu atau lambus atau jujur ya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi empat itu Pak Febrian di dalam konsep budaya Bugis Makassar bahwa ada empat permata yang bersinar pada diri manusia. Pertama, berani.
1: Berani ya.
0: dua adalah kaya,
1: yeah.
0: ketiga adalah pintar atau cendekia,
1: cendekia.
0: Dan yang keempat itu jujur. Adalah jujur.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jujurnya, jujur. Jadi sudah berani, kaya lagi. Sudah kaya, pintar lagi. Pintar
1: lagi.
0: Sudah jujur lagi. Nah, benar, ini adalah satu sifat-sifat yang luhur. Empat saja dimiliki pada manusia ini, ya, itu sudah luar biasa.
1: Betul. Saya pernah alami, Pak Prof, dulu waktu masih yeah. hidup nenek saya, bahkan itu kakek dari saudara nenek. Dia mengajarkan ketiga empat unsur ini. Ketika kita makan, duduk bersila bersama, dia menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus jujur, harus cerdas. Ini mengajarkan. Yeah. Tapi zaman sekarang, Pak Prof, apalagi dengan mungkin kebiasaan orang tua lah sekarang, mungkin di rumah hanya sibuk gadget, lupa memberikan amanat-amanat ke anak-anak kita bahwa ini punya filosofi loh, dulu ini kita harus begini, berani ki yeah. ini menjadi tantangan yeah. ini. Itu bagaimana caranya bisa kita menggunakan ini, orang tua sebenarnya yang menjadi cerminan anak-anak kita, sedangkan orang tua itu sendiri mengikuti gaya kehidupan yang sekarang mungkin lebih kepada urusamuna. Saya sibuk main HP. Jadi lupa ada pengajaran-pengajaran yang ilmu-ilmu orang tua dulu, Pak Prof. Itu bagaimana, Pak Prof?
0: Sebenarnya yang perlu dihadirkan kembali, Pak Febrian, menurut saya itu adalah tatanan sosial. Penting sekali. Sebab tatanan sosial yang bagus itu akan menciptakan satu mencetak kepribadian personal yang bagus pula.
1: Yeah.
0: Saya yakin itu. Makanya sebenarnya tadi saya katakan bahwa ada beberapa arena edukasi ya bagi sang anak.
1: Yeah.
0: Pertama tadi memang rumah tangga.
1: Yeah.
0: Bagaimana rumah tangga itu didesain sedemikian rupa sebagai arena pendidikan yang baik bagi anak. Baik pendidikan secara lahir maupun secara batin ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, arena bermain. Arena bermain, lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu ya, tentu secara psikologi, teori-teori psikologi mengatakan bahwa lingkungan itu kan sangat membentuk karakter atau kepribadian sang anak. Jadi misalnya kalau kita memang mau membentuk anak ya terus pertanyaannya di lingkungan mana dia berada. Gitu. Sebab dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia bersama-sama, kalau orang baik tentu saja dia akan tergiring untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau dia anak yang berada dalam lingkungan yang negatif, maka dia juga secara mungkin lambat laun akan terkondisikan dirinya juga akan terseret pada situasi seperti itu. Jadi pelihara lingkungan dalam rumah, pelihara juga lingkungan dalam sosial. Dan satu lagi mungkin yang sangat penting itu adalah mana sekolah menjadi piranti yang amat penting mengambil bagian di dalam pembentukan karakter sang anak. Artinya apa? Bahwa kita mesti paham sekolah itu juga harus mengambil peran. Nah, kalau peran yang diambil sekolah tentu adalah peran-peran formal, yakni peran pendidikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah sekolah hari ini sudah atau masih mengajar persoalan etik
1: betul.
0: Dan moralitas yang memang sesuai dengan jiwa-jiwa kebudayaan yang luhur ya, bangsa kita. Ya, kemudian kita kenakan ada namanya muatan-muatan lokal.
1: Ya, betul, Pak Bro.
0: Nah, bagaimana sebenarnya muatan lokal itu ditangkap manfaatnya oleh pemerintah sehingga pendidikan yang kita ciptakan ini adalah betul-betul menguatkan akar anak kepada kebudayaannya. Sebab ini yang sangat penting. Karena apa? Tantangan kita sangat besar hari ini, Pak Febrian. Anak-anak itu jauh lebih banyak waktunya habis di depan handphone dibandingkan dengan orang tua, dibandingkan dengan lingkungan bermainnya yang real, yang nyata, maupun dengan lingkungan sekolahnya sebagai arena belajar secara formal. Semua anak-anak itu habis waktunya di gadget. Nah, gadget itu adalah satu jaringan yang tanpa mengenal batas negara, tanpa mengenal batas ideologi, tanpa mengenal batas baik dan buruk, semuanya tersajikan di depan mata. Nah, tentu saja bahwa kalau kita tidak misalnya awareness ya dalam situasi seperti ini, ya kita akan terheran-heran nanti di belakang bahwa anak kita sebenarnya sudah mengalami pergeseran etik dan moral, bahkan ideologi yang mungkin kita tidak sadari itu begitu parah dalam diri mereka. Betul. Kenapa? Karena mereka misalnya lebih terintegrasi dengan film-film Korea.
1: Iya, betul.
0: Terafiliasi budaya lain. Mereka terintegrasi dengan film-film dari negeri lain, dengan tayangan-tayangan lain yang mungkin saja sekarang tidak ada lagi lembaga sensor.
1: Iya.
0: Kalau melalui HP, apa saja semuanya ada di
1: atas. Akses terbuka. HP.
0: Semuanya akses terbuka, bebas dan tanpa batas.
1: Yeah.
0: Tanpa batas, tanpa waktu, tanpa batas negara. Nah, jadi semuanya. Ya ini adalah satu bahasa yang betul-betul merilkan yang disebut dengan globalisasi. Apa yang terjadi detik ini di Amerika, terutama misalnya urusan sepak bola, kita bisa langsung menyaksikan hari ini di Makassar kan?
1: Betul.
0: Nah, dengan segala pernak-perniknya yang terjadi, situasi yang terjadi, kita langsung bisa lihat.
1: Betul, ya.
0: Dan bagi anak-anak yang tidak bisa memilah tontonan-tontonan itu, maka dia akan mencerna dengan sempurna.
1: Baik. Prof, mungkin tadi yang saya tandai, bagaimana peran pendidikan di sekolah itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang, Pak Prof, nilai dari mungkin bobot dari muatan lokal di sekolah itu bahkan hampir tidak mendalam, apalagi mengajarkan nilai-nilai sulap apa. Nah, sebagai akademisi sendiri, bagaimana mendorong supaya muatan lokal ini bobotnya itu lebih ditinggikan, apalagi mengajarkan nilai-nilai filosofi kita Bugis Makassar, salah satunya sulap apa?
0: Iya. Pertama, yang perlu didesain dengan seksama itu adalah bahan ajarnya.
1: Iya.
0: Pak Febri, bahan ajar. Jadi bagaimana sebenarnya bahan ajar itu memenuhi substansi-substansi yang ideal yang diperlukan. Jadi bukan sekedar ada bahan ajar. Jadi mohon maaf kepada para dinas pendidikan kota, provinsi, kabupaten. Ya, betul-betul harus selektif terhadap bahan-bahan ajar yang bermutu yang betul-betul kita inginkan. Bukan sekedar menghadirkan buku ajar yang jelas, yang penting ada, yang penting sudah terus proyek itu udah. Jangan lagi berpikir seperti itu. Sampai kapan kita mau sadar, mau berubah ya untuk hal-hal yang berkualitas yang akan kita ciptakan? Kenapa? Karena perolehan ilmu pengetahuan atau kebajikan-kebajikan yang ada pada anak itu sangat tergantung kepada menu apa yang kita sampaikan melalui bahan ajar itu. Jadi hadirkan bahan ajar yang bermutu, yang betul-betul strategis dan kena jantungnya ini permasalahan, bukan sekedar memenuhi kewajiban.
1: Betul.
0: Yang kedua adalah mendesain kurikulum yang benar ya. Jadi memberikan ruang-ruang kepada bahan ajar itu. Misalnya dengan waktu yang cukup, bukan mungkin satu jam selama satu minggu, tapi boleh berkembang lagi 2 jam. Kemudian boleh lagi lebih kepada aspek-aspek kognitif, kepada aspek psikomotoriknya itu harus tersentuh. Karena persoalan nilai itu kan memang persoalan abstrak atau persoalan kognitif. Tetapi ketika dia sudah dicerna oleh siswa, maka itu harus terimplementasikan dalam bentuk activity atau perilaku. Jadi harus dipraktikkan kan? Misalnya bagaimana cara menghadapi orang, kata tabe itu, adik dipraktikkan cara berjalannya gimana, cara menyapanya seperti apa, menggunakan bahasa yang halusnya seperti apa, ada istilahnya kesantunan kan? Jadi mulai cara ngomongnya bagus, kemudian cara berperilaku juga bagus, yang kemudian sampai kepada merawat hati yang juga bagus gitu. Kemudian yang ketiga Pak Febrian yang mungkin sangat penting itu adalah SDM guru. Jadi pribadi-pribadi yang kemudian kita sebut dengan guru yang mengajarkan muatan lokal itu ya tentu adalah guru-guru yang memiliki kapasitas, guru yang memiliki kompetensi kan, ya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan ya, karena selama ini misalnya kalau pengajaran bahasa daerah Pak Febrian di sekolah-sekolah itu kan disebut ditangani oleh guru kelas. Nah, guru kelas itu adalah guru yang mengajarkan misalnya olahraga, keterampilan, guru-guru mungkin bahasa lain kan. Terus karena ada muatan lokal maka dia juga membidani mengajarkan bahan itu, bahan ajar itu. Jadi SDM gurunya itu yang penting kan?
1: Betul.
0: Jadi taruhlah misalnya kalau kita menganalogikan bahwa beras yang bagus pasti
1: hasilnya
0: lahir dari pabrik yang bagus kan?
1: Iya betul.
0: Kalau pabriknya kiok-kiok beras padi apapun yang dimasukkan tapi akan melahirkan beras yang
1: akan sama
0: hancur kan?
1: Iya gitu.
0: Jadi mendesain sekolah dengan baik dan bermutu paling tidak menghadirkan tiga aspek ini. Pertama adalah bahan ajar. Kedua adalah mendesain kurikulumnya di sekolah dengan bagus, termasuk dengan time pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah SDM gurunya.
1: Baik, Bapak.
0: Itulah akumulasi tiga aspek ini adalah sebuah pabrik yang bagus untuk beras yang bagus dilahirkan Pak Febrian.
1: Namun kalau kita lihat, mungkin kita ini rahasia umum ya. Mungkin sebagian besar ya pengajar kita ini cuma memenuhi jam mengajar, cuma hanya asal-asalan. Dia tidak pernah memahami bahwa ini sepenting ini loh kita ajarkan budaya kita karena berbanding terbalik, Pak Prof. Pernah saya lihat tampilan atau video itu di Korea. Itu ada pemerintah dia konsep memang sekolah dia diajarkan anak-anak itu bagaimana cara berpakaian budayanya, bersikap kepada sesama, kepada orang tua. Lah, kita sendiri kenapa? Apalagi kita punya budaya lebih bagus loh daripada budaya orang lain. Kenapa bisa kita? Itu bisa tanda tanya Pak Prof. Mungkin SDM-nya lagi kembali ya Pak Prof ya.
0: Benar Pak Febrian. Saya sepakat itu. Di dunia ini tiada negara yang menyamai Indonesia dengan keanekaragaman kebudayaannya. Dan kita pun sebenarnya Indonesia bisa kuat dengan itu. Bahkan Indonesia mempesona dengan kekuatan kebudayaannya. Nah hanya saja adalah negara kita ini apakah sudah mampu memahami dan mendesain kebudayaan itu memang sebagai sebuah kekuatan bangsa terus menerus. Jangan justru sebaliknya kebudayaan sering dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Setelah kepentingan tercapai, udah selesai kan? Kita memang mendapatkan banyak informasi bahwa sepanjang perjalanan bangsa ini seringkali budaya dijadikan sebagai alat saja.
1: Betul.
0: Tidak terkecuali alat politik. Kita terus.
1: Betul, Pak Prof.
0: Tidak usah ada ditutupi ya.
1: Sudah jelas itu. Orang sudah bukan rahasia umum lagi, Prof.
0: Karena ini hal baik, yang informasikan ya supaya pelaku-pelaku yang sering menjadikan budaya sebagai injakan itu bukanlah pada tempatnya lah.
1: Betul.
0: Budaya ini adalah sesuatu yang luhur. Budaya ini adalah spirit.
1: Identitas.
0: Kita sadar bahwa bagaimana negara-negara luar menjadikan kebudayaan sebagai spirit yang paling penting di dalam kemajuan bangsanya. Bagaimana Jepang misalnya sepak bola saja Jepang, tetapi dia memasukkan semangat Bushido-nya Pak Firman. Bushido itu adalah sebuah semangat yang pantang surut. Dan apapun dilakukan demi untuk menegakkan martabat dan eksistensi Jepang. Sehingga di Asia ini kan Jepang adalah salah satu negara yang paling cepat menunjukkan dirinya walaupun dia sudah hancur di tahun 1945
1: bom atom.
0: Dua bom atom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi secepat itu pula dia bangkit. Secepat itu pula dia bangkit. Bukan dia terpuruk.
1: Bahkan dia bisa menerapkan nilai kita sulap apa.
0: Benar.
1: Ada keberanian, kecerdasan lagi.
0: Benar.
1: Betul.
0: Kita miliki semuanya itu.
1: Iya, kita miliki semua itu.
0: Ya, mereka juga memiliki, tapi dia praktekkan.
1: Iya.
0: Kita mencampakkannya dan menjadikan bunga-bunga mulut saja dalam.
1: Betul. Salah contohnya naskah kita ada di Berlin. Itu dia mempelajari naskah kita. Kenapa kita tidak pelajari naskah kita sendiri?
0: Iya, iya. Baik. Ya, sebenarnya itu Pak Febrian itu naskah itu dipelajari lah memang. Mm-mm. Cuma dibandingkan dengan jumlahnya itu masih sangat sedikit. Iya. Sastra daerah Unhas itu mempelajarinya.
1: Oh, iya.
0: Di situ tempatnya.
1: Iya.
0: Cuma memang hampir sepertinya hampir tidak ada perhatian pemerintah untuk memberi ke situ. Ya kecuali di 2 tahun terakhir ini melalui Perpustakaan Nasional ya.
1: Iya.
0: Itu sudah menunjukkan satu gerakan untuk penguatan kajian terhadap naskah kuno.
1: Yeah.
0: Mulai inventarisasi, kemudian dilakukan digitalisasi yang pasti nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan ilmiah-ilmiah, misalnya ada ahli aksara, kemudian ahli bahasa, kemudian kajian-kajian yang sebenarnya berujung kepada satu upaya untuk mengeksplorasi kandungan-kandungan daripada naskah-naskah itu. Cuma hanya saja adalah bagaimana juga misalnya negara memberi perhatian terhadap bagaimana naskah-naskah itu bisa direlevansikan dengan konsep-konsep kebudayaan yang terkini.
1: Yeah.
0: Ya, sebagai landasan lah untuk mencapai satu prestasi yang amat tinggi.
1: Yeah.
0: Jadi hasil-hasil ilmu pengetahuan yang diproduksi masyarakat kita, nenek moyang kita 400, 300, 200, 100 tahun yang lampau, itu terus-menerus kita menjadikan dasar untuk atau paling tidak memiliki keterkaitan dengan apa yang kita raih pada masa kini.
1: Betul. Ya,
0: tidak terkecuali, dan itu banyak hal, tidak terkecuali misalnya dalam hal pelestarian lingkungan hidup misalnya. Bagaimana cara pandang orang dulu melihat bahwa konsep kehidupan manusia itu harus menyelaraskan alam jika manusia itu mau sejahtera kehidupannya, mau senang-senang kehidupannya.
1: Baik.
0: Dia harus bersahabat dengan alam, bukan menentangnya atau bukan mengobrak-abriknya ya melalui tambang sana sini yang mentilah ya gitu kan.
1: Baik Pak Prof. Pak Prof, sebenarnya ini pembahasan kita masih banyak mau dibahas, sebenarnya ini luas sekali pembahasan kita ini tentang budaya ini, kayak gerget sekali mumpung, tapi waktu kita yang sangat membatasi Pak Prof, jadi mungkin dibungkuslah mungkin di closing statement-nya Pak Prof, simpulkanlah supaya masyarakat kita, pendengar kita memahami secara mungkin secara intinya sulap apa itu bagaimana Pak Prof? Silakan Pak Prof.
0: Ya, jadi sebagai closing statement pada kesempatan ini yang kita angkat judul tentang sulap apa. Yeah. Jadi kesimpulannya itu bahwa sulap apa itu adalah salah satu konsep yang terkait dengan falsafah hidup manusia Bugis dan Makassar, yang secara esensial sebenarnya filsafat sulap apa itu bermakna pada satu titik kesempurnaan pada diri manusia. Nah, kesempurnaan itu adalah terrealisasikan dalam bentuk nilai-nilai yang diejawantahkan dalam kehidupan manusia, yang paling tidak mencakup pada empat unsur utama. Pertama itu adalah bagaimana manusia itu memiliki sifat keberanian, artinya berani menyuarakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik, ya. Kemudian sugi atau kaya secara lahir dan batin, memiliki harta yang cukup, tetapi memiliki sifat-sifat kedermawanan, kepedulian, solidaritas yang lebih tinggi lagi, ya. Jadi sebagai keseimbangannya. Kemudian yang terpenting juga itu adalah kecendekiaan. Bahwa manusia, kekuatan yang terkuat pada diri manusia itu adalah pada kecendekiaan. Jadi apapun yang terjadi, ilmu pengetahuan itu terus menerus harus dibangun. Kemudian yang keempat ini yang menjadi penting dalam kehidupan semua manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial dan lembaga negara, yakni lempu atau jujur. Sebab ini adalah hal yang sangat penting. Nah, ini satu permata yang harus kita petik dari konsep sulap apa, bahwa kejujuran adalah nilai yang tertinggi, tempat menggantungnya nilai-nilai yang lainnya. Dan ini adalah menjadi fondasi amat penting bagaimana sebuah misalnya penyelenggara negara atau orang-orang kepercayaan daripada negara atau pada masyarakat yang begitu tinggi ekspektasi rakyatnya kepada dirinya untuk membawa kesejahteraan, tapi pada sisi yang sama diharap untuk membawakan satu nilai yang paling penting, yakni lempu atau kejujuran. Ya, untuk itu marilah kita memupuk rasa lempu pada diri kita semua jika kita ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa besar, maju dan bermartabat di mata orang. Seperti itu Pak
1: Febri. Baik, terima kasih Pak Prof atas ilmu yang sangat berharga ini telah disampaikan kepada kita semua, dan tentunya ini menjadi ilmu tambahan bagi kita, mungkin bisa diterapkan ke depannya, apalagi untuk generasi-generasi anak muda kita ke depannya. Terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya. Sehat selalu Pak Prof, dan tentunya ya, jangan bosan-bosan bersama Perempat Pak Prof.
0: Terima kasih Pak Febrian, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang mendengar pada kesempatan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Muhlis Hardrawi SSHMUM selaku akademisi dan juga Profesor atau Guru Besar Ilmu Virologi Universitas Hasanuddin. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaannya dengan Bang Rian di malam hari ini di program acara apresiasi budaya lokal dengan dialog kita dengan topik Sulapa Apa Membangun Jiwa Muda. Bang Rian pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti ada rekan kami Inces akan menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Suara Budaya Sulawesi Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, sahabat budaya, Palilu adalah tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, di mana jenazah dibawa mengelilingi desa sebelum dimakamkan. Prosesi ini diiringi dengan doa dan tangisan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang meninggal. Palilu dianggap sebagai cara untuk memastikan roh yang meninggal menemukan jalannya ke alam baka dengan baik. Tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya ritual kematian dalam kehidupan spiritual masyarakat Kaili.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 24 malam nanti ya sahabat budaya. Kabar gimana hari ini? Semoga sehat ya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya untuk Anda pecinta acara Kelong Tarong nanti di jam 21 lebih. Tapi sebelumnya ada drama legenda, kita akan hadirkan untuk Anda di jam 21 selepas info Kabarana. Ada juga musik tradisional. Baik, jangan kemana-mana sahabat budaya, kita akan kembali dengan kita dengarkan dulu beberapa selingan berikut ini.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Hati-hati dong, itu pulpennya hampir kena mata aku.
1: Maaf, nggak sengaja. Itu Lisa tuh yang mulai.
0: Maaf, Rani. Janji nggak lempar-lempar pulpen lagi. Lain kali, hati-hati ya. Jangan bermain yang membahayakan diri dan orang lain. Pulpen juga bisa berbahaya loh.
2: Bermain yang menyenangkan, tanpa membahayakan.

0: Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Baik Sobat Budaya, kita akan menantikan untuk drama legenda ya sesaat lagi, namun kita dengarkan dulu kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti kawasan atau kabut. Kami ulang, berarti berawan atau kabut sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi, sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nah, jadi begitu ceritanya.
2: Wah, seru juga ya ternyata cerita sejompong suar ini.
3: Katanya gak mau dengerin cerita kakek.
2: Kan gak ada kerjaan, makanya ikut dengerin.
3: Ih, dasar.
1: Sudah, ayo tidur. Sudah malam, kan tadi janjinya habis kakek cerita terus tidur. Eh, kok ngelamun?
2: Enggak, kek.
1: Ngelamunin apa sih?
2: Ada deh.
1: Si jompong suar yang ganteng ya?
2: Ih, apaan sih? Ngapain juga ngelamunin jompong suar? Dia itu kan gak nyata, kek.
1: Kalau nyata?
2: Iya, apa sih, kakek?
1: Awas lo, kebawa mimpi.
2: Enggak.
1: Ya udah, tidur sana. Udah malam.
2: Iya. Ngantuk. Tiduran di kamar emang paling enak. Jompong suar. Seru sih ceritanya, tapi saya gak bisa lihat gambarnya. Ya minimal fotonya lah. Ngantuk kali. Hei, kakek mimpiin jompong suar, ada-ada aja. Tapi kali aja sih mimpiin, siapa tahu bisa lihat muka aslinya yang ganteng, kata kakek, biar gak penasaran.

0: di mana ini? Loh, loh, loh, loh. Kok rumahnya jadul semua ya?
1: Jompong Suwar memang sudah keterlaluan.
0: Jompong Suwar?
1: Dia sudah mencoreng nama desa Aisempang. Bayangkan saja, dia berbuat rona berkali-kali. Dan ini sudah mengganggu kehidupan kita.
0: Desa Aisempang? Perasaan ini cerita kakek tadi.
2: Iya, betul itu. Aku sebenarnya tidak tega melaporkan masalah ini ke Kedatuan Sandiwangi.
0: Kedatuan Sandiwangi?
2: Karena seperti yang kita tahu, ibunya Dendalawi kan sangat baik. Apalagi ayahnya, Pandelala.
0: Weh,
2: yang terkenal kebijakannya.
0: Mereka ngeliat aku ya? Jangan-jangan ini mimpi.
1: Tapi apa? Mereka tidak bisa menghentikan kebiasaan anak itu.
2: Iya. Mungkin karena Jompong Suwar adalah anak satu-satunya.
0: Bener, bener. Ini cerita kakek tadi. Waduh, kayaknya aku mimpi deh ini.
1: Anak itu sangat dimanja. Sudahlah, ayo kita laporkan masalah ini pada Datu Bundar Buana. Biarkan Datu yang menghukumnya.
0: Wah, wah, wah. Bener nih, kalau ini cerita kakek tadi, si Jompong Suwar. Waduh, kalau nggak salah kata kakek tadi, si Jompong Suwar ini dilaporin ke Kedatuan sama rakyat gara-gara dia bandel. Aduh, coba cubit dulu ah. Tuh kan nggak sakit. Coba tampar aja. Tuh kan nggak sakit juga. Aduh, berarti beneran ini mimpi. Gimana nih?
3: Jompong Suwar.
0: Jompong Suwar?
3: Sikapmu sungguh keterlaluan. Karena itu aku Datu Buntar Buana akan menghukummu.
4: Ampun Datu, ampuni hamba.
0: Wah, si Jompong Suwar. Ih, bener kata kakek. Si Jompong Suwar ganteng banget. Li Min Ho aja kalah nih.
3: Aku menghukummu agar kau bisa merubah sikap dan kebiasaanmu itu.
4: Ampuni hamba Datu.
3: Kau harus pergi mengembara, mencari dan membawa ke istana sebatang bambu berbatang perak, berdaun emas dan berbunga intan. Kalau kau berhasil membawanya, aku akan memberikanmu hadiah. Tapi bila kau tidak berhasil, maka kau akan dihukum seberat-beratnya.
0: Aduh, jangan dong Datu. Kasihan kan Jompong Suwarnya.
4: Baik Datu, hamba akan melaksanakan hukuman ini.
0: Mau kemana Jompong Suwar? Tunggu aku dong. Jompong Suwar. Aduh, dia pergi gitu aja. Tapi cerita kakek tadi bilang si Jompong Suwar berhasil gak ya? Aduh, aku lupa. Aku gak ngikutin banget sih cerita kakek tadi. Iya, nyesel deh. Oh iya, kalau gak salah Putri Datu kan?
3: Satu masalah selesai. Tapi masalah putriku Mandang Wulan tidak pernah selesai. Di mana kau nak?
0: Oh iya, kakek bilang Putri Datu menghilang.
3: Semua usaha sudah aku lakukan, tapi sampai detik ini belum ada hasilnya.
0: Aduh, kasihan juga ya si Datu. Mukanya sedih banget.
3: Aku harus membuka sayembara.
0: Wah, sayembara nih. Perasaanku bilang kalau si Jompong Suwar deh yang bakal nemuin si Putri. Tapi aku lupa ceritanya gimana. Kok bisa ketemu sama Putri? Aduh, nyesel gak dengerin cerita kakek tadi. Ganti setting mimpinya. Di mana nih? Hutan ya? Aduh, serem banget.
4: Di mana lagi aku harus mencari?
0: Itu si Jompong Suwar. Kalau ada si Jompong Suwar aku nggak takut. Jompong Suwar, kita mau kemana nih?
4: Tiga purnama lamanya aku berjalan, tapi di mana bambu berbatang perak, berdaun emas, dan berbunga intan itu berada?
0: Iya, gimana sih bambu itu? Kasian kan si Jompong Suwar jadi kotor gini. Pasti kecapean banget. Tapi tetap ganteng sih.
4: Hutan ini menyeramkan.
0: Iya, aku setuju. Serem. Kita pulang aja yuk, Jompong Suwar. Yuk. Aduh, seandainya kamu bisa dengerin aku ngomong.
4: Sunyi sekali. Hanya angin yang bertiup. Kemana lagi aku harus mencari?
0: Iya, kemana ya? Aduh, nyesel banget tadi gak fokus dengerin cerita kakek. Seandainya fokus, pasti gak sampai sini nih mimpinya.
4: Sebaiknya aku beristirahat dulu. Tubuhku terasa letih sekali.
0: Si ganteng udah tidur aja. Padahal di bawah pohon gini loh, gak ada alas lagi. Tapi kok enak banget ya tidurnya. Ikut tidur ah, bisa gak ya di dalam mimpi tidur juga? Kan nyatanya aku lagi tidur.
5: Hah?
0: Copot, aduh, ngagetin, kenapa sih?
5: Suara apa itu?
0: Jangan-jangan dia bisa dengerin suara aku ya? Ah gak mungkin, ini kan mimpiku.
6: Copot suar, tolong aku.
0: Suara siapa itu?
5: Siapa kau? Siapa? Di mana kau? Aku harus mencari suara itu.
0: Tunggu. Jangan main tinggal aja dong. Mentang-mentang aku gak kelihatan. Jompong suar, tunggu. Jompong suar.
5: Sepertinya suara itu berasal dari sini.
0: Ini mimpiku loh. Seenaknya aja main tinggal.
5: Apa mungkin suara itu datang dari balik batu ini?
0: Ya ampun, ini batu besar banget ya.
5: Aku harus melihatnya.
0: Jompong suar, jangan masuk. Serem. Ya dia masuk juga. Bandel amat sih kamu Jompong suar. Pantesan aja kamu dihukum. Gak mau dengar orang.
2: Siapa di sana?
5: Hah?
2: Siapa kau?
7: Wow, cantik banget.
0: Jangan-jangan ini Putri Mandang Mulan yang hilang itu ya.
2: Apakah kau pangeran yang sedang tersesat?
5: Apa kau manusia? Atau...
2: Tentu saja aku manusia. Mengapa kau meragukanku?
5: Tidak, aku hanya ragu.
0: Allah, bilang aja terpesona sama kecantikannya. Makanya gak bisa ngomong. Males deh, jealous tau gak?
2: Duduklah pangeran, ceritakan padaku. Mengapa kau bisa sampai di hutan ini?
5: Baiklah. Tapi sebenarnya aku bukanlah seorang pangeran. Aku hanya rakyat biasa.
0: Aduh, terasa jadi obat nyamuk deh. Ganti setting ah. Ganti. Aku gak mau ngeliat mereka berduaan. Aku tahu nih ceritanya di sini. Kalau gak salah, kakek bilang si Jompong Suar sama si Putri curhat-curhatan kan? Terus mereka cerita kenapa bisa ketemu dan kenapa bisa ada di hutan ini. Si Putri diculik sama si raksasa, si Jompong Suar kena hukuman. Akhirnya mereka ketemu dia di sini. Tapi kelanjutannya gimana ya? Lupa deh.
2: Ikutlah denganku, Kanda. Aku akan menunjukkan pohon bambu itu padamu.
0: Di mana nih? Mimpiku ganti setting lagi. Lah, itu apa? Itu kan bambu yang dicari sama Jompong Suar.
5: Kau benar, Adinda. Ini adalah bambu yang aku cari-cari.
2: Iya, Kanda. Bambu ini milik nenek raksasa itu. Lihatlah, Kanda. Bambu ini punya 4 ruas dan 4 buku. Kau lihat, di setiap buku terdapat sebuah tangkai. Dan di ujung tangkai terdapat sebuah daun emas yang masing-masing mempunyai sebuah kuncup yang warnanya berbeda.
5: Iya, kau benar, Dinda.
0: Wow, bambunya cantik banget. Bling-bling. Ada intan, ada emasnya.
2: Tangkai pertama yang berwarna hijau dinamakan kuncup angin. Tangkai kedua berwarna putih dinamakan kuncup air. Tangkai ketiga warnanya merah dinamakan kuncup api. Sedangkan ini yang keempat berwarna kuning dinamakan kuncup tanah. Dan ketika malam datang tangkai ini akan bersinar seperti cahaya bulan, Kanda.
0: Oh iya, aku ingat. Si Putri Mandang Wulan ini yang disuruh jaga pohon sama si raksasa. Kalau gak salah abis ini mereka berdua pergi. Terus
8: Mandang Wulan, Mandang Wulan kembali. Kau tidak akan lolos dariku.
5: Ayo Dinda, kita harus cepat. Raksasa itu terus mengejar kita.
2: Kanda, berikan bambu itu padaku.
0: Aduh, gak ada waktu lagi Putri. Ngapain sih minta bambu lagi? Ayo lari dong, lari. Dikejar raksasa tuh.
2: Wah, dari kuncup bambu keluar angin.
0: Yes, raksasanya kepental. Bagus Putri. Lanjut lagi larinya biar gak ketangkep.
8: Putri Mandang Wulan.
5: Raksasa itu mendekat lagi, Dinda.
2: Tenang, Kanda. Jangan jauh dariku. Aku masih punya kuncup bambu yang lainnya.
0: Hujannya gede banget. Berarti yang ditiup ini kuncup air ya? Bambunya sakti banget nih.
8: Mandang Wulan, sudah cukup kesabaranku. Lihat saja akan ku tangkap kalian.
0: Raksasanya kok gak kalah-kalah sih? Kuat banget.
2: Tidak akan raksasa.
8: Sayapku terbakar ya.
0: Aku rasakan ini raksasa.
9: Wah, tanahnya terbelah. Raksasanya tenggelam.
10: Berarti itu kunjung tanah.
2: Wah, bambunya hebat banget.
0: Keren Putri, keren, luar biasa.
10: Wah, walaupun cuma mimpi, tapi keren banget, kayak nonton film.
0: Wah, keren, keren.
9: Keren,
10: kakak, keren. Bangun
9: keren.
10: Eh, bangun
9: keren.
10: Kak.
9: Kenapa, kenapa? Eh, mana Jompong Suar? Mana, mana, mana Putri Mandang Wulan?
2: Kemana?
9: Oh, kemana, kemana?
11: Kamu mimpi ya?
9: Hah?
11: Wah, ternyata cerita kakek tentang Jompong Suar sampai ke bawah mimpi ya.
9: Iya kek, ke bawah mimpi. tapi seru banget loh kek mimpinya.
2: Kerasa nyata gitu.
9: Terus ya, hebatnya nih aku ngelihat pertempuran raksasa sama si Putri Mandang Wulan itu loh kek.
2: Wih, keren banget.
11: Oh iya?
9: Keren banget. Iya benar. Jadi empat kuncup di bambu itu yang keren kek. Setiap ditiup sama Putri, terus keluar angin, keluar air, api, terus akhirnya tanah kek.
11: Iya. Kakek kan sudah cerita tadi.
9: Iya sih.

0: Nih, duluan dibangunin sama adek.
1: Kakak tuh yang tidurnya sambil teriak-teriak.
0: Awon, namanya juga mimpi.
2: Udah.
0: Tapi bener loh, kek. Beneran. Si Jompong Suar tuh ganteng banget. Terus si Putri Mandang Wulannya juga cantik sekali. Ya, beda tipis lah sama aku ya, kek.
2: Iya, sama kok cantiknya. Asal ilernya tuh dibersihin dulu ya.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini. Inake Inake Tunci, Inake Inces Dewi Satriani ya. Jadi mau ki bilang Inces, mau ki bilang Dewi Satriani, mau ki bilang Dewi, mau ki bilang Wiwi, bisa Tunci. Nah, kali ini kita akan hadir dalam program acara yaitu Kelong Tarong. Satu topik kita yaitu dalam perjalanan jauh misalkan ya, karena biasanya kan kita mau jalan-jalan atau pulang kampung kah, atau mau ki ke rumah keluarga tak, itu kan membutuhkan perjalanan jauh, memakan waktu juga sahabat budaya. Biasanya itu Anda membawa bekal apa untuk menikmati makan-makan ke makan berat atau cemilan atau singgah ki makan. Adi tuh yang biasa orang bawa ki kayak burasa ya, burasa dengan abonnya kah atau bajabunya kah, begitu dalam perjalanan jauh. Ada juga yang membawa yaitu mie yang dikap-kap. Saya enggak mau sebut merek ya sahabat budaya. Mie instan yang dikap-kap itu tinggal siram air panas, aduh makan deh. Ada juga yang membawa abon-abon dengan burasanya atau dengan nasinya, atau ada juga yang membawa tempe goreng campur daging goreng-goreng begitu dengan nasinya. Ada tong juga cuma beli makanan di luar sana di yang disediakan itu di tempat perjalanan tak. Oke, cerita sedikit. Nah sahabat budaya, enggak usah terlalu labu, karena kalau terlalu labu habis ki waktu. 0819409250, komputernya saya balik dulu biar bisa terima telepon. Oke deh, langsung ku terima dulu telepon ini. Ada, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong, Pak Saleh Rapudali.
0: Oke. Pak Saleh. Piye kabare?
1: Apa?
0: Piye kabare?
1: Ini kabare.
0: Hai, tena na iseng.
1: Cara apa sih ini?
0: Dek na wiseng ki. Ya udah kalau gitu. Apa agak karebata? Agak karebata.
1: Kari Mama Deceng.
0: Alhamdulillah. Pak Saleh orang apa kah?
1: Orang Luwu.
0: Oh, kukira orang Indonesia.
1: Iya, cocok lah. Cocok memang orang Indonesia juga.
0: Atau orang Aring?
1: Orang Arab Timur.
0: Arab Timur. Kira orang Arab Maklum.
1: Arab Maklum juga bisa.
0: Iya. Atur jo. Yang penting Pak Saleh senang ya. Ya. Pak Saleh mau dengar lagu apa ini Pak Saleh?
1: Lagunya buat kita ngelokna.
0: Okay, sebentar ku carikan ki. Mudah-mudahan kita ketemu buat kita ngelokna.
1: Ya,
0: langsung saja. Langsung dengan topiknya kita ini.
1: Apa itu?
0: Topiknya adalah Pak Saleh. Pak Saleh. Yang ini apa namanya? Teng deng deng deng deng deng. Pak Saleh.
1: Ini namanya Pak Saleh Rebogan.
0: Iya. Atur jo biar Pak Saleh senang.
1: Terlalu banyak suara orang di belakang.
0: Iya palek deh. Pak Saleh. Pak Saleh itu kalau pergi perjalanan jauh biasanya bawa bekal apa, atau berbelanja makanan di luar saja?
1: Oh, biasanya kayak itu kalau perjalanan saya ke Palopo ya masaknya ayam.
0: Ayam apa itu?
1: Ayam potong, dipotong baru dibawakan ini nasi di tengah jalan.
0: Ayam goreng kecap.
1: Di perjalanan nanti ya diborongin di mana?
0: Oh, bawa bekal ayam goreng ya.
1: Bawa bekal.
0: Pakai nasi.
1: Beli keluar lagi Iwan.
0: Eh ya, tidak apa-apa kan. Biar kita memasak keluar tanjik Iwan. Tak beli ki ayam toh sama nasi ya, beras.
1: Ya cocok mi.
0: Tommy.
1: Ini enak mi dirasa tuh di atas mi ki mobil jangan.
0: Iya iya iya iya. Ya. Jadi lebih enak bawa ini ya. Ya jadi nanti kalau lapar tinggal ki makan sehingga ki makan. Kasih singgah ki kendaraan.
1: Kalau pergi bawa otobis apa ya cocok begitu.
0: Iya iya. Iya iya.
1: Tapi kalau pergi pribadi bawa saja.
0: Iya iya.
1: Mau berangkat jam berapa, mau berapa terserah.
0: Okay,
1: sampai di turun PK maka turun maka. Namanya turun PK turun maka.
0: Turun maki. Okay.
1: Makan salah temi juga. Yang 12 lewat.
0: Iya iya iya iya.
1: Nah, begitu.
0: Begitu. Pak Saleh nyapa dulu buat siapa ini Pak Saleh?
1: Pak Asri di Luwu Timur Wotu Malili Hukma Nur Hikmah. Kenapa kan Nur Hikmah tidak pernah?
0: Kenapa dimatikan Pak Saleh? Oh Pak Saleh, kenapa dimatikan Pak Saleh? Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Ya enggak apa-apa Ji. Yang penting Pak Saleh sudah menyapa Ibu Nur Hikmah. Tapi Pak Saleh kalau mau menyapa lagi Pak Saleh, telepon lagi lah Pak Saleh ya. Biar Pak Saleh ini puas. Aduh ini telepon ini timbul tenggelam. Ini ada Puang Datu yang ada di Pinrang, ada juga Ibu Siti Nurba yang ada di Maros, SD Nompo juga yang Cineponto. Pak Gunadi, udah akhirnya Pak Gunadi yang masuk sahabat budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong tak reng Pak Gunadi.
2: Kelong tak reng.
0: Alhamdulillah Pak Gunadi. Alhamdulillah baik-baik aja. Aduh, es pisang ijo sama dadar santannya dan cumi-cuminya tuh aduh habis. Deh Pak Gunadi, terima kasih banyak di sudah jenguk. Aduh, kenapa ki repot-repot tapi enggak apa-apa Ji, aku suka Ji.
2: Ya.
0: Pak Gunadi deh baik nakodong. Pak Gunadi.
2: Ya.
0: Mau ki dengar lagu apa ini Pak Gun?
2: Sogin Kota Sengkang.
0: Hah?
2: Tau sogi na Kota Sengkang.
0: Tau sogi ite Sengkang to sogi. Ai. Tau sogi. Maksudnya itu tau sogi tersambung iga tau sogi.
2: Tau sogi na Kota Sengkang.
0: Tau si na to si abel. Oh, to sogina to sengkang. Oh, jadi ada Pak Gunadi. Pokoknya apa yang dari gos Pak Gunadi itu ada. Sudah diukur nih, Pak Gun.
2: Ya.
0: Kita punya topik. Pak Gunadi biasa kalau perjalanan jauh itu biasanya kita pernah gak perjalanan jauh?
2: Apa itu, Cez?
0: Kalau biasanya pernah pergi perjalanan jauh atau pulang kampung kah atau
2: iya,
0: apa?
2: Iya.
0: Setiap tahun. Nah, biasanya kalau pergi perjalanan jauh itu bawa bekal ki dari rumah atau makannya di luar saja, kesinggah-singgah makan.
2: Oh, kalau saya singgah di warung toh.
0: Singgah di warung.
2: Iya.
0: Warung apa, Minju? Makan apa itu?
2: Macam kan di warung itu macam-macam, ada ayam, ada apa tuh. Macam di baru sehingga di baru. Atau kalau lewat Jamba gitu. Jamba.
0: Oh begitu di. Iya. Oh jadi tidak bawa makanan dari rumah. Kak siapa juga mau masakan ki di Pak Gun?
2: Ya.
0: Siapa tuh yang mau masakan ki dari rumah tak? Enjomi Pak Gun lagi cari, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tolong aku yang lagi jomblo. Oh deh, lagi jomblo ini Pak Gun. Pak Gun lagi jomblo atau lagi punya calon?
2: Lagi apain?
0: Lagi tidak tahu status antara jomblo dan punya calon ya. Aduh gimana ini Pak Gun. Pak Gun jadi lebih enak itu singgah di luar ya.
2: Iya.
0: Oke deh silakan Pak Gunadi mau menyapa buat siapa ini?
2: Untuk Kesin Sajapura 4
0: Tanpa itu
2: Kejali.
0: Eh Tidak ya. Seru kalau cuma itu ya. Jauh khusus fansnya Pro 4.
2: Mati lagi.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Itu aja, Cez.
0: Itu saja.
2: Iya.
0: Spesial, spesial.
2: Spesial itu
0: yang buat siapa yang spesial?
2: Ah.
0: Spesialnya.
2: Yang merasa aja.
0: Udah, yang merasa Nayare, yang merasa Pak Gun. Oh male. Oke lah kalau gitu Pak Gunadi, sehat-sehat ya Pak Gunadi.
2: Iya.
0: Iya iya. Sehat ya Pak Gunadi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Gunadi yang ada di MU. Ini sudah apakah? Sesudah ini ketik atau gimana? Aku ketik dulu ya. Pak Gun, Pak Gunadi di MU. Oke, okay. Bagaimana kabar yang lain? 0811 400 9250. Mana kabar nenek anu? Siapa? Om Limpo. Aduh, Om Limpo. Ini telepon biasa tahu ini masuk. Udah, Ponda tuh kalau lincek ini Ponda tuh. Halo, assalamualaikum. Kelong tarong. Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dari SD Nompo ini.
0: SD Nompo. Banyaknya itu HP tak. Telepon WA dengan telepon biasa digerakkan semua male.
2: Itu misalnya penyiaran darah juga itu.
0: Oh Masya Allah. Batena sering maggol lah buat penyiar idolana. Male.
2: Saya habis pagi-pagi ini benar itu.
0: Ah kenapa ya?
2: Ya, bisa pakai telepon biasa satu.
0: Telepon biasa satu dengan telepon WA, Dik.
2: Iya, tapi telepon biasanya piano HP jadul.
0: HP jadul yang diterima karena masanya lebih duluan gitu kita anuta daripada ini pendatu. Pendatu tadi sudah muncul tapi duluan SD Nompo sahabat budaya.
2: Ya, alhamdulillah bisa tembus malam ini lagi.
0: Alhamdulillah SD Nompo. Kita punya topik SD Nompo. Kalau pernah tidak perjalanan jauh kemana ke Australia, ke Jerman atau Eropa?
2: Jauh itu.
0: Di mana Cipalek na perjalanan jauh tak?
2: Ya pernah saja anu ke.
0: Kemana?
2: Apa itu?
0: Kemana?
2: Kecamatan anu ya, Kecamatan Barung, Kabupaten Sopeng.
0: Oh di Sopeng nih. Apa ini biasanya bawa bekal kika atau singgah saja di jalan untuk menikmati namanya makan?
2: Ya biasanya kalau begitu biasanya itu orang tua anu bikin buras toh sama ini bawa telur.
0: Bawa telur?
2: Iya. Iya siapa tahu memilihnya tidak sempat berhenti.
0: Bawa telur.
2: Kita lapar,
0: iya.
2: Makan di atas mobil toh.
0: Iya betul, telur, iya, telur. Tapi, jadi telur jadi makan. Betul-betul pantasan langsing
2: ki. Telur sama anu, telur sama buras.
0: Oh, telur sama buras.
2: Iya. Betul. Telur, singka, telur ya, biasanya telur singka.
0: Telur bukan telur asin, telur biasa aja bukan telur asin.
2: Ya biasanya saya itu bawa dua-dua.
0: Bawa dua-dua
2: sama telur ini, asin. Telur asin juga. Sama yang telur biasa.
0: Oh begitu.
2: Kalau telur asin itu dibeli di toko.
0: Telur asin, iya.
2: Iya, ya, kalau ya, telur biasa kan bisa dimasak sendiri.
0: Enggak, kaman jadi.
2: Iya, dan buras itu enak dibawa sama terus. Apa tahu cinta ada penyer baso, bisa matang-matang semuanya.
0: Oh begitu.
2: Bisa tahu dicampur dengan baso juga. Dan kesalahan saya itu baso.
0: Kaman jadi male.
2: Iya, kita meminjam.
0: Yuk male. Oke deh kalau begitu silakan mau menyapa buat siapa aja ini.
2: Ya saya menyapa Ibu Arsina.
0: Iya.
2: Ibu Dewi, Ibu Niar.
0: Iya.
2: Pak Uki Kasti. Ibu Jendokmu. Ibu Sri Sinta. Ibu Nurmina. Nureni. SD Kakak di Pertato.
0: Yeah.
2: Ibu Sang Semesar. Ibu Nargas. Nur Hikmah. Tahu Nur Hikmah itu lagi sakit kok dong.
0: Sakit apa kok dong Bu Nur Hikmah?
2: Ya tetap juga udah lama itu lagi sakit.
0: Iya, gak pernah ada kurang kabar-kabarnya. Biasanya masuk kok dong.
3: Iya, kita punya nomor nanti nanti.
0: Iya, kita doakan semoga yang di fansnya Riri yang Makassar yang lagi sakit secepat sembuh.
3: Iya, semua yang sakit sembuh.
0: Iya, kodong.
3: Iya. Dan lanjut, Bunda Sopi. Ibu Nusi Pasang Umar, Ibu Fatma, Ali, Pendato, Om Pais, Pak Asis, Dimas, Fadil, Indani Baji, Simulareta, Bangsa, Om Padin, Pak Radin, Ayah Nitas Gun, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke deh.
3: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Ki. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Ya, kilang tarang. Buang Datu, apa kabar hari ini?
4: Bakar-bakar baik.
0: Bakar-bakar. Emang bakar-bakar apa?
4: Terbalik.
0: Mau terbalik-balik apa? Jangan. Tidak boleh. Kita harus yang normal-normal aja ya. Haram. Puan Datu. Lagunya sebentar boting tengah lo na tosogina tosengkang. Ya, jadi lagunya ketan aja. Iya. Anggap anakku tulis sini Puan Duta. Puan Datu salah inces. Anggap anak Puan Duta.
4: Itu kan kubilang. Tak boleh balik. Dunia terbalik. Sekarang itu sinetron dunia terbalik.
0: Dunia terbalik. Tidak pernah nonton itu dunia terbalik. Namun aja terbalik-terbalik. Mau kayak yang normal-normal. Ahai.
4: Kamu enjoy. Puan Datu. Iya toh.
0: Ayo toh. Puan Datu. Perjalanan jauh.
4: Kalau perdana apa
0: perjalanan jauh. Ya.
4: Perjalanan kota Kang. Saya kalau bersama keluarga sama orang-orang dekat biasa tetangga-tetangga kalau itu bikin makanan.
0: Biar bawa bekal
4: baru di sini biasa orang-orang bikin buras pakai daun pandan tuh jadi enak dimakan.
0: Nyaman nan tuh kalau
4: sendiri sendiri.
0: Iya, kalau sendiri ki ya.
4: Singgah di warung.
0: Kalau misalkan sama Miki saja anuta istri ta Puan Datu.
4: Biasanya singgah di warung. Kalau bersama sendiri atau berdua tinggal saya di warung.
0: Di warung saja
4: lebih praktis tuh.
0: Iya.
4: Apalagi sekarang ada warung prasmanan tuh 25.000, 20.000 satu kali.
0: Tujuh.
4: Bebas pilih. Lauk
0: iya. Begitu dia lebih simpel dia.
4: Lebih simpel.
0: Simple present tense ya.
4: Iya tahu cara dia
0: main. Masyaallah. Yes no.
4: Yes no ya tahu. Awe kasih nafas.
0: Error kan aku rasa ini.
4: Pendek komputer kamu ini.
0: Puan Datu mau menyapa buat siapa ini?
4: Tadi SD Nompo ada juga Pak Radim bersama Sri Wotu. Pak Is akhirnya bercapu yang sakit sampai cepat sembuh seperti penuh hikmah.
0: Iya kodong ini cepat sembuh.
4: Penuh hikmah ini kenapa
0: tidak ada kabarnya kasihan.
4: Ada pasani barcaming sumile lumu pampurain kute iskos nanti dompe uki ama ini tas mulminenu paham sapasale abla lesewang ama marita uki riko padil siapa lagi satu ah
0: Dimas
4: sama satu lagi Arjuna Wiwaha atau Nurintang Smarty Dompe Ibu Nusia juga tahu sama Pak Umar ya.
0: Pak Umar ya.
4: Spesial Bu Nur Alam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohoy. Terima kasih Pang Datu yang ada di Pinrang sana. Oke deh kalau begitu sahabat budaya gimana langsung kita dengarkan lagu Ini dia ada laguna tawa ANCS dengan beti tangan lo na ne kantong tawa kelon na Kurniawan Toto tosogi na tosingkang. Salamaki.

0: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Perempat RRI Makassar. Kita lanjut lagi ini, sahabat budaya. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong. Iya, Kelong Tarong.
1: Kelong Tarong, Ince.
0: Iya, Batu Nayane.
1: Baturi Nelly.
0: Ibu Nelly, di Kemai Kimantang.
1: Di Petarahan diganti.
0: Petarahan diganti. Ibu Nelly, gimana kabar teh hari ini?
1: Api-api wae.
0: Masya Allah. Piye kabare api-api wae?
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Incesnya sendiri kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah tetap asik, sehat walafiat. Itu yang kita harapkan. Untuk semuanya kita berharap semuanya sehat walafiat. Tanpa terkecuali ya.
1: Amin.
0: Ya ya ya. Oke. Ibu Nelly mau dengar lagu apa ini?
1: Cinang Banang.
0: Cinang Banang.
1: Ada?
0: Tunggu dulu, tunggu. Yang mana?
1: Tunggu.
0: Ya Allah.
1: Lucunya. Kok soalnya kalau Inces yang siarang,
0: ya.
1: Sip deh.
0: Masya Allah. Saya kalau saya dipuji-puji, saya bilang saja Masya Allah deh, karena kalau kita dipuji tuh kayak katanya Ain.
1: Doa itu,
0: oh begitu. Oh iya, Pale. Masya Allah. Cinan Bana.
1: Ada enggak?
0: Ada dong, Cinan Bana.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Bu Nelly biasa pergi jalan-jalan Joka begitu, itu perjalanan jauh pernah?
1: Pernah.
0: Kemana,
1: Ki? Sering ke Kendari.
0: Oh, kira ke mana? Afrika.
1: Di Amerika.
0: Kendari. Nah, kalau jalan-jalan ke Kendari itu biasanya bawa bekal kah? Atau bawa seorang diri? Atau
1: kadang-kadang bawa bekal, Inces.
0: Apa
1: itu? Kadang-kadang kalau lagi males, ya singgah di warung aja nanti di perjalanan.
0: Oh, begitu. Biasanya bekal apa yang biasa dibawa?
1: Ya, kayak buras.
0: Iya.
1: Plus abonnya.
0: Anyamana.
1: Iya.
0: Jadi itu abon.
1: Baru abonnya kan kita bikin sendiri.
0: Bikin sendiri dia. Oh, iya. Enak kalau bikin
1: dari
0: bikin
1: ikan,
0: sendiri.
1: Dari ikan.
0: Enak sekali.
1: Mantap.
0: Oh, mantap. Apalagi nanti ada sambel-sambelnya. Dicocol-cocol.
1: Enaknya.
0: Enak
1: maknyus.
0: Maknyus. Tapi jangan boleh berlebihan makannya juga, karena nanti dokter marah. Ya, jangan berlebihan makan. Nanti kamu sakit. Nah, begitu.
1: Iya.
0: Jadi kita harus kontrol makanan biar kita semuanya sehat walafiat. Amin.
1: Iya.
0: Oke. Ibu Nelly nyapa-nyapanya buat siapa saja ini, Ibu Nelly Tabe?
1: Mau salam-salam?
0: Iya.
1: Buat semuanya, Minces.
0: Semuanya minta wadi.
1: Pro 4 yang lagi stay di acaranya Inces yang tercantik di dunia.
0: Oh, Masya Allah. Jukir Malika dulu. Saya kalau bilang tercantik di dunia itu kayak langsung kayak tidak mungkin.
1: Iya. Dari ngomongnya saja Inces orangnya sudah bagus, sudah enak kita ngobrol sama dia.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Tabarakallah. Ibu Nelly suka magola-gola ya.
1: Enggak, ini nyata loh, Inces.
0: Nyata, moh nyata. Iya, Palek Bu Nelly. Bu Nelly sehat-sehat, Ki.
1: See you, dadah.
0: Masya Allah, see you. Bye-bye. Oh gitu, bahasa Inggris, Ki Bu Nelly. Terima kasih, Bu Nelly. Sehat-sehat selalu pastinya, Bu Nelly. Bu Nelly orangnya ceria juga ya. Karena pendengarnya kita semuanya ceria, sahabat budaya. Saya suka sama semua pendengar yang dengarkan acaranya Inces. Dan selanjutnya, kira-kira penelpon kita ada siapa ini? Telepon Ki lagi di 08 11 409 250. Pak Radin timbul tenggelam teleponnya. Ibu Siti Nurbaya, apa kabar? Ibu Siti Nurbaya, gimana mi? Ibu Bunda Harsina juga. Bunda Harsina, apa kabar ini Bunda Harsina? Timbul tenggelam juga teleponnya Bunda Harsina. Oke, langsung aja kita terima telepon berikut ini, Bu Siti. Halo Bunda Siti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kelon
2: Tarong.
0: Kelona. Kelonta.
2: Kelon Tarong.
0: Oh, Kelon Tarong. Aduh. Apa kabar Bu Siti?
2: Baik.
0: Api-api wae, Masya Allah.
2: Iya, api-api wae.
0: Oh, Masya Allah. Bu, Bu Siti Nurjana, ngapa nih Bu Siti Nurjana aku tulis? Siti Nurbayu.
2: Siti Nurbaya.
0: Male. Ibu Siti.
2: Ye.
0: Yeah. Mau dengar lagu apa ini Bu Siti?
2: Apa?
0: Mau kelong apa? Kelong apa nih?
2: 4 juta 1 sapi.
0: 4 juta 1 sapi. Laku apa 4 juta?
2: Laku kan bukan nanu.
0: Ada tak? Tunggu dulu. Apa namanya 4 juta?
2: 4 juta 1 sapi. Judul lagu.
0: 4 juta telur 1.
2: Kalau tidak ada ya.
0: Tidak lain. Ada.
2: Oh, lainnya lagi sembarang deh.
0: Yang lain apa sembarangnya? Oh, Male.
2: Lagu Bugis.
0: Apa itu ya? Jadi lagu Bugis apa? Ayo. Ayo. Ayo.
2: Cincin Paseo mo.
0: Cincin Paseo.
2: Heeh.
0: Apa beda artinya cincin paseo Bu?
2: Cincin ya tahu cincin. Paseo itu diikat toh.
0: Oh iya.
2: Kan suami orang Bugis.
0: Oh iya Masya Allah. Nanti ku putarkan kidi jangkit marah.
2: Iya.
0: Ibu Siti.
2: Iya. Yeah.
0: Pernah tidak Ibu Siti jalan-jalan jauh sampai kecapean gitu loh?
2: Pernah.
0: Di mana? Kemana?
2: Pergi dulu waktu masih zaman di Surabaya Mojokerto.
0: Oh deh, jalan kaki ki?
2: Iya, kan gerak jalan.
0: Jam Miki paling deh yang jalan kaki, yang anu mau yang pakai yang naik transportasi ya mau ya deh kalau jalan kaki kita tasis saja ki.
2: Kalau yang kalau transport ya. Kalau pergi ke Sidrap, Makassar.
0: Begitu. Biasanya kalau ke Sidrap pakai bawa bekal kah atau bawa seorang diri atau bawa anaknya orang atau bawa siapa?
2: Ya sama anak saya keluarga.
0: Maksudnya saya bawa makanan kah?
2: Tidak pernah bawa karena singgah di tempat makan.
0: Oh, singgah di tempat makan. Kalau singgah di tempat makan lebih enak. Makan apa itu kalau dari perjalanan jauh?
2: Kalau yang anu ya enak kayak soto.
0: Coto.
2: Panas-panas kan.
0: Tapi jarang-jarang ada coto itu kalau singgah di perjalanan jauh paling ada itu ikan ji.
2: Ikan bakar.
0: Begitu.
2: Ikan bakar dari kepalanya.
0: Kepalanya bagian kepala ya enak. Emang enak kalau bagian kepala itu ikan bakar.
2: Iya.
0: Ica suka juga bagian kepala. Dengan harapan semoga jadi kepala ya. Jadi bos. Oke, Ibu Siti mau menyapa buat siapa saja ini Ibu Siti silakan.
2: Bu Nursia,
0: yeah.
2: Bu Sinta,
0: yeah.
2: Bu Sofi, Pak Radin, Pak Ajis, Pak Ansar, semuanya mi deh tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Terima kasih
0: Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti. Ibu Siti Nurbaya. Sehat selalu Bu Siti. Sudah ikut partisipasi Bu Siti tidak matikan teleponnya jadi susah ya masuknya yang lainnya. Okay, kembali kita bengal lagi telepon biasa ini kayaknya dari tadi berdering. Pak Radin timbul tenggelam teleponnya baku tabrak teleponnya dengan penelpon yang lain juga Pak Radin. Aduh ini sudah dari tadi berdering ini telepon biasa ya. Assalamualaikum. Kelong tarong.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Iya, Ibu Nursia. Aduh, Bu Nursia, suaranya lembut sekali, selembut salju.
3: Lembut ya.
0: Iya. Ibu Nursia, gimana? Kenapa lemas ini? Sana tuh antara lemas dengan lembut ini suaranya. Ibu ya. Nursia, Ibu Nursia, suaranya antara lemas dan lembut. Aduh ya Allah.
3: Antara lemas dan lembut. Mungkin karena kekenyangan.
0: Masya Allah. Gak ada kekenyangan. Alhamdulillah kalau lagi kekenyangan itu disyukuri ya. Iya, tapi kenapa itu ada suara-suara kucing di belakang? Takutku.
4: Kucing garong.
0: Kucing garong. Ini kelakuan si kucing garong. Selalu mangsa istrinya. Astagfirullah. Masya Allah. Ibu Nursia. Eh, lagunya nanti ikutan Miki Di.
3: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Saya kalau dipanggil sayang sama pendengar, saya langsung bahagia sekali karena saya disayang sama pendengar. Dia langsung menetes air mataku, guys. Aduh, Masya Allah.
3: Karena sayangnya kita itu sama ya, Mbak ya. Kita panggil sayang.
0: Iya dong. Sayang Akania.
3: Menyanyi lagi.
0: Mau dipijit kepala. Betul, kayaknya mau dipijit kepalaku ini. Masya Allah. Ibu Nursia.
3: Iya.
0: Pernah tidak Ibu Nursia jungkir balik sampai perjalanan jauh?
3: Karena jungkir balik sempat tidur.
0: Jungkir balik di tempat tidur sama Pak Umar.
3: Sampai apa terjadi di ada di bawah kita?
0: Ngeri. Allah Akbar. Aduh ya Allah. Bener sih ya, pernah ki perjalanan jauh ini.
3: Pernah kali juga.
0: Oh, kemana?
3: Ke Sinjai, ke Sengkang.
0: Kita bikin jauh-jauh begitu, Bu Nursia?
3: Ya, ke keluarga.
0: Oh, ada acara tahu Adi. Iya. Nah, kalau kita perjalanan jauh, kita iya. Bawa bekal kah atau singgah di jalanan makan?
3: Biasa juga bawa, biasa juga di jalanan beli baru dimakan-makan di atas mobil.
0: Iya, biasa kalau bawa bekal di Darur Mata itu bekal seperti apa?
3: Oh, dulu itu waktu ke Sinjai itu, itu nenek bikinkan bekal itu cuma nasi putih.
0: Nasi putih.
3: Dengan lautnya.
0: Dengan laut. Lauk apa itu?
3: Apa macam-macam ada ikan lah.
0: Begitu, Di.
3: Ya, tapi sempat enggak dimakan, Mbak Ince.
0: Kena dikalupai kapan?
3: Tidak.
0: Apa, Pak?
3: Soalnya kita mabuk.
0: Udah, mabuk jadi tidak makan. Udah.
3: Tidak makan.
0: Enjoy. Iya. Kalau ditahu dan kalau suka mabuk perjalanan, minum iya. Ki dulu obat mabuk. Obat mabuk. Obat anti mabuk. tidak mau enggak dilumbai saya.
3: Sama mabuk.
0: Allahu Akbar.
3: Sayangnya sembang besar.
0: Iya.
3: Mulai jam 8 pagi kita naik ke mobil.
0: Iya.
3: Terus sampai ke tujuan itu kalau pikir itu. Lama betul tuh.
0: Iya.
3: Habis maghrib baru tiba di rumah.
0: Iya. Saking anu nah itu dia singgah-singgah kapan
3: itu? Ya.
0: Singgah-singgah kapan itu?
3: Iya, singgah-singgah antar penumpang.
0: Antar penumpang atau muntah-muntah? Muntah-muntah mabuk. Anu ni kan, minum ki obat anti mabuk sebelum berangkat.
3: Yang baru saya pun itu mabuk biasanya enggak.
0: Kukira mabuk karena lupa Umar.
3: Belum pasan.
0: Oh, belum bikin sama di salah paling itu.
3: Kenal itu mana namanya Pak Umar.
0: Udah malah mati nih. Takutku. Oke, Pak De, kalau begitu menyapa Miki ini, Bu Nursia.
3: Pertama, ada Ibu Siti Nurbaya. Terima kasih kepadanya, Bu, selalu. Semoga sehat bersama keluarga. Ada juga Pak Radin di situ. Ada juga Nur Hikmah.

0: nih kita tahu kita.
1: Pendengar cuma sedih radio. Ya, umumkan di situ di landasan.
0: Iko dong.
1: Iya.
0: Yeah. Mana pokoknya semua pendengar tahu yeah, yang lagi sakit.
1: Yang sakit
0: semoga lekas sembuh.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Supaya ya, supaya kembali tahu gabung juga yeah, di acaranya perempat seru-seruan Ki.
1: Pak Hanafi
0: juga lama ya, juga iya karena lama yeah, kasihan Pak Hanafi sakit. Mudah-mudahan kita semoga lekas sembuh kok dong.
1: Iya,
0: kodong emak. Gitu, iya. Oke,
1: kita doakan teman-teman yang sering masuk bergabung.
0: Iya.
1: Semoga cepat disembuh.
0: Amin, ya Allah. Iya, amin. Iya. Oke deh, Ibu Nursia. Terima kasih
1: ada
0: banyak.
1: Ada pendatu bersama Nur yeah, Alamnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Den Nompo. Ada Ibu Arsina,
0: ada
1: Tresinta, ada Ibu Fatma, Helena dan Asnandiwati dan Pak Hamsa dan semuanya sampai.
0: Okay.
1: Oh, Deliwang di Nuri.
0: Deliwang di Nuri. Yeah. Oke okay, deh.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Selalu ya.
0: Terima kasih ibuku tersayang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih untuk Ibu Nursia bersama Pak Umarnya yang ada di Pampang sana, sepasang merpati yang tidak pernah ingkar janji ya. Assalamualaikum, Kelong Tarong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelong Tarong,
0: yes. Pak Ahmad Yani.
2: Iya.
0: Apa kabar Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani.
2: Iya. Yeah.
0: Pak Yani nanti lagunya ikutan saja Miki Di.
2: Oh iya iya.
0: Kenapa menghayal kita?
2: Penelpon ketiga ya?
0: Penelpon keempat Miki.
2: Oh keempat.
0: Iya. Nah kalau lincah semua orang harus ke lincah-lincah.
2: Iya iya.
0: Pak Yani. Langsung dengan yeah, topiknya kita. Pak Ahmad Yani, yeah, biasa perjalanan jauh tidak kemana-mana hatiku senangkah atau kemana-mana hati tak senang?
2: Iya.
0: Bingung nih. Pak Yani. Aduh yeah, Pak Yani. Gara-gara kalimatku yang membingungkan Pak Yani. Biasa Pak Yani perjalanan jauh kah atau kemana?
2: Kalau maksudnya? Biasa
0: Enggak
2: terlalu jauh Ji.
0: Enggak jauh ke di mana Ji enggak terlalu jauh.
2: Makassar Ji apa?
0: Oh Makassar Ji itu yang paling jauh Di.
2: Enggak, pergi Pinrang pernah juga Majene.
0: Majene yang paling jauh. Ya.
2: Iya.
0: Ke Majene.
2: Sama teman-teman semua dulu.
0: Ya, waktu ke Majene.
2: Sama Pensereri.
0: Masya Allah, tahun berapa itu?
2: Lama enggak tahu.
0: Itu hari yang acara anu Di, ada acara apa kan deh? Ada tonga itu hari kapan? Ada, itu hari Inces. Masih baru-barunya Inces masuk RRI masih apa Di?
2: Ya
0: masih lugu-lugunya, masih cantik-cantiknya, langsing-langsingnya.
2: Iya.
0: Masih aduh seksinya.
2: Sekarang cantik juga sekarang.
0: Sekarang cantik tapi kurang-kurang nih cantiknya.
2: Banyak di cantik.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Pak Yani, jadi kalau kita ke perjalanan jauh seperti itu, bawa bekal kah atau tidak bawa bekal Ji? Atau memang bawa seorang diri saja atau singgah di luar sana?
2: Bawa diri saja, singgah di warung kalau ada.
0: Singgah di warung.
2: Singgah mobil.
0: Jadi kalau singgah di warung itu makan apa itu biasanya? Kalau Pak Yani pilih mana? Pilih.
2: Biasa ikan.
0: Ikan di?
2: Ikan bakar kalau yang ada situ. Atau kalau ada kondro-kondro.
0: Kalau ada kondro, nyaman nanti Dendi. Oke deh Pak Yani.
2: Apa yang ada di situ?
0: Apa yang ada di situ diambak saja dibeli Di. Enak sekali memang.
2: Saja.
0: Yang penting ada lomboknya biar sedikit.
2: Iya sedikit meloboknya.
0: Malah lagi makan lombok banyak.
2: Iya.
0: Cengkik malah.
2: Pedis.
0: Malah lagi pedis.
2: Buka
0: lagi.
2: Sedikit saya.
0: Oke deh kalau gitu Pak Yani. Menyapa buat siapa ini?
2: Iya. Yang baru lewat ada Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Ada

0: Siti Nurbaya.
1: Iya.
0: Ada Pak Arjuna, Pak Rading, ada Tika, ada Dimas, ada
1: Iya.
0: Bunda Dewi, ada Nur, Marus, ada Bunda Sopi, Rosdiana Yasir, Yang Endrawang, Maimunah Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada
1: Iya.
0: Bobby, ada Asri Diwotu, Laya Sari, ada Aldi Hidaya, Ina Kristalara, Tantri sama Esti, ada Putri Puandatu, ada Uki, Sherly Margareta, Rustam Prahara, ada Ama, ada
1: Ada
0: Arpa di
1: keluar.
0: Selayar sama Ina, dan semua-semuanya nih.
1: Oke, terima kasih
0: Mbak Inces,
1: banyak.
0: makasih.
1: Iye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad Yani Tasmun yang ada di Sopeng sana. Aduh, kalau begitu daripada kita berlama-lama, mi sahabat budaya, langsung misalnya kita dengarkan Maring Kalinga, Elona, Ayu Lestari, Yusral, Yursal dengan Cinan Bana. Ada Tong juga, Elona, Anca S dan Cincing Pasia. Salamaki Maring Kalinga.

0: Di pundaknya melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Satu penelpon lagi baru ku tuntaskan sampai di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Aku di Bone, Cami, Dencer.
0: Pandita Raf.
1: Ya.
0: Oke, sehat Juki, Pandita Raf.
1: Alhamdulillah, Dencer.
0: Oke, Dek.
1: Sehat. Aku lagi dengar suaranya Incus yang lemah lembut.
0: Masya Allah, tabarakallah. Mau dengar lagu apa ini, Pandita Raf?
1: Ini lagunya. Tanya ke orang ibunya.
0: Hah?
1: Tanya ke orang ibunya, Jiruna, lagu Bugis.
0: Nani yang ngomong ibunya?
1: Iya, tanya ke orang ibunya.
0: Kira kita bilang nani yang ngomong ibunya. Tania kaburane banyak. Saya sebentar kita putarkan langsung dengan topiknya kita. Kalau Pandita Raf bagaimana? Pernah perjalanan jauh tidak?
1: Tahu biasa lincis ke.
0: Pernah ke
1: Selayar.
0: Ke Selayar. Waktunya ke Selayar itu apa ini? Bawa kit bekal kah atau makan di luar aja?
1: Biasanya itu deh, saya mah suka banyak bekal karena artinya enggak singgah-singgah itu.
0: Enggak singgah-singgah.
1: Jadi bawa, saya biasa bawa ketupat gitu loh.
0: Bawa ketupat
1: di? Iya, ketupat atau lontong kayaknya.
0: Oh begitu, Di.
1: Karena kalau lontong aku suka, kalau ketupat aku senang.
0: Oh begitu, jadi bawa bekal memang, Di.
1: Iya deh.
0: Iya toh. Oke deh, kalau begitu silakan menyapa buat siapa ini?
1: Iya Pak Dencis ya. Ada tadi Bu Neli, semua kenal Bu Neli ya. Siti Nurbaya.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Wanti, saya dengar itu namanya Bu Wanti, di mana itu? Bu Wanti. Ada juga Nurlina di. Ini tuh Nurlina deh.
0: Iya.
1: Jalan Veteran.
0: Veteran Utara.
1: Iya Veteran Utara.
0: Iya.
1: Ada juga Rudin di Bonsel, tetangga aku di sini juga Pak Bahar di Caming.
0: Iya.
1: Ada juga Ashar di Ashar di Bone juga Caming, dasar tadi Bone di Bone Ashar. Ada juga Pak Ale, Pandatu, semuanya deh.
0: Oke.
1: Thank you
0: very much.
1: Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup kebersamaan kita Pandita Raf, sehat-sehat selalu pasti buat kita. Oke deh, kalau begitu Inces pamit dari program acara. Dek Gelong Tarong, sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Kesempatan yang ini saya akan mencoba mengangkat sejarah perjuangan rakyat Mamuju atau rakyat dari daerah Manakara yang pada data yang saya sempat lihat tidak kalah hebatnya dengan perjuangan rakyat Mandar di bahagian tengah dan selatan. Inilah lagunya.

pendengar sekalian, saya menyanyi bukanlah nyanyian apa, hanya karena terkenang dan rindu kepada tanah tumpah darahku, tanah tempat kelahiranku, yaitu Tanah Mandar. Bagaimana saya tidak akan rindu ke Tanah Mandar, karena saya mengingat bunga melatinya, bunga melati mana, bertambah layu, bertambah harum baunya.

Masuk tahun 1906, rakyat Mamuju yang dipimpin oleh 7 bangsawan tinggi di tanah Manakarna Mamuju

perlu kita tahu bahwa yang saya katakan pahlawan tujuh dari Mamuju masing-masing adalah Patolok Lipu dan Nasem Paribu 1, Acu Amana Andang 2, Tapanguyu Pumbang Tunggawa Malolo 3, Lal Alangi Parimuku 4, Andik Matona Patana Pitu 5, Patana Bone 6, dan Sirullah dan nama Cirinai 7. Inilah yang memimpin perjuangan di Tanah Mandar dari tahun 1904.

dilakukan oleh rakyat Mamuju di muara sungai Budong-Budong, di mana pertempuran ini dimenangkan oleh rakyat Budong-Budong. Sekitar 111 orang Belanda.

melihat kekalahan ini. Belanda minta bala bantuan di kota Mamuju dan didatangkan 500 orang. Namun, pada malam itu atau pada hari itu, para pejuang telah mundur ke benteng yang terkenal bernama Benteng Kayu Mangiwang.

di antara beberapa pemimpin Belanda yang hadir dalam pertempuran itu, bermaksud untuk menghapus rakyat yang masih tinggal dalam kota Budong-Budong.

Pada saat itu kebetulan ada seorang rakyat dari Mandar Tengah yang tiba di Budong-Budong. Oleh rakyat Budong-Budong menugaskan agar kejadian yang sangat berbahaya ini disampaikan kepada Raja Mamuju yang saat itu yang menjadi raja saat itu ialah Haji Jalaluddin Ammanainda.

apa pesanan rakyat budung-budung kepada Raja Mamuju? Dikatakan, manakala Raja tidak lekas berangkat ke budung-budung mencegah untuk terjadinya peristiwa pembunuhan ini, maka niscaya budung-budung akan kehabisan manusia, karena Belanda sudah rencanakan bahwa umur di atas 5 tahun harus di

Mendengar itu Raja Mamuju segera berangkat ke Gudong Budong dan mencegah pembunuhan ini. Alhamdulillah, pencegahan ini terjadi berkat wibawa yang masih dimiliki oleh Haji Jalaluddin Amanah.

sungguh sakit hati Belanda melihat tindakan Maria Mamuju mencegah pembunuhan ini. Lanjut daripada usaha Belanda itu, diarahkan kekuatannya ke Beteng Kayu Mamiwang, dan setelah tiba di sana terjadi

pada hari pertama ini, menurut catatan Belanda, Patolo Lipu dan Sumperibu, salah satu di antara 7 pemimpin dari kerajaan Mamuju, terkena peluru.

oleh Belanda. Ini disebabkan karena persiapan atau peralatan senjata jauh lebih besar daripada pahlawan dari

para pendengar sekalian untuk menjaga atau menghindarkan kebosanan untuk mendengarkan lagu tradisi Mandar ini, tradisional Mandar ini yang monoton, saya katakan baiklah, atau perkenankan saya merubah dengan irama yang lain.

Nani Sambumboi Sindrilina pahlawan perjuangan rakyat Mamuju, yang saya beri judul Pahlawan 7.

jatuh, maka kekuatan dan serangan Belanda diarahkan ke Benteng Kasak di Lomba-Lombang.

di garis belakang Acok Maremak, Andang sempat ditemui oleh serdadu Belanda dan dipaksa untuk mengucapkan kata menyerah. Tapi amanah Andang membalas dengan bahasa memuju. Mandar memuju mengatakan, yang terjemahannya mengatakan, sedangkan monyet-monyetnya rakyat memuju tidak mau menyerah kepada Belanda, apalagi saya ini. Biarlah habisilah saya dengan pelurumu. Setelah selesai mengucapkan kata seperti itu, amanah Andang menghembuskan napas yang terakhir yang sampai sekarang tercatat sebagai pahlawan tanah Mandar Mama.

0: Anda ke mama yang ingin singir waktu tanah regate. Kemai ke amantang.
1: Rasa itu lah.
0: Di desa apa
1: yang jauh? Di satu wata.
0: Oh di satu wata. Kabupaten apa yang jauh?
1: Takalar.
0: Kuna itu lah di ngesing. Nia kiri desa Gentunga. Ridu sumber Salama. Kabupaten gua Bajimbara. Enjo kampo ada yang ngesini. Karena bentuan. Bentuan aja telah kau weh. Sampai segini ni ibu ri boko ya rugi takutan angkat nak kita mantang ni kawan tu punya si kita takutan anda uah. Apa kagak? Bisa kulai bicara Makassar kan? Tidak sih kita tiada kau. Ya, terkau kau takutan nak kita bagi mantang.
2: Ya, dari jalan Kumala.
0: Oh, jalan Kumala. Lurus siapa ni?
2: Kumala dua.
0: Malah lu, berarti timbulan aja pak bayi-bayi.
2: Iya.
0: Jadi kata ini kasih ngapa tuh lagi cerita.
1: Di sekamar ini. Tommy juga kutak-kutak dengan ibu Karena pun masa tunjuk kipari mangi mantan dari apa jalan Kumala.
2: Iya.
1: Apa nanti macam acara bela kiki tongki. Nakinya acara aku naik tong ke mai bu
2: terima kasih.
1: Nakinya acara aku dong viral lagi.
0: Jadi nyam naik viral lagi. Kembali bapak itu nu
1: baru bu.
0: Jadi nyetol aku sakit sih kan kamar.

Sana malak, sana cina, sana tenaki malak, sana.

ni merembai anak-anak tahu pemono simpung pak disipak main anak-anak tahu ni saya tahu garin tak ruhung anak-anak tahu sari lagu-lagu percintaan.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar Programa 4 kembali mengudara hari ini melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburan di nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma'an. Kaum muslimin pendengar RRI Makassar rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali melalui acara Nuansa Fajar bersama narasumber kita pada subuh hari ini, Bapak Dr. Ramli MTHI. Kemudian ada pemerhati siaran sekaligus di acara Nuansa Fajar adalah Bapak Hamad SAG MPDI. Pak Dokter, Pak Hamad, insya Allah kita berbicara tentang moderasi beragama. Tentu sekali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau moderasi beragama di Filipina, ya mungkin lain, ya. Di negara-negara lain, di Arab Saudi sekalipun mungkin. Tetapi melihat negara kita yang sangat plural, berbagai macam suku, agama, dan ras, ya, bahasa juga beraneka ragam, ini butuh sebuah konsep dalam beragama namanya moderasi beragama.

0: Kalau Pak Dokter melihat konsep ini di negara kita Indonesia yang majemuk ini, kita maknai seperti apa ini Pak Dokter?
1: Dalam moderasi beragama kita terapkan di kehidupan kita di Indonesia yang plural ini. Silakan Pak Dokter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya membahas tentang masalah moderasi beragama ini. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang bagaimana disampaikan oleh saudara moderator tadi, bangsa Indonesia adalah masyarakatnya yang sangat beragam, plural. Maka tentu membutuhkan sebuah konsep tatanan kehidupan bermasyarakat supaya selalu eksis pada masa-masa yang akan datang, tidak seperti dengan negara yang sekarang lagi konflik.
1: Betul, ya.
2: Itu yang kita tidak diinginkan.
1: Iya.
2: Di dalam Al-Quran juga, saya kira ini bisa dikaitkan dengan makna moderasi.
1: Iya.
2: Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata pada surah Al-Baqarah ayat 43.
1: Iya.
2: Kata wasata di dalam ayat ini oleh seorang ulama ahli bahasa misalnya Ibnu Faris di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisil Lughah. Moderasi ini yaitu al-wasatiyah. Wasatiyah itu
1: artinya pertengahan ya.
2: Iya, pertengahan, keseimbangan atau moderator.
1: Iya.
2: Oleh Kementerian Agama, istilah moderasi beragama ini yang digayungkan, yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama, maka tentunya tidak terlepas juga apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini tentang masalah konsep yang ditawarkan. Ada 4 indikator dari moderasi beragama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini penting sekali.
1: Iya, betul.
2: Siapapun juga, agama apapun juga di yang kita anut, yang kita pahami.
1: Iya. Tapi kalau dia berbangsa Indonesia,
2: ini membutuhkan wadah tempat. Seorang Islam tidak akan bisa beragama dengan baik, sholat dengan tenang, puasa dengan tenang, ibadah apapun juga. Orang Kristen tidak akan bisa dengan tenang pergi ke gereja, termasuk agama-agama yang lain. Nah, oleh karena itu maka tentu yang namanya dibutuhkan wadah, tempat untuk bagaimana persoalan pelaksanaan ibadah itu bisa aman, tenang. Maka tentu dibutuhkan yang namanya sebuah tempat yang disebut dengan istilah al-watan negara. Jadi tempat yang tenang yaitu adalah negara. Nah, oleh karena itu dalam konsep Islam mengajarkan kepada kita oleh ulama, katakan bahwa hubbul watan minal iman. Betapa pentingnya persoalan negara ini, sampai-sampai dibahasakan bahwa kecintaan kita terhadap negara itu bagian daripada tanda ataukah keimanan kita seseorang kepada Allah Subhanahu
1: Wa Ta'ala.
2: Nah, oleh karena ini penting untuk menjaga negara ini. Jadi bukan hanya urusannya orang Islam, siapapun juga, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Muslim dan seterusnya. Kewajiban adalah menjaga, menstabilkan negara yang kita cintai bersama ini, supaya kita bisa tenang beribadah. Kemudian yang kedua adalah indikator dari moderasi beragama, yaitu toleransi. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyinggung persoalan toleransi, diantaranya adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu, bagi kalian agama, silakan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin.
0: Bagaimana nih Pak Dokter? Ini dulu itu kita kenal ada toleransi itu, toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat seagama, dan toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Ini konsep dulu di masa-masa dulu yang kita masih sekolah dulu itu, bagaimana kalau kita gaungkan kembali sehingga terjadi harmonisasi antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini yang perlu.
2: Saya kira ketiga konsep ini sangat penting sekali. Ada trilogi, tipologi bagi yang berkaitan dengan masalah bagaimana hubungan kita di internal sama umat beragama, antara orang Islam dengan orang Islam, Kristen dengan orang Kristen, Islam dengan di luar daripada pemeluk agama Islam itu sendiri. Ini perlu dibangun, dan bahkan termasuk hubungan semua agama yang ada. Penting untuk membangun relasi hubungan dengan pemerintah. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri.
0: Pak Ahmad, termasuk antar organisasi
4: Antar organisasi, antara suku,
0: organisasi sesama muslim ini.
4: Kalau kita melihat sejarah ketika Rasulullah SAW memperlihatkan sikap toleransi orang yang berbeda dengan beliau, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ingin mendamaikan saudaranya di situ, dia memperlihatkan sikap toleransi di mana ketika dia datang ingin mendamaikan saudaranya, tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kepala suku Taif pada saat itu. Bahkan dalam sejarah diceritakan bahwa mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, sampai dia mengalirkan darah dari badannya. Tapi dengan perlakuan tersebut dia tidak dendam.
0: Tidak dendam ya, tidak marah ya.
4: Bahkan dia malah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah keturunan bangsa Tuat menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah." Itu menunjukkan bahwa sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Rasulullah sungguh sangat luar biasa.
0: Masya Allah, betul sekali ya. Ya, jadi ini sejarah yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad ini, bahwa bagaimana kita hari ini kita menggaungkan tentang toleransi, moderasi di Indonesia, tetapi kita juga harus melihat sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh ya, bahkan sampai ke Madinah Rasulullah begitu toleran terhadap suku dan agama yang ada di Madinah. Itu luar biasa. Bagaimana Pak Dokter selanjutnya, seperti apa itu?
2: Kemudian tadi yang kedua, toleransi. Silakan beragama dengan semaksimal mungkin pemeluk agama yang ada, dan kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, indikator dari moderasi beragama adalah anti kekerasan. Agama apapun juga di muka bumi ini, tidak pernah ada yang mengajarkan kepada pemeluknya ataukah penganutnya untuk menyebarkan, untuk melakukan teror, melakukan kekerasan, melakukan kezaliman dan sebagainya.
0: Ini Pak Dokter, bagaimana ini Pak Dokter melihat ada yang atas nama agama sampai melakukan bom ya, bom bunuh diri. Ini bagaimana Pak Dokter melihat seperti ini?
2: Kekerasan seperti ini, itulah kekurangan sebagian manusia yang melakukan kegiatan bentuk-bentuk pekerjaan seperti ini, bom-bom ini, yang kemudian mengatasnamakan agama. Ini namanya politisasi agama. Selalu mengatasnamakan agama, mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah. Padahal seperti itu yang disampaikan oleh para ulama.
0: Pada saat dia menyerang orang, dia bertakbir.
2: Bertakbir. Bismillah. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yeah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hai Muhammad, kami mengutus engkau sebagai rahmat. Jadi bukan hanya secara ayat ini berlaku secara individual kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga yang merasa sebagai umatnya, bagaimana kita menjadi rahmat. Salah satu indikator rahmat itu adalah menyebarkan kasih sayang, bukan sebaliknya. Bukan betul menyebarkan sekali. Teror, menyebarkan kerasa, menyebarkan kezaliman ataukah yang semakna dengan itu. Jadi rahmat di sini bukan hanya rahmat di kalangan pribadi kita sebagai seorang Islam, tetapi bagaimana menjadi rahmat di luar daripada pribadi kita sesama orang, di luar daripada kita sebagai orang Islam, rahmat kepada orang Kristen, rahmat kepada orang Hindu, Buddha, siapapun juga, dan bahkan termasuk rahmat semua alam, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini.
0: Begini Pak Dokter, Pak Ustaz, apakah orang yang melakukan tindakan sampai tingkat bunuh diri, bom bunuh diri, karena itu adalah ajaran agama, apakah ini ada peringatan dari Rasulullah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, itu ada hadisnya begini, apakah berkaitan itu Ustaz? Wa iyyakum wal ghulwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulwu fid din. Sesungguhnya jauhi diri kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya berlebih-lebihan dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Ini bagaimana Pak Dokter?
2: Konsep berlebih-lebihan beragama juga sangat maknanya. Bisa dimaknai juga bahwa berlebih-lebihan di dalam beragama adalah termasuk mengatasnamakan agama, padahal bukan konsep agama yang sebenarnya seperti itu. Termasuk juga adalah berlebih-lebihan di dalam beragama adalah memahami konteks ataukah ajaran agama sesuai dengan keinginan. Boleh jadi termasuk itu kan pembunuh diri, maunya bahwa harus dipahami seperti ini dan sehingga muncullah misalnya reaksi dalam bentuk kekerasan. Itu kan pemahaman yang salah.
0: Jadi ini karena faktor berlebih-lebihan.
2: Berlebih-lebihan. Itu namanya semangat beragamanya yang tinggi, tetapi pemahamannya tentang persoalan agama yang sebenarnya ya ini yang masih menjadi persoalan ini. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga sebagai orang Islam harus mendengarkan apa kata para ulama kita.
0: Iya, betul.
2: Saya kira bahwa para ulama kita yang sudah notabene-nya belajar tentang masalah Al-Quran, belajar tentang masalah hadis, maupun sumber ajaran Islam yang lainnya, itu mereka sudah paham betul. Nah, oleh karena itu, maka memahami agama sesuai dengan konsep agama, sesuai dengan keinginan kita, maka bisa nanti lahir seperti itu modelnya tadi.
0: Iya.
2: Melakukan kekerasan. Itu kan pemahaman pribadinya. Nabi mengatakan manfasar Al-Quran Nabi ro'yihi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan ro'yinya, pendapatnya sendiri, tidak ada rujukan, tidak ada sumber daripada para ulama, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah orang itu artinya membiarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, harus hati-hati.
0: Nah, sekarang ini saya mau tanya, bagaimana tugasnya sebagai penyuluh agama yang menyampaikan informasi moderasi beragama ini di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah majelis ta'lim. Ini bagaimana ini sebagai seorang penyuluh agama Islam ini, Ustaz Hamad?
4: Sebagai seorang penyuluh agama, penyuluh itu kan suluh.
0: Suluh ya?
4: Artinya menerang.
0: Ya, iya, iya. Kalau di suluh berarti ada cahaya untuk ada menerang cahaya, ya?
4: Iya. Kita sebagai penyuluh agama untuk menyampaikan tentang moderasi beragama ini, kita sampaikan kepada majelis taklim, kepada jamaah masjid. Nah, itu kita sampaikan
0: bahwa dalam beragama tidak boleh seperti
4: dalam beragama itu kita harus
0: berlebih-lebihan ya, begitu ya Pak Dokter ya?
4: Jangan terlalu ekstrim ke kiri jangan terlalu ekstrim ke kanan, tapi ambillah jalan tengah-tengahnya.
0: Masya Allah.
4: Supaya kita ini sebagai penyuluh menyampaikan sesuatu yang bisa menerangi, memberikan pencerahan kepada masyarakat.
0: Tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak juga terlalu ekstrim ke kiri.
2: Tengah-tengah berarti moderasi.
0: Pak Dokter, bagaimana ini? Kalau tidak boleh ekstrim ke kanan, tidak boleh ekstrim ke kiri. Ini bagaimana penjelasannya ini?
2: Istilah.
0: Ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri.
2: Artinya bagaimana kita selalu di ini kan ada kaitannya dengan persoalan moderasi di mana moderasi wasatiyah, tidak tengah-tengah. Artinya bahwa bagaimana kita mengayomi segala sesuatu yang dalam konteks kebangsaan kita, agama-agama yang ada,
0: betul,
2: dalam bentuk misalnya toleransi maupun dalam aspek yang lainnya.
0: Artinya apalagi kita sebagai agama mayoritas ini harus mampu mengayomi melindungi kaum minoritas. Itu dari segi agama, dari segi suku juga begitu ya Pak Dokter ya. Dari segi suku, misalnya ada suku menempati satu daerah, mereka adalah mayoritas, misalnya suku Bugis, pasti ada suku minoritas yang ada di situ. Betul ya Pak Dokter ya? Bagaimana ya,
2: saya sambung tadi hadis Nabi juga mengatakan irhamu man fil ardi habis sama. Persoalan kasih sayang ini sangat penting sekali.
0: Iya.
2: Islam tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas.
0: Ini perlu
2: Islam
0: di-clearkan.
2: Keberadaan Islam ini bagaimana bisa menjadi rahma irhamu. Maka melalui dengan konsep ini maka dia tidak akan melihat apakah itu adalah orangnya,
0: minoritas, ya betul,
2: apakah itu adalah bukan orang Islam, suku apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budaya, pokoknya semuanya harus disayangi.
0: Nah, ini yang pemikiran-pemikiran moderat begini nih yang kita harus ini Pak Ahmad ya, Ustaz Ahmad.
2: Bukan berarti bahwa ketika mereka sedikit maka seenaknya saja kita maukan perlakukan mereka dengan tidak Islami, tidak baik, tidak boleh seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang demikian.
0: Betul. Jadi artinya baru saya tahu juga ini Ustaz Hamad, bahwa Islam itu tidak memandang minoritas dan mayoritas, begitu ya. Masya Allah. Melainkan Islam ini adalah rahmat. Rahmat bagi semesta alam ya. Rahmat diutusnya Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk manusia saja, tetapi semua ciptaan Allah harus dirahmati. Kehadiran Islam menjadi rahmat bagi mereka. Ini luar biasa. Masih ada lagi Pak Dokter?
2: Masih ada. Yang kan tadi ada 4 indikator moderasi beragama. Kemudian yang terakhir adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Dan kita di Indonesia ini kan banyak sekali budaya-budaya. Tidak usah kita bicara budaya di Jawa, di Sulawesi, di Makassar misalnya khususnya, ini luar biasa banyak. Nah, oleh karena itu mengenai masalah budaya-budaya yang ada, saya kira perlu untuk dilestarikan. Jangan misalnya ketika tidak pendapat dengan itu langsung melakukan tindakan yang anarkis, yang bisa mencederai nilai-nilai keislaman seseorang. Betul, ya. Ada ungkapan yang sangat penting bisa dikaitkan dengan persoalan akomodatif terhadap budaya lokal ini adalah
1: Al-Muhafad. Oh bukan ya. Saya kira ungkapan Bugis, Mandar, atau Makassar.
2: Ini yang sangat familiar di kalangan Nahdiyin ya. Al-Muhafazatu alal qadim salih wal akhzu bil jadidil aslah. Ketika misalnya ada budaya-budaya yang bagus, ya saya kira perlu untuk dilestarikan. Dan bahkan sekalipun misalnya, tanbihnya misalnya kan banyak budaya-budaya yang mungkin lahir dari orang-orang pra sebelum Islam itu sendiri, kita jangan langsung misalnya hilangkan, tidak boleh ini. Salah satu model dakwah ulama kita dahulu adalah Wali Songo maupun ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak langsung, langsung menghilangkan begitu saja. Tetapi bagaimana caranya dakwah kita ini bisa diterima oleh mereka. Maka adalah istilahnya mungkin Islamisasi budaya, dalam pengertian bahwa budaya yang mereka lakukan, kita mencoba merubah pemahamannya dan kemudian diisi dengan model-model yang bernuansa Islam.
0: Tidak serta-merta begitu ya.
2: Dihilangkan, apatah lagi kalau misalnya langsung dilakukan tindakan anarkis. Pernah kan ada kasus
0: langsung difonis bilang ini haram.
2: Macam-macam haram ya.
0: Ini haram
2: ini. Bisa kita dakwanya tidak berhasil kalau begitu. Seperti misalnya kita di Sulawesi Selatan ya. Ketika ada orang yang meninggal, ada istilah 3 harinya, 7 harinya, 10 harinya.
0: Ah ini ada yang anu ini.
2: Kalau dulu-dulunya mungkin metodenya itu ya sesuai dengan keyakinan pemahaman mereka. Tapi kemudian setelah Islam datang, maka dirubahlah, dimanage dengan sedemikian rupa dalam bentuk misalnya zikir, membaca Al-Quran. Saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu tidak dilakukan oleh mereka.
0: Betul sekali,
2: akhirnya kan dengan demikian mereka bisa menerima bahwa Islam betul-betul adalah agama yang rahmat, tidak serta-merta melakukan kekerasan dan sebagainya.
0: Betul sekali. Berarti sebenarnya sudah sangat sempurna ya, dalam ada ayat itu menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, yang begitu luasnya ajaran agama ini sampai-sampai ada yang tingkat pemahamannya pemahaman yang baik, ada yang malah keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Apakah mereka tidak memahami ayat itu bahwa Islam ini telah sempurna? Bagaimana ini?
4: Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa
0: atmamtum
4: alaikum ni'mati wa raditu lakum
0: Islam Madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Saya kira ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan ajaran agama ini ya, yang sebagai agama rahmat, sebagai agama yang mengajarkan tentang wasatiyah, yang kita terjemahkan di kehidupan Indonesia ini mengajarkan tentang moderasi ya. Mudah-mudahan kita benar-benar agama ini membuat kita sebagai orang yang, apalagi sebagai penyuluh agama, sebagai orang yang membawa rahmat bagi lingkungan di mana dia berada. Dia berada di majelis ta'lim, dia menjadi pembawa rahmat bagi majelis ta'lim, di masjid, di lingkungan, dan lain sebagainya. Pak Dr. Ramli, MTHI, dan Ustadz Hamad, SAG, MPDI, terima kasih atas kehadirannya di studio RRI Makassar ya, dalam bincang-bincang kita di subuh hari ini. Ya. Alhamdulillah kita sesaat lagi kita akan berangkat bekerja di kantor kita masing-masing, dan waktu juga yang membatasi kita. Sampai di sini dulu, Ustaz.
2: Iya.
0: Pak Dokter, Pak Ahmad,
2: Barangkali mungkin sebelum ditutup,
0: ya,
2: ada ingin saya sampaikan.
0: Ya.
2: Saya kira Islam mengajarkan kepada kita salah satu konsep yang bisa kita pegangi. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa pada surah Al-Hujurat ayat 13 itu. Bahwa bagaimana Allah menciptakan manusia itu, sumber kita sama kok. Ya. Dari Adam dan Hawa lah.
0: Ya.
2: Semuanya manusia dari situ sumbernya.
0: Iya, iya. Ya.
2: Kemudian dari situ, kemudian berkembang, manusia menjadi banyak berkelompok, bersuku-suku, berbangsa.
0: Iya.
2: Nah, dari itulah kemudian bagaimana supaya lita'arafu saling menghormati saling antara satu dengan yang lain.
0: Ya.
2: Maka dari demikian ala inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling baik mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, memiliki ketakwaan, bertakwa, ketakwaan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kita saling menghormati, menghormati, memuliakan, menghargai antara satu dengan lainnya tanpa melihat siapapun orangnya.
0: Iya.
2: Saya kira mungkin seperti itu. Ya, terima kasih biasa, banyak. Mohon ya. Maaf.
0: Alhamdulillah luar biasa. Pendengar sampai di sini jumpa kita dalam acara Nuansa Fajar Radio Republik Indonesia Makassar. Saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama Dr. Ramli MTHI dan Ustadz Hamad SAG MPDI. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Budaya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan kabar Radna Pro 4. Budaya Talu Capa sangat dikenal di kalangan masyarakat orang Bugis Makassar sebagai falsafah hidup beriringan dengan budaya Sirina Pace. Rasa malu dan kesetiakawanan baik di tanah adat sendiri terlebih di negeri orang. Talu Capa digunakan di banyak aspek kehidupan sosial, politik maupun ekonomi. Falsafah Talu Capa bukan hanya efektif dalam penyelesaian perkara atau masalah saja, tetapi dalam pembauran atau sosialisasi dengan masyarakat juga efektif digunakan. Dalam kehidupan sosial masyarakat, Makassar ujung lidah diartikan sebagai kecerdasan yang mencakup semua hal, baik kecerdasan emosional sampai kecerdasan spiritual, sehingga sampai dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan ujung kemaluan biasa diartikan sebagai mencari jodoh, hendaknya mencari jodoh dari kalangan bangsawan atau orang yang berpengaruh. Karena dengan demikian orang Makassar berharap memperoleh kedudukan dan peningkatan status sosial di tengah masyarakat. Sementara ujung badik bermakna bahwa dalam pergaulan hendaklah menjaga harkat dan martabat sebagai orang Makassar yang menjunjung tinggi adat Sirina Pace sekaligus bisa menghadapi permusuhan. Maka disinilah fungsi ujung yang terakhir sebagai senjata pamungkas dan harga diri sebagai taruhan. Keberanian pantang mundur ditunjukkan untuk dipertaruhkan dengan catatan bahwa kita dalam posisi yang benar.
1: Demikian Kabar Radna Pro 4.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari liputan tim pemberitaan Radio Republik Indonesia, reporter tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. Informasi terkait Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi telah membuka masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS tingkat SMA SMK sederajat dan mengingatkan tak ada bullying dan kekerasan selama MPLS. Pembukaan MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 secara resmi dimulai 13 Juli sampai dengan 17 Juli mendatang. Tingkat SMA atau SMK sederajat se-Sulawesi Selatan dilaksanakan di SMK Negeri 5 Makassar. Pelaksanaan harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Erwin Sodi mengingatkan para siswa jangan ada bullying dan kekerasan selama MPLS. Apalagi hanya karena masalah atribut sekolah berbeda dengan yang lainnya. Menurutnya, pembulian ini merupakan salah satu kejahatan yang bisa memicu kekerasan sehingga praktek-praktek yang dilakukan segelintir orang menganggap itu biasa, tidak boleh terjadi. Lebih jauh, Erwin Sodi menyatakan telah menanyakan kepada kepala sekolah jika ada didapati melanggar akan diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Makassar Amar Bahti menjelaskan serangkaian kegiatan dilaksanakan selama 5 hari dalam kegiatan MPLS. Selain olahraga, ada juga serangkaian kegiatan dilaksanakan selama 5 hari dalam kegiatan MPLS selain olahraga dan pengenalan organisasi sekolah, di mana ada 13 organisasi yang terbanyak di Sulsel. Terkait dengan pembulian dan kekerasan di sekolah, Marbati menjelaskan langkah antisipasi dengan membentuk tim Satgas Anti-Bullying. Dalam masa MPLS ini juga diberikan materi soal pembulian dan kekerasan dengan narasumber berkompeten. Menurut Amar Bati, dengan menggandeng beberapa pihak dalam pemberian materi untuk menghindari bullying di lingkungan sekolah dengan melakukan mitigasi sedini untuk menghindari bullying di lingkungan sekolah dengan kegiatan MPLS ramah tahun ajaran 2020-2027 dengan tema edukasi bermakna, sekolah aman, Sulsel berkarakter, dan telah resmi dimulai dari 13 hingga 17 Juli 2026 se-Sulawesi Selatan.

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir pak.
0: Oh, gitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je budak ni.
1: Justru itu pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: komenku di postingan trending itu disukai banyak orang.
1: Serius? Tapi gak takut nyakitin perasaan orang lain.
2: Tapi kamu udah lihat belum? Komentar kamu tuh di screenshot. Dan sekarang kamu viral di Twitter. Banyak yang bilang itu nyinyir dan kurang sopan.
0: Hah? Seriusan? Aku cuma ikut tren. Semua orang juga ikut komen pedas kok.
1: Tapi kamu kan bukan semua orang. Dan kita tetap punya pilihan buat gak nyakitin orang lain. Meskipun cuma lewat komentar aja.
2: Padahal etika itu berlaku dimanapun juga. Di dunia nyata kamu sopan. Tapi di dunia maya kamu lupa jaga sikap.
0: Aku gak mikir sejauh itu. Aku cuma iseng. Gak nyangka bisa melukai perasaan orang lain.
1: Gak ada kata terlambat buat memperbaiki. Kamu bisa minta maaf, lalu tunjukkan perubahan lewat postingan yang lebih bijak dan positif.
3: Ruang digital bukan tempat tanpa batas. Satu komentar bisa jadi candaan atau jadi luka yang gak kelihatan. Karena etika tak berhenti di dunia nyata.
4: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
5: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi, masih kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, di mana menghadirkan informasi mengenai pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Erwin Sodin menjelaskan pembelian seragam sekolah hanya opsi yang diberikan kepada orang tua dan bukan paksaan. Hal ini diungkapkan Erwin Sodin menyikapi pembelian seragam sekolah di salah satu SMA negeri di Kota Makassar yang dianggap membebankan kepada orang tua. Ia menyebutkan pembelian seragam sekolah merupakan program dari sekolah yang sifatnya tidak memaksa dan untuk memudahkan orang tua dalam mencari seragam. Ia menambahkan telah melakukan pengecekan langsung ke sekolah yang dimaksud dan menurut mereka program ini diharapkan untuk membantu dalam artian ketika disediakan untuk sekolah dibandingkan harus mencari di luar. Bahkan ada kemudahan diberikan sekolah karena diambil di koperasi, ada relaksasi diberikan kepada orang tua, sifatnya ini tidak ada paksaan jika ingin membeli atau hanya sebagian, bahkan bisa dicicil semua sesuai dengan aturan dan norma dalam seragam sekolah. Lebih lanjut, Erwin Sodim pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada orang tua siswa yang berkeberatan dan dijelaskan bahwa pembelian baju seragam ini tidak ada paksaan, bahkan jika tidak ingin membeli dan memakai seragam saudara yang masih layak, ia menegaskan bahwa tidak boleh memberatkan masalah seragam sekolah ini kepada orang tua siswa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Selamat berdaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Makassar menghadirkan inovasi aplikasi Pamungkas atau Pajak Mulia Membangun Kota Makassar. Aplikasi ini merupakan program pendataan mandiri berbasis digital yang dirancang untuk memperkuat basis data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Kepala Bapenda Kota Makassar, Andia Asminullah, mengatakan program Pamungkas mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data objek pajak secara mandiri melalui platform digital. Dengan sistem tersebut, data PBB P2 diharapkan menjadi lebih akurat, valid, dan terintegrasi. Menurut Andi Asminullah, kehadiran Pamungkas juga menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan perpajakan daerah yang terus dikembangkan pemerintah Kota Makassar. Selain meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak, program ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau VAD. Saat ini aplikasi Pamungkas masih dijalankan sebagai proyek percontohan di beberapa kecamatan di Kota Makassar dan selanjutnya akan diperluas secara bertahap ke seluruh wilayah Kota Makassar.

0: Sobat Budaya, kembali kami menghadirkan kabar Napro. 4 air terjun Bisolor merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Goa. Dikenal dengan suasana alamnya yang masih asri dan udara pegunungan yang sejuk. Air terjun ini memiliki aliran air jernih dengan ketinggian yang cukup menarik, dikelilingi pohon hijau serta bebatuan alami yang menambah keindahan panorama sekitar. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus melewati jalur perjalanan yang cukup menantang, namun pemandangan alam sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, air terjun Bisoloro juga sering dimanfaatkan sebagai lokasi fotografi alam karena keindahan landscape-nya yang alami. Keasrian lingkungan dan suasana tenang menjadikan tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata alam jauh dari keramaian perkotaan.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di Kamar Pagi Obrolan Santai Paribasa. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan MPLS. Apa itu MPLS? Yaitu masa pengenalan lingkungan siswa ya, sekolah maksud kami. MPLS itu merupakan salah satu tempat bagaimana menciptakan lingkungan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi anak-anak sekolah. Tetapi sahabat budaya, dalam hal MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah, tentu ada hal yang kita perlu bahas terkait dengan budaya Bugis Makassar, yaitu bagaimana menghidupkan nilai-nilai sipakatau dan sipakalebi yang kemudian diintegrasikan secara mendalam untuk mengatasi hal-hal yang mungkin bisa menciptakan lingkungan masa pengenalan lingkungan sekolah yang lebih humanis. Karena konsep sipakatau ini dan sipakalebi ini sangat menarik ketika anak-anak siswa kita diterapkan dengan saling memanusiakan sesama manusia. Dalam hal ini adalah budaya sipakatau dan sipakalebi, yaitu saling menghargai dan memuliakan. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa kurang lebih 5 hari ke depan ini anak-anak sekolah khususnya tingkat setiap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA itu melalui proses MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari ke depan. Dan tentu disinilah pentingnya kita menitipkan ini budaya-budaya sipakatau dan sipakalebi untuk membentuk karakter pelajar saat sekarang ini, yang tentunya nanti akan berbaur dan bersama di dalam menjalani masa sekolah ya, selama kurang lebih mungkin 3 tahun kalau tingkat SMP ataupun SMA. Nah, sahabat budaya, tentu dengan terkait dengan MPLS ini, kita kaitkan dengan budaya konsep sipakatau, bagaimana memandang individu, setiap individu memiliki harkat dan martabat yang sama, tanpa ada membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi. Nah, dalam konteks terkait dengan adanya kewajiban seragam baru atau atribut saat MPLS ini, diharapkan budaya sipakatau inilah menjadi pengingat bagi sekolah dan panitia untuk tidak mendiskriminasi siswa yang belum mampu membeli seragam baru misalnya, atau memaksakan kepada siswa untuk menggunakan atribut yang mungkin biasanya kan kalau zaman-zaman dulu itu disuruh pakai pakaian yang aneh-aneh, dan tentunya itu melanggar prinsip memanusiakan manusia. Artinya kita harus memberikan mengedepankan nilai-nilai sipakatau atau memanusiakan manusia. Jadi kadang ada orang yang biasanya melakukan, kalau di zaman saya dulu waktu sekolah namanya ospek ya, orientasi masa, bagaimana kita mengenal lingkungan sekolah juga, kalau sekarang istilahnya MPLS. Nah, tapi di dalam MPLS ini diharapkan bahwa betul-betul lebih humanis lah, menghidupkan nilai sipakatau dan sipakalebi. Nah, penerapannya bagaimana sekolah sejogjanya memperbolehkan siswa menggunakan seragam sekolah asal, misalnya SMP yang rapi atau pakaian bebas pantas. Fokus MPLS ini dialihkan dari aspek fisik atau tampilan luar ke pengenalan budaya sekolah yang ramah, inklusif dan bebas dari perundungan atau bullying. Nah, karena terkadang juga dalam proses MPLS ini biasa terjadi gesekan antara senior dengan junior ya, anak-anak sekolah biasanya, sehingga memunculkan satu hal yang tidak mungkin biasa kita inginkan atau kita bisa hindari sebisa mungkin, yaitu dengan adanya perundungan atau bullying. Nah, kemudian nilai sipakalebi, yaitu saling memuliakan atau menghargai. Jadi sipakalebi itu menuntut agar selalu melihat sisi positifnya orang lain. Jadi memperlakukan mereka dengan santun, kemudian saling menghargai serta kekurangan masing-masing. Nah, maka dengan adanya ketika ada siswa misalnya yang harus memakai seragam lama atau atribut seadanya karena kendala ekonomi, maka sipakalebi inilah melarang keras adanya ejekan atau sindiran atau sanksi dari senior maupun guru. Nah, sebaliknya perbedaan tersebut harus dihormati. Nah, tentunya dalam penerapannya di MPLS ini diharapkan bahwa panitia MPLS baik guru maupun OSIS
harus berkomunikasi dengan tutur kata yang santun, kemudian menjauhi bentakan dan memberikan apresiasi atas usaha siswa untuk hadir mengikuti kegiatan tersebut. Dan ruang MPLS ini dijadikan wadah untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa bagi siswa baru, kemudian bukan tempat untuk menjatuhkan mental mereka. Nah, dualah konsep ini yang sejauhnya jika bisa diterapkan dalam proses MPLS ini, diharapkan bahwa bisa membentuk karakter siswa yang tentunya bisa memiliki mental yang kuat dan juga bisa lebih banyak melakukan hal-hal yang lebih positif lagi di dalam nanti bersama melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ia tempati masuk. Baik sahabat budaya, itu sedikit pengantar terkait dengan tema bahasan kita di pagi hari ini terkait dengan budaya 2S. Sipaka tahu dan sipaka lebih dalam proses masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang tentunya diharapkan lebih humanis.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, sekolah unggulan Garuda bukan sekedar sekolah berasrama biasa? Sekolah ini dirancang sebagai sekolah berstandar internasional yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum global international baccalaureate atau IB. Artinya, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga berlatih berpikir kritis, meneliti, dan memecahkan masalah nyata di sekitar mereka. Setiap hari di Sekolah Garuda, suasana kelas terasa hidup. Anak-anak berdiskusi tentang proyek teknologi, menulis gagasan ilmiah, hingga menciptakan solusi sederhana bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya belajar untuk nilai, tapi belajar untuk memberi manfaat. Di sini, kepedulian sosial menjadi bagian penting dari pembelajaran. Bahkan, setiap semester para siswa menjalani program Community Immersion untuk mengenal langsung kehidupan masyarakat. Dari kegiatan itulah mereka belajar arti empati, tanggung jawab, dan kepemimpinan sejati. Program Garuda juga menanamkan budaya pengabdian masyarakat. Siswa didorong untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan dan sosial, dari menanam pohon hingga membantu digitalisasi UMKM lokal. Inilah yang membuat Sekolah Unggulan Garuda berbeda, mencetak generasi yang cerdas, global minded, dan berjiwa gotong royong. Dari ruang kelas hingga kegiatan lapangan, Sekolah Unggulan Garuda membentuk siswa yang tak hanya siap bersaing di dunia, tetapi juga siap mengabdi bagi negerinya. Karena menjadi hebat bukan hanya soal pintar, tapi juga tentang hati yang peduli dan semangat untuk berbagi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI, Makassar.

0: Ya, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Sobat Budaya, terkait dengan mengawali sekolah baru bagi anak-anak, tentunya bagi seorang tua ya, orang tua tentunya banyak hal yang sering menjadi kecemasan bagi seorang orang tua ya. Mungkin termasuk tadi itu dengan adanya MPLS ini diharapkan anak-anak bisa mengikutinya dengan baik dan mendapatkan pengenalan lingkungan sekolah yang lebih maksimal ya. Nah, silakan di 0811-400-9250 yang mau bergabung. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Iya, yeah, dari Deliwang. Gimana kabarnya Deliwang?
1: Lagi Mas Yana ya, masih suara saya mungkin.
0: Lagi kenapa? Suara?
1: Tidak mungkin sama terbatu.
0: Suara masih apa? Suara memungkinkan batu-batu.
1: Ya batu-batu ini, Bu.
0: Oh, masih batu-batu.
1: Iya.
0: Saya langsung misalnya bilang batu-batu. Mungkin itu. Biasa itu begitu toh kalau cuaca begini. Nah, batu-batu itu biasa tanda-tanda mau tumbuh giginya. Oke, Deliwang, kita cerita tentang ini masalah MPLS, penerimaan siswa baru. Biasanya kan ada proses yang dilalui oleh siswa sebelum masuk belajar. Jadi di
1: sebenarnya itu iya, sebenarnya untuk kalau kita masuk sekolah kan kita saja terkenang lagi dalam masuk sekolah itu termasuk lingkungan atau Kalau saya dulu asrama dulu.
0: Iya, bagaimana dulu sistemnya di asrama itu Deliwan supaya kita bisa saling sipakat tahu, sipakat lebih saling menghargai dan saling menghormati ya, kan pasti ada kalau, di.
1: Saya dulu waktu pertama kali ke saya masuk di Yanu,
0: Bu.
1: Iya, saya. Di asrama di SDB Yapti Makassar itu. Saya tuh itu mulai disuruh menyanyi.
0: Nah,
1: terakhir itu disuruh menyanyi, Bu.
0: Ya.
1: Baru masuk ke menyanyi.
0: Jadi apa dulu kita menyanyikan waktu pertama kali masuk di?
1: Kita nyanyi itu hari lagunya itu lagu Bugis.
0: Iya. Apa judulnya?
1: Seratu. Lagu Bugis, Bu.
0: Apa judulnya?
1: Sedih juta
0: telur ratu. Nah, pada sedih juta telur ratu di sekolah.
1: Itu lagu Bugis.
0: Lagu Bugis.
1: Dari lagu kedua itu lagu Dandu.
0: Oh.
1: Ya. Ada tuh hari barangkali lima ada.
0: Kita. Kalian.
1: Itu hari baru saja menyanyi. Buat saya belajar menyanyi itu buat tuh jadi di situ misalnya belajar. Itu juga mengenal berair.
0: Braille itu anu di yang Al-Qur'an
1: iya timul-timul itu
0: iya timul-timul itu
1: kalau belajar lah amat
0: iya
1: ya kalau misalnya di sekolah
0: oh tuh. Jadi ada huruf-hurufnya memang di jadi kita bisa membaca lewat tulisan Braille itu di Braille
1: iya,
0: apa tadi
1: ada huruf ada memang
0: iya
1: ada juga ada tulisnya nanti saya kasih lagi nanti saya bawa ke sana
0: Terus gimana aplikasinya ke HP biasanya Deli Bang kalau untuk mengetik
1: kalau HP
0: pakai suara
1: kalau HP tidak
0: pakai apa biasanya kalau mau mengetik pesan kalau biasanya
1: kalau HP
0: lewat,
1: itu
0: lewat suara dia, suara di pesan audio
1: tolbet
0: apa
1: tolbek namanya tolbek.
0: Oh tolbek. Oh jadi dia
1: itu bercerita.
0: Cerita.
1: Kayak di HP saya tuh ini HP Nokia. Saya bilang orang apa terlalu ini. Tapi itu namanya orang. Contohnya kalau rambut tuh.
0: Iya.
1: Kalau kita menelepon ke saya bilang teruslah. Itu saya bukan mata sini.
0: Oh. Bukan Ambon disebut Ruslan.
1: Bukan, karena di sini nama Atta Ruslan tertulis.
0: Oh. Jadi, di sesuai dengan kontak di.
1: Iya, sesuai dengan kontak. Simpang.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau WA ya, tidak bisa karena aneh, kumatikan enunya tuh, kumatikan itu, biar bicara ya.

0: waktu masa pengenalan lingkungan sekolah di salah satu sekolah ya di Kota Makassar. Jadi cara mengakrabkan itu dengan cara menyanyi. Nah, boleh juga. Jadi banyak hal yang didapatkan dari proses MPLS ini ya. Intinya semuanya berharap pada sisi kemanusiaan atau bagaimana saling memanusiakan. Kemudian sipakalebi dan sipakatau. Nah, itu dua yang paling penting menjadi hal yang perlu diterapkan di dalam proses penerimaan pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, silakan yang lain yang mau bergabung, kami masih nantikan di 0811 400 9250. Aduh, saya salah pencet.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat sekarang baca dulu. Alhamdulillah. Ayo jadi bahas.
2: Dibahas ini tentang MPLS, kita tahu di MPLS.
1: Agro.
2: Musik pelepas lelah kalau di radio. Tapi kalau di sekolah, masa pengenalan lingkungan.
1: Sekolah, oh, ya. Kan begini, setiap zaman ada orangnya.
2: Kalau dulu zaman tak kita dulu apa namanya kalau di...
1: Oh, kalau mau di Malawan lupa ya. Waktu sekolah saya SD SR tahun 58. Ya. Jadi setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada juga masanya.
2: Iya.
1: Iya. Tapi kalau dijadikan sebagai pembanding, bisa-bisa saja apa yang baik bisa kita tarik ke sini. Ya, karena kalau dulu itu kan masih kurang orang, Makassar saja ini masih dihuni hanya kurang lebih 100 ribu orang, ya kan?
2: Iya.
1: Sekarang sudah 2 juta. Jadi mana perbedaannya itu? Itu berkembang. Ini memang sesuatu yang hal yang memang tidak semudah untuk memikirkan itu, karena katanya dengan jumlah penduduk, usia sekolah, guru, sarana dan seterusnya. Iya. Sekarang kalau kita bicara mengenai sekolah saya dulu itu di jalan, masih jalan Sungai Jenis Berang. Sekarang sudah jadi jalan Veteran. Itu juga sekarang sekolah sudah hilang karena ditukar guling. Iya, karena gak penting yang berapa-apa. Tetapi intinya adalah bagaimana tadi ini murid yang usia sekolah SD, SMP dan seterusnya bisa diserap. Ya. Bisa mereka mempunyai suatu sarana untuk belajar, karena belajar ini adalah ilmu. Mereka dibekali bagaimana supaya bisa apa namanya mempunyai kemampuan. Karena kalau kita bicara pendidikan itu ada tiga hal, ya, mengenai sikap, pengetahuan, dan terutama adalah skill kan, skill, mood, and attitude. Kan itu intinya pendidikan. Itu daripada pendidikan itu adalah SK-nya tadi, skill, conduct, and attitude. Adalah mempunyai adalah suatu tanggung jawab dari mulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nilai yang saling sinergik bagaimana supaya bisa semua berjalan dengan bagus. Tentu di dalam perjalanannya banyak hal-hal. Di mana hal itu menjadi suatu masalah yang kita selalu mencari solusi.

0: Iya, tapi ya, monitor monitornya dikecilkan dulu sedikit.
1: Insyaallah.
0: Di Bang. Iya.
2: Bukasin dik.
0: Iya. Dari limpo di.
1: Iya, betul. Iya.
0: Di mana posisi?
2: Saya di rumah aja.
0: Oh, di rumah aja.
2: Ambil habisan cucu,
0: iya,
2: kembali ke rumah, bergabung dengan RRI Pro 4.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, sampai sore.
0: Iya. Ini menakana. Ini menakana Tauriola nabilan nak katemian ini pensiunan Indonesia menjaga cucu.
2: Iya.
0: Kan ada tong pensiunan.
2: Kan ada tong anak-anak kan 2-3 orang anaknya.
0: Iya, kan ada tong orang.
2: Dia mampu apa?

0: Baik, sari bata malam berikut kita terima lagi penelpon di acara Bari Basa di 0811-400-9250. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Bari Basa.
2: Dari
1: Bu Nian.
0: Ibu Nian. Gimana kabarnya, sehat?
1: Ya, alhamdulillah. Saya mau sehat juga.
0: Alhamdulillah, baik. Ipa, nah, kalau Ipa sekarang kelas berapa Mi Ipa ini?
1: Naik kelas 6 tahun.
0: Oh, belum P berarti ini, tahun depan P baru jadi siswa baru lagi.
1: Insyaallah. Mudah-mudahan lulus.
0: Amin. Iya.
1: Saya ini tertarik dengan temanya, apalagi setelah Bapak Limpo masuk tuh. Teringat ke masa-masa kita dulu sekolah SD, SMP. Memang tuh zaman dulu itu mbok ada namanya penataran PMK.
0: Iya.
1: Kita juga dapat itu mbok tuh. Atau kita anak sekarang.
0: Nggak aku dapat penatarannya.
1: Apaan aja P4-nya di?
0: GBHN ji. Garis-garis besar haluan negara.
1: Sekarang itu yang dijelaskan tadi sama beliau. Saya jadi ingat semua ucapan-ucapannya. Para guru-guru dulu. Susah memang kalau yang menjelaskan seorang pendidik, diam kok.
0: Iya, betul.
1: Bagus. Kalau kita ini sekarang anak-anak, saya lihat tembok tadi yang dia bilang, kalau malam sudah kerja PR, dikasih masuk memang semua itu buku-buku tuh.
0: Yeah.
1: Memang begitu. Sekarang anak-anak juga begitu. Tapi karena lupa tonji. Bahkan ada grupnya itu mbok. Gurunya tiap hari mengingatkan, besok pelajaran ini, bawa buku ini. Akhirnya mulai dari atas ke bawah dijelaskan. Ada yang lupa pakai bantingan, ada yang lupa bawa topi. Tiap hari ada laporan itu di grup, mbok. Jadi memang beda ke anak-anak sekarang dengan zaman dulu. Dari di HP, dan mengingatkan dulu tiap hari di HP, tapi jarang-jarang dilupa. Pasti diingat di apa yang harus dibawa hari itu. Jarang jora lupa. Mungkin sekarang karena gampang itu, kalau lupa tinggal telepon. Lupa ini ku.
0: Tinggal WA.
1: Jadi memang didikan dulu itu keras, tapi beda mendidik dengan mengajar. Tombok kita dulu itu guru-guru memang kita tidak pernah merasa di bagaimanakan kalau guru cubit ki amboto. Kalau bagi di luar saja, kita zaman dulu tuh dicubit. Dicubit ganta sampai ikut ki kemana tuh tangannya, suruh bergerak ke sini, karena kalau kita melawan ai luka di pinggang, terkupas kulit ari, sakit-sakitnya dulu. Tapi itu Tommy diingat, dan apa, kita jadi disiplin. Dia mau dia sekarang anak-anak saya lihat kayak teman sama guru, nggak ada juga sih guru yang satu dua yang dua, apalagi kalau pas melihat penerimaan siswa baru. Saya lihat ada mungkin yang pendekatannya ke siswa baru, apalagi anak TK sama SD kelas 1 itu beda pendekatannya dengan SMP atau SMA. Dan sekarang itu banyakkan games-gamesnya, mbok.
0: Yeah.
1: Kalau anak-anak penataran mau penerimaan siswa baru tuh, banyak gamesnya. Kalau yang saya lihat biasa, kalau tahun-tahun kemarin kalau tak kebonakan atau pendaftaran itu ospek itu beda-beda sih. Kayak kita dulu memang kita lebih banyak disiplin yang dilatih, disiplin bertanggung jawab itu yang sekarang. Ya, mau grup mana kan itu kan.
0: Iya.
1: Cuma sama pasti itu karena lupa. Tidak jadi. Kalau Momi sampai tujuan baru diingat.
0: Iya.
1: Kalau baru berapa meter dari rumah baru diingat, masih mending jadi yang
0: begitu. Paling sering dulu itu jadi anak kalau anak sekolah itu kaos kaki.
1: Dicari
0: pinggang atau topi. Topi itu apalagi kalau hari Senin deh.
1: Iya.
0: Topi. Sering kali
1: sebenarnya tergantung orang tua juga yang membiasakan tuh.
0: Yeah.
1: Siap ditaruh di tempat yang sama, tidak boleh pindah-pindahkan. Jadi pasti tidak repot ki kalau cari.
0: Saya dulu ku ingat ki dulu nenekku tuh kalau malam itu nasiapkan semua. Ini kan nenek dulu yang selalu banyak ngurus tuh.
1: Iya, betul.
0: Itu pakaian sekolah, buku, tas. Kalau sudah minta rapikan mama, nak kasih masuk di dalam kelambu. Dia bilang tidak mau lupa itu kalau di dalam kelambu.
1: Ditemani tidur.
0: Ditemani tidur. Supaya tidak ketinggalan. Ki. Kalau perlu pakai baju seragam mami baru tidur.
1: Dia tidak disayang begitu. Ditaruh di meja atau di tempat yang kita langsung lihat kalau mau pergi sekolah.
0: Kalau kita dulu itu senang dulu itu kalau mau ki masuk sekolah baru kan semuanya serba baru.
1: Yeah.
0: Itu dikasih masuk ditemani tidur.
1: Itu buku baru tadi, tas baru, tas bahkan sepatu dikasih nanti.
0: Sangkin senang nak kodong dibilang sepatu baru, tas baru.
1: Mana mamanya sepatu murah, bahkan biasa kebesaran kembo itu sepatu. Kalau itu Tommy disuka baru tidak ada miduanya. Itu Tommy yang cukup uang orang tua tak diambil mi biar mi besar di tempe taruh saja koran depannya astaga. Iya ampun nak singa kesel. Ya betul itu Tombo, saya alami juga kas masuk tempat tidur, tapi itu kalau hari pertama sekolah.
0: Iya, kalau lama enggak, Mi.
1: Enggak, Mi. Malam itu deh, biar dilarang, jangan kok biar Mi mama aku bawa tempat tidur. Itu Mami ditatap buku, tatap, makan sih, sepatu pun deh di tempat tidur. Oke, Pak Embona.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Niar ya. Baik, sahabat budaya untuk di TikTok yang mungkin menyaksikan siaran kami, kami cukupkan dulu karena sebentar satu jam ke depan lagi kita akan bersama. Anda bisa masih monitor melalui RRI digital maupun frekuensi FM 92,5 MHz. Terima kasih. Dan selanjutnya sahabat budaya kita hadirkan dulu ke Barana Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabaratna Pro

0: Sahabat Budaya, Mamanu Manu adalah tahapan penjajakan atau pendekatan awal dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar. Istilah ini berasal dari kata dasar Manu yang berarti buru, terbang ke sana kemari mencari sesuatu, atau ayam sabung yang bersiap. Utusan keluarga pihak pria mengunjungi keluarga pihak wanita untuk melihat respon, mencari tahu status calon mempelai wanita, dan dapat menjajaki kecocokan, memastikan sang gadis belum terkait pertunangan, dan menilai kesiapan pihak wanita. Jika nantinya lamaran resminya dilakukan keluarga pria, mengutus perwakilan, biasanya perempuan yang dianggap bijak dan dianggap pandai berbicara. Utusan untuk membuka obrolan secara tersirat menggunakan bahasa kiasan khas Bugis Makassar tanpa langsung menyatakan niat meminang. Utusan biasanya membawa buah tangan atau benda tertentu sebagai simbol niat baik. Jika sinyal positif diberikan oleh keluarga wanita, tahap ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai rencana lamaran resmi atau mempertuada dan perkiraan uang panainya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.